0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Cakra. Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana ataupun di wilayah di cuaca di wilayah Anda bagaimana, bisa kabarkan kepada kami, kirimkan foto ataupun video di 0852 9001. Dan buat seluruh Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan begitu ya, bisa disampaikan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan Anda juga ya. Kami tunggu update informasi dari Anda ya seluruh Cakra. Dan bahwasanya hari ini pun juga ada kegiatan gerak jalan begitu ya di wilayah Nganjuk Kota. Ya, di mana untuk startnya di Stadion Anjuk Ladang. Jadi untuk Stadion Anjuk Ladang hari ini bakal sedikit ada keramaian begitu ya, dan juga ada peralihan arus lalu lintas pastinya. Dan buat seluruh Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Nganjuk Kota hari ini, kabarkan kepada kami jika Anda melihat kewaspadaan-kewaspadaan di perjalanan. 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Banyakan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Banyakan, tepatnya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter, tepatnya di utara jalan.

Baik, Sri Cakra, kali ini kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, bahwasanya di wilayah Jombang ini kemarin sempat dikabarkan bahwa ada kabar duka dari Sungai Jati Gedong, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Seorang warga yang sebelumnya dilaporkan tenggelam bersama dengan sepeda motornya akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan melakukan pencarian selama kurang lebih 23 jam. Korban sebelumnya dilaporkan tenggelam di kawasan Sungai Jati Gedong. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai. Dengan pencarian dilakukan secara bertahap untuk menemukan keberadaan korban. Dan Sri Cakra, setelah pencarian berlangsung selama 23 jam, korban akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR. Korban kemudian dievakuasi dari sungai untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Proses pencarian melibatkan tim gabungan dengan menyusuri area sungai dan titik-titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Kondisi medan dan arus sungai menjadi salah satu tantangan dalam proses pencarian. Sri Cakra, peristiwa ini menjadi pengingat kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berada di sekitar aliran sungai, terlebih ketika kondisi arus cukup deras. Jika terjadi insiden di sungai, masyarakat diimbau segera melapor kepada petugas agar proses pencarian dan pertolongan dapat dilakukan secepat mungkin. Dan Sri Cakra, setelah melalui proses pencarian selama kurang lebih 23 jam, korban ini akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dan dari peristiwa ini menjadi duka bagi keluarga korban pastinya, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai. Terlebih yang biasanya sering mancing begitu ya di sekitar sungai. Saat kondisi arus cukup deras, jangan mengambil risiko dan selalu utamakan keselamatan. Jika terjadi keadaan darurat, segera laporkan kepada petugas agar proses pencarian dan pertolongan dapat dilakukan secepat mungkin.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Seru Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi lalu lintas untuk Seru Cakra yang mungkin hari ini akan melakukan aktivitas di wilayah Nganjuk Kota. Terdapat gerak jalan ya dengan rute yang akan melintas di sejumlah ruas jalan di pusat kota. Untuk gerak jalan ini akan dimulai dari Stadion Ancuk Ladang, kemudian menuju Taman Nyawiji, dilanjutkan ke Tugu Jaya Stamba, kemudian lurus ke arah utara. Setelah itu peserta akan belok ke kanan menuju ke Jalan Merdeka, kemudian belok kiri ke Jalan Diponegoro dan terus lurus. Selanjutnya peserta akan belok kiri menuju Jalan Kartini, kemudian kembali belok kiri menuju Jalan Basuki Rahmat, dan kegiatan akan berakhir atau finish di Jalan Basuki Rahmat 01. Bagi Seru Cakra yang hendak melintas di ruas tersebut, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi adanya perlambatan maupun pengaturan arus lalu lintas. Dan kali ini kami juga sudah terhubung dengan Kandit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Bapak Ibtu Dwi Purnomo SH, selaku Kandit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan kegiatan gerak jalan hari ini di area Kota Nganjuk tingkat SDMI. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, Pak. Terima kasih.

0: Oh, masih upacara, berarti belum belum ada yang melalui garis start nggih Bapak untuk saat ini.
1: Belum, belum, belum, sesaat lagi, sesaat lagi.
0: Baik, Pak, untuk pengamanan pengaturan arus lalu lintasnya yang dilakukan Satlantas Polres Nganjuk bagaimana, Pak? Monggo.
1: Oh ya, karena untuk start itu di stadion dan nanti untuk finishnya di Pendopo Kabupaten, untuk pengalian arus itu nanti sudah kita mulai dari tadi untuk roda 4 yang dari selatan mulai Candirejo itu sudah diarahkan ke barat, nanti yang melewati Sukorejo kita alihkan ke timur. Jadi untuk depan stadion hanya roda 2 aja yang bisa lewat demikian. Hanya roda 2 aja yang bisa lewat demikian.
0: Oh, berarti untuk yang roda 4 sudah tidak bisa lewat di depan stadion, Ci, Bapak?
1: Ya, sudah dialihkan, Pak. Sudah dialihkan di Sukorejo. Sementara untuk di titik-titik persimpangan sudah kita tempatkan beberapa personel untuk mengamankan nanti pada saat baris lewat. Namun demikian untuk kendaraan R2 masih bisa lewat, Mbak. Masih bisa lewat.
0: Oke,
1: jadi sudah tutup total.
0: Oh, berarti diatur bergantian. Jadi kalau semisal ada yang lewat, berarti nanti ditutup. Berarti kalau tidak ada yang lewat, bisa lewat gitu ya, Pak ya?
1: Betul, betul, betul, betul, betul.
0: Untuk imbauan dari Satlantas kepada para peserta maupun guru pendamping atau orang tua yang mengikuti kegiatan, bagaimana, Pak?
1: Iya, untuk para peserta yang jelas melaksanakan dengan sungguh-sungguh semangat. Sementara untuk pengantar maupun guru pendamping, untuk guru pendamping silakan mengawasi murid-muridnya. Yang jelas untuk para pengantar silakan menggunakan jalur, mungkin kalau ada jalur alternatif, kalau bisa di celah-celah bisa untuk biasanya langsung menjemput, Mbak. Ini mengantar juga menjemput, ini yang ramai.
0: Oh,
1: demikian.
0: Baik, Pak. Berarti untuk imbauan kepada pengendara, Pak, mungkin?
1: Untuk yang pengendara? Oh ya, untuk pengendara yang lain, khususnya roda 4, yang dari Kediri arah Madiun atau dari Kediri arah Nganjuk Utara, itu bisa melewati jalur alternatif yang disiapkan, jadi tidak melewati jalur Ayani atau tengah kota, bisa ke arah barat maupun ke arah timur, demikian, Pak.
0: Baik, Pak, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Pak?
1: Oh ya, untuk masyarakat yang menonton ini, karena baris ini butuh space, jarak, dan kita tidak tutup arus total. Baik. Jangan istilahnya terlalu ke depan atau mempersempit daripada jalan nanti tidak crowded demikian.
0: Oke, Pak, terima kasih banyak dia untuk waktunya, Bapak.
1: Iya, Mbak, iya, sama-sama, Mbak.
0: Monggo dilanjutkan kembali untuk tugasnya. Terima kasih banyak dia untuk waktunya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Bapak Ibtu Dwi Purnomo SH, terkait dengan kegiatan gerak jalan hari ini di area Kota Nganjuk tingkat SD atau MI. Dan untuk arus lalu lintasnya di depan Stadion Anjuk Ladang tadi dikabarkan untuk roda 4 tidak bisa lewat ya untuk saat ini. Mulai dari jam 7 pagi tadi sudah ditutup untuk roda 4 bisa melalui jalur alternatif yang lain saja, namun yang roda 2 ini masih bisa lewat di depan Stadion Anjuk Ladang. Namun diatur bergantian ya, jadi kalau semisal ada gerak jalan lewat ya berarti nanti ditutup, tidak boleh lewat. Tapi kalau tidak ada yang lewat ya berarti nanti boleh lewat, begitu diatur bergantian saja, kondisional tergantung situasinya bagaimana.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung,

Radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Dan Sudut Cakra semarang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga dimeriahkan di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang dimana masih terus berlangsung ini. Sejumlah kegiatan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN telah digelar dan rangkaiannya masih akan berlanjut hingga September 2026. Rangkaian kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Baron pastinya, dan beragam agenda disiapkan untuk memeriahkan momentum kemerdekaan sekaligus menjadi wadah kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam memperingati hari kemerdekaan. Dan Sudut Cakra, meskipun puncak peringatan HUT kemerdekaan RI ini telah berlangsung pada 17 Agustus, suasana kemeriahan di Kecamatan Baron ini belum berakhir. Sejumlah kegiatan masyarakat masih akan digelar secara bertahap hingga bulan September mendatang. Rangkaian PHBN ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antar warga sekaligus menjadi dan menjaga semangat gotong royong dan nasionalisme di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat di Kecamatan Baron ini masih bisa ikut memeriahkan berbagai agenda yang telah disiapkan panitia di wilayah masing-masingnya. Semangat memperingati kemerdekaan tidak berhenti hanya pada upacara 17 Agustus. Berbagai kegiatan PHBN yang berlangsung hingga September ini menjadi bagian dari upaya menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah air.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, kami imbau kembali bahwasanya di wilayah Nganjuk Kota hari ini, tepat jam 7 pagi tadi itu sudah ada kegiatan gerak jalan. Namun jam 7 lewat 20-an tadi dikabarkan oleh pihak kepolisian bahwasanya belum diberangkatkan ya untuk peserta gerak jalannya. Mungkin hari ini, mungkin saat ini sudah diberangkatkan ya, karena tadi masih apel sebentar dan di menit ke-35 ini mungkin sudah diberangkatkan. Jadi Basudo Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Stadion Anjuk Ladang bisa dikabarkan kepada kami, atau yang melihat gerak jalan di wilayah Nganjuk Kota hari ini bisa kirim foto ataupun videonya di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper, Erika silakan.
1: Ya, ini tadi saya juga terima informasi ya terkait dengan kondisi di sekitar wilayah Buduran Sidoarjo, disampaikan oleh Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo Kompol Sugeng Slisiono. Untuk di wilayah hukum Buduran, arus lalu lintas tetap aman, lancar, terkendali. Tidak ada kepadatan yang berarti pagi hari ini, meskipun banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah, kemudian yang berangkat ke tempat kerja. Namun ini tadi semuanya juga lancar saja berkat adanya petugas kepolisian yang berjaga di beberapa titik ya. Jadi ada beberapa titik yang dijaga di wilayah Buduran Sidoarjo, yakni di simpang traffic light Mas Pion 2 Buduran, simpang Jalan Kesatria atau Antartika, ada SDN Buduran, SMAN 1 Sidoarjo, traffic light simpang Prasung Buduran, serta di putaran Bulog Buduran. Nah, itu tadi 5 titik yang dirasa cukup rawan ya apabila tidak ada penjagaan, sehingga setiap pagi di 5 titik tersebut ada petugas kepolisian yang membantu melakukan pengaturan arus lalu lintas dari jam 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi. Sementara itu saya juga terima informasi dari wilayah Taman Sidoarjo ya. Itu Hari Nur Cahyo juga menyampaikan bahwa untuk sekitar jam 7 pagi ini situasi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo secara keseluruhan terpantau relatif lancar. Saat ini penjagaan di depan Borwita ini pun juga ada petugas ya, beberapa ditempatkan di sana untuk melakukan penjagaan ya agar arus lalu lintas tetap aman dan juga lancar seperti itu. Ini tadi juga dikirimkan videonya juga ya oleh itu Hari Nur Cahyo. Lalu kami juga terima informasi terkait dengan stok darah di UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah per hari ini Rabu 19 Agustus 2026, stok darah golongan A 20 kantong darah, B41, O43, AB3, dan jumlahnya ada 107 kantong darah yang tersedia. Sementara jadwal donor darah ini berada di Kecamatan Kepung Kediri jam setengah 8 pagi. Kemudian juga ada di SMPN 1 Mojo jam 7 pagi. Untuk Anda yang berada di sekitar lokasi bisa langsung saja merapat ya. Yang membutuhkan permintaan darah ini juga bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Lalu informasi lain, ini tadi saya terima dari Bapak Huda. Ini katanya tiap jam sibuk entah pagi ataupun sore di perlintasan rel kereta api Kedungasem Bandar Kedungmulyo. Ini tidak pernah sepi ya, kendaraan saling serobot, betul, banyak yang ngeblong, klakson di mana-mana, tidak mau mengalah. Ini jadi pemandangan setiap hari seperti itu. Jadi untuk Anda yang melintas di sekitar perlintasan rel kereta api Kedungadem Bandar Kedungmulyo, entah pagi atau sore, harap waspada. Sementara itu Pak Huda tadi juga mengabarkan cuaca di sekitaran SPBU Manis Renggo Bandar Kedungmulyo cerah. Ini tadi katanya jangan lupa sarapan kalau ke Jombang mampir di tempatnya Pak Huda ya.
0: Pasti.
1: Kemudian saya juga terima informasi ini tadi update situasi oleh Ibda Arifin ya.
0: Okay.
1: Di Simpang 4 Alun-Alun yang mengarah ke Jalan BB Sudirman. Ini tadi arus lalu lintas di sana ya. Ini telah dibuka normal kembali.
0: Oke,
1: gitu ya. BB Jalan Sudirman BB Sudirman, ya. Betul. Jalan BB Sudirman telah dibuka kembali. Nah, ini coba saya ajak on air terlebih dahulu ya untuk melaporkan langsung situasi di lokasi seperti apa. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sudah Cakra, sementara itu kabar duka pun juga datang dari kawasan Spillway Waduk Wonorejo, Kabupaten Tulungagung, yang dimana seorang pemancing dilaporkan meninggal dunia setelah diduga tersengat aliran listrik saat berada di kawasan tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika korban sedang melakukan aktivitas memancing di sekitar Spillway Waduk Wonorejo. Korban kemudian diduga tersengat listrik hingga mengalami kondisi fatal. Petugas yang menerima laporan selanjutnya melakukan penanganan dan evakuasi terhadap korban. Sudut Cakra, kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di sekitar waduk, terutama pada area yang terdapat instalasi atau jaringan listrik. Jangan berada terlalu dekat dengan sumber listrik maupun fasilitas yang memiliki potensi bahaya. Korban ini kemudian dievakuasi dari lokasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, peristiwa tersebut masih menjadi perhatian dan penanganan pihak terkait untuk memastikan kronologi kejadian serta penyebab korban bisa tersengat listrik.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Dan Sri Cakra, peristiwa tadi terkait dengan pemancing meninggal dunia diduga tersengat listrik di spillway Waduk Wonorejo ini kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar waduk maupun fasilitas umum yang memiliki instalasi listrik. Jangan sampai aktivitas pemancing atau kegiatan lainnya ini justru membahayakan keselamatan diri. Sri Cakra yang berada di sekitar lokasi juga diimbau untuk memperhatikan rambu keselamatan, menjaga jarak dari jaringan maupun instalasi listrik, dan tidak memaksakan diri berada di area yang berpotensi membahayakan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, kita cek informasi ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi Pak Yitno ya mengirimkan sebuah dokumentasi. Pak, ini sepertinya agenda di wilayah Jombang.
0: Oh, muktamar ya?
1: Muktamar, okay. Betul. Ini dapat kiriman dari temannya. Acara muktamar, lokasinya di mana itu?
0: Di wilayah Jombang, benar, saya juga kurang mengetahui pasnya di mana ya.
1: Agak lupa ya, iya. Ini untuk acaranya dari wilayah mana?
0: Oh,
1: ini
0: di tadi Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras.
1: Di Tambak Beras Jombang. Betul. Tenda-tendanya cukup banyak, persiapan sudah dimulai ya untuk acara muhtamar tersebut ya. Ini tadi jadi kiriman fotonya itu dari atas gitu loh. Kebetulan temannya Pak Yitna itu dapat job dokumentasinya
0: pakai drone ya, itu berarti
1: pakai drone. Betul, ini jadi diambil gambar dari atas, jadi terlihat rapi seperti itu ya. Betul. Dan juga ramai tenda-tenda yang sudah terpasang di wilayah Jombang. Kemudian saya terima kiriman foto dan video dari Bapak Solekan.
0: Oke.
1: Terkait dengan gerak jalan tingkat SDMI yang ada di Kecamatan Nganjuk.
0: Oh, berarti sudah dimulai ini ya.
1: Sudah dimulai, sudah diberangkatkan untuk para peserta ya. Startnya di Stadion Nganjuk Ladang ya.
0: Okay.
1: Ini tadi kostumnya unik-unik ya. Gak hanya pakai seragam gitu saja, tapi pakai kostum yang benar-benar niat ya.
0: Iya.
1: Ini mungkin biar menarik juga.
0: Betul, mungkin ada nilainya juga ya mungkin.
1: Ada nilai plusnya ya ketika memakai kostum yang unik dan juga yang menarik seperti itu. Ada satu peloton nih tadi yang divideokan oleh Bapak Solekan. Ini tadi juga tidak terlihat ya untuk pesertanya ini dari SD mana gitu.
0: Iya, tapi ini sudah terlihat di nomor 19 ini ya. Dari yang di video Pak Solekan ini.
1: Yang di video Pak Solekan ini. Jadi harap hati-hati ya Seru Jakra untuk Anda yang mungkin akan melintas di wilayah Nganjuk Kota, terutamanya yang menjadi rute gerak jalan tingkat SDMI yang ada di Kecamatan Nganjuk. Pasti akan ada pengaturan arus lalu lintas, jadi harap bersabar. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Surya Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah Stadion Ancuk Ladang pada hari ini, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan ya, karena kabarnya sudah mulai diberangkatkan untuk kegiatan gerak jalannya di hari ini. Dan untuk terkait jalan PB Sudirman yang telah dibuka kembali normal, kita sudah terhubung dengan Kanit Turucawali Satlantas Polres Kediri Kota, Bapak Ibda Arifin Priyo Ananto. Selamat pagi Bapak.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semangat banget ini Bapaknya, ada di mana ini Pak Arifin?
1: Tentunya harus semangat Mbak. Tadi kami sudah di lokasi mulai dari jam 6.
0: Oke.
1: Okay. Untuk memastikan kembali jalan PB Sudirman seharusnya sudah dibuka mulai hari ini Mbak.
0: Berarti sudah dari jam 6 pagi tadi ya Pak ya dibukanya?
1: Betul sekali Mbak Ima, tadi kami bersama anggota langsung menuju cek lokasi untuk mengecek kesiapan dibukanya jalan PB Sudirman. Dimulai dari jam 6 pagi tadi masih ada beberapa material yang di pinggir jalan yang tentunya kalau dibuka membahayakan pengendara yang lewat. Jadi pagi tadi sudah kita geser untuk beberapa material dan tepat pukul 07.00 jalan PB Sudirman baik dari sisi utara atau simpang 4 Pos Semerbur maupun dari sisi selatan simpang 4 Alun-Alun sudah kita buka normal kembali Mbak Ima.
0: Oke, Pak, berarti sudah bisa roda 4 ataupun roda 2 sudah bisa melintas di daerah sana ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, betul sekali Mbak Ima. Untuk jalan PB Sudirman silakan para pengendara sudah bisa dilewati, namun demikian tetap utamakan keselamatan dengan fokus berkendara Mbak Ima.
0: Baik Pak, setelah dibuka kembali ini Bapak, untuk kondisi arus lalu lintas di jalan PB Sudirman ini langsung ramai tadi atau masih biasa saja, masih belum banyak yang tahu ini Pak?
1: Siap Mbak Ima, tentunya tadi pagi memang arus lalu lintas lumayan padat dikarenakan anak-anak sekolah masuk sekolah dan berangkat kerja. Namun demikian sudah kita antisipasi, kita tempatkan beberapa personil di titik-titik yang untuk membantu pengaturan lalu lintas. Jadi tadi pagi jam 6:15 sebetulnya sudah kita buka.
0: Oke.
1: Namun demikian masih ada beberapa material dan kita tempatkan beberapa personil untuk membantu pengaturan. Dan tepat pukul 7:00 tadi sudah bisa kita buka kembali normal dan aman untuk dilewati Mbak Ima.
0: Siap Pak, terima kasih banyak untuk imbauan dari Satlantas Polres Kediri Kota kepada masyarakat yang akan melintas di kawasan PB Sudirman ini, bagaimana Pak? Monggo.
1: Siap Mbak Ima, saya Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota menghimbau kepada para pengendara yang akan melewati Kota Kediri, silakan tetap fokus berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Adapun untuk penutupan di Jalan Urip Sumoharjo atau pengerjaan Jalan Kali Ombo masih ditutup total. Okay. Namun demikian sudah diberikan jalan-jalan alternatif seperti biasanya. Tetap utamakan keselamatan. Demikian Mbak Iman.
0: Terima kasih banyak Bapak Arifin. Sudah mau meluangkan waktunya untuk on air by phone sebentar di Cakra Krisna hari ini, gimana Pak? Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Mbak Ima, terima kasih. Okay, salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Tadi sempat terhubung dengan Bapak Ibda Arifin Priyo Ananto selaku Kanit Turucawali Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan jalan PB Sudirman yang dimana telah dibuka normal kembali. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan sekitar alun-alun Kota Kediri sudah dapat kembali dilalui seperti biasanya. Jadi bagi seluruh cakra yang akan melintas di kawasan tersebut tetap berhati-hati dan ikuti arahan dari petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas di lapangan.

memanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

nunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan di perjalanan hari ini.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Jika menemui kewaspadaan di perjalanan Anda hari ini, bisa hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Sudo Cakra yang mungkin berlokasi di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Yata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul di timur jalan.

0: ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, saya masih terus komunikasi dengan Kapolsek Kewadungan Polres Ngawi AKP Arif Hidayah terkait dengan kabar seorang warga yang meninggal dunia di area persawahan. Untuk korban diduga meninggal karena tersengat listrik jebakan tikus ya, informasi yang kami terima. Seorang laki-laki umur 62 tahun warga Kewadungan Ngawi. Nah, untuk kemarin ini kronologinya seperti apa? Saya masih terus komunikasi dengan AKP Arif Hidayat, beliau juga berkenan on air. Namun mohon waktu ya untuk menyampaikan langsung terkait dengan kronologi kejadian orang meninggal dunia karena kesetrum jebakan tikus ya. Nanti kalau sudah berhasil tersambung akan kami sambungkan. Kemudian kami terima informasi lain, ini tadi kiriman foto juga dari Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk yang tadi sempat on air juga ya. Ini terkait dengan gerak jalan di wilayah Nganjuk. Adik-adik ini sudah mulai melintas di simpang 3 Ploso. Simpang 4 Ploso, mohon maaf ya, simpang 4 Ploso Nganjuk. Ini ada yang pakaian olahraga juga ya. Jadi macam-macam kok kostumnya ya. Macam-macam kostumnya karena untuk pembeda gitu ya, tidak sama sehingga setiap sekolah memiliki kostumnya masing-masing. Ini tadi petugas kepolisian juga tetap berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas karena kan ini ya pengaturan ini nanti menyesuaikan peloton yang melintas seperti itu ya. Jadi tidak ditutup total, tetap hati-hati seru cakra. Ini ikuti arahan petugas kepolisian yang berada di lokasi untuk kelancaran perjalanan Anda. Dari Kapolsek Nganjuk Kota, Kompol Jumari juga sudah sambung tadi melalui WhatsApp ya. Himbau untuk masyarakat hindari Jalan Ahmad Yani dulu karena digunakan gerak jalan tingkat SDMI di Kecamatan Nganjuk. Ini sedang dimulai juga, update dari Kompol Jumari Kapolsek Nganjuk Kota Polres Nganjuk yang juga ada giat ya pagi hari ini. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di wilayah Loceret Nganjuk. Arus lalu lintas di sana kabarnya juga ramai lancar, tidak ada hambatan ya, sementara cuaca pun cerah Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, tadi ada informasi ya terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Kota Kediri untuk jalan PB Sudirman ini sudah dibuka kembali dan sudah kembali normal ya untuk per hari ini dari jam 6 lewat 15 tadi sudah dibuka seperti biasanya. Dan kita ke pendengar kali ini ada Bapak Solekan yang sudah terhubung. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Kak Ima.
0: Oke, Pak Solekan ini sekarang lagi di mana? Di rumah saja atau di mana ini?
4: Wah, ini berada di depan stadion Anjuk Ladang.
0: Oke.
4: Mengikuti gerak jalan SD ini, tingkat SDMI.
0: Oh, mengikuti atau lihat saja ini Pak Solekan ini?
4: Mengikuti, mengikuti Kak Ima.
0: Oke, mengikuti nomor urut berapa ini Pak Solekan?
4: Ini sudah nomor urut 27 SD Kauman 2 yang berangkat ini.
0: Oke, Pak. Oh, gitu. Oke, Pak. Siap. Oke, nomor urut berapa tadi, Bapak?
4: Ini sudah nomor 27.
0: Oh, 27. Pak. Untuk nomor urutnya kira-kira sampai berapa ini, Bapak?
4: Ini kurang lebih nanti 77 peserta.
0: Waduh,
4: ini.
0: Waduh, lumayan banyak ya.
4: Iya, untuk Kecamatan Nganjuk SDMI ini.
0: Oh, sekecamatan Nganjuk ya ini.
4: Iya, betul Kak Ima.
0: Oke, waduh lumayan ya. Saya kira tadi hanya sekitar 40, 30, tapi ternyata 70-an ya.
4: Iya, 77 ini. Okay. 77 peserta.
0: Oke, jadi kan nanti rencananya mau di depan stadion saja atau bergeser gitu?
4: Ya, nanti mengikuti ini dari teman-teman nanti ya, tetap bergeser ke alun-alun juga ini nanti. Ini Kak Ima, saya beritahukan juga untuk rute gerak jalan hari ini untuk SDMI tingkat kecamatan Nganjuk ini, okay, berangkat dari stadion Anjuk Ladang, keluar menuju ke arah utara,
0: okay,
4: lurus mentok sampai alun-alun, baru belok kanan ke arah Jalan Merdeka.
0: Oke.
4: Okay. Ya, terus ke dari situ nanti ke apa tuh perempatan antara Diponegoro dan Jalan Merdeka, kita nanti belok kiri.
0: Oke.
4: Okay. Ya, kayak mau belok kiri terus ke utara. Terus itu nanti perempatan Jalan Kartini sama Diponegoro baru belok kiri lagi ke arah barat. Terus sampai itu nanti baru masuk ke depan pendopo gitu, finishnya di situ nanti kakak.
0: Oh, berarti nanti depan pendopo akan ramai sekali ya ini. Pak Solekan. Betul, ya, lumayan ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Biar tahu pendengar bahwa yang jalan-jalan nanti yang kalau mau yang ke situ ya cari jalan alternatif. Kalau mau ke beli-beli di Jalan Ahmad Yani bisa saja nanti. Istilahnya kantong parkir mungkin di jalan-jalan yang mau masuk ke Jalan Ayani, Kak.
0: Oh, nggih.
4: Gitu ya.
0: Terus untuk yang di Jalan Ahmad Yani, tapi untuk toko-tokonya itu masih pada buka, masih pada bisa belanja ke sana kan ya, Pak Solekan ya?
4: Hanya mungkin terganggu sedikit gitu.
0: Oke, siap, siap, siap, siap, siap. Mungkin ada lagi Pak Solekan yang mau disampaikan?
4: Enggak, gitu aja biar nyun sewu kalau umum tahu. Ya mohon maaf ini ya, tersendat dari acara 17 Agustusan ini.
0: Betul, gitu betul, aja, betul. Kan? Oke, terima kasih banyak ya untuk informasinya. Kami tunggu update terbarunya lagi ya, Pak Solekan ya. Mungkin nanti selesai di jam berapa yang apa namanya yang dari Stadion Anjuk Ladang nanti bisa jenengan kabarkan ya, Bapak.
4: Siap, insya Allah Kak Ima.
0: Siap, terima kasih banyak J, Pak Solekan untuk kabarnya. Oke, okay, kami tunggu update-nya. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bapak Solekan tadi mengabarkan di wilayah Stadion Anjuk Ladang ini sudah mulai ramai sekali untuk yang melihat PHBN gerak jalan ini ya. Dan tadi juga sempat dikabarkan bahwasanya yang melintas ini di nomor 20-an ya. Sudah di nomor 20-an tapi untuk pesertanya ini nomornya di 70-an. Ternyata masih banyak sekali yang belum melintasi garis start ya. Sudah cakra, jadi pastinya akan sedikit ada kelambatan juga untuk arus lalu lintasnya di wilayah Stadion Anjuk Ladang hingga Pendopo Kabupaten Nganjuk. Ini mungkin selesainya di sore hari mungkin ya, siang atau sore hari begitu, karena untuk pesertanya juga lumayan banyak sekali di hari ini. Sekecamatan Nganjuk lumayan banyak juga ya ini untuk SD dan juga MI-nya. Jadi buat Sedul Cakra yang mungkin tidak ada kepentingan yang mendesak begitu, bisa lewat jalur alternatif yang lain saja agar tidak ada peningkatan volume kendaraan di wilayah yang digunakan sebagai giat gerak jalan di hari ini.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sedo Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika menemui kewaspadaan di perjalanan hari ini. Hubungi kami di 0852 9001061.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. C-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih.

0: Baik, Sri Cakra, kami informasikan kembali bahwasannya di wilayah Kediri Kota, berdasarkan informasi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, Bapak Ibda Arifin Priyo Ananto, pembukaan simpang 4 alun-alun yang mengarah ke Jalan PB Sudirman serta ruas Jalan PB Sudirman kini telah dibuka normal kembali. Dengan dibukanya kembali akses tersebut, arus lalu lintas di kawasan sekitar alun-alun Kota Kediri dapat kembali dilalui seperti biasanya. Sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bagi sedulur cakra yang akan melintas di kawasan tersebut, tetap berhati-hati dan ikuti arahan dari petugas apabila terdapat pengaturan lalu lintas di lapangan. Karena bahwasannya tadi dikabarkan untuk di wilayah Jalan PB Sudirman ini masih terdapat beberapa material ya yang belum dipindahkan oleh pemerintah begitu. Jadi tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan. Dan Sri Cakra, terkait dengan warga di wilayah Ngawi yang meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus, kami sudah terhubung dengan Kapolsek Wadungan Polres Ngawi, Bapak AKP Arif Hidayat SH. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Ya, mohon mungkin ada yang bisa saya bantu.
0: Oke, Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak, G, sudah meluangkan waktunya untuk on air by phone di hari ini.
1: Oke.
0: Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bapak, kronologi lengkap dari kejadian warga yang meninggal dunia ini akibat tersengat listrik jebakan tikus tersebut, Bapak, monggo.
1: Oke. Pada hari Selasa kemarin ya, hari Selasa.
0: Oke.
1: Sekitar jam 9 dilaporkan, 9 pagi, bahwa ada seseorang diduga meninggal dunia karena tersengat aliran listrik yang ada di persawahan Desa Tira. Kemudian untuk anggota beserta dari medis puskesmas juga kita bersama dengan Pamapta Iden Polres Ngawi mendatangi TKP, mengolah TKP bahwa benar untuk ada orang meninggal dunia tersengat jebakan tikus dengan menggunakan listrik.
0: Siap, Pak. Untuk awal mulanya ini apakah sudah diketahui, Pak?
1: Maksudnya gimana?
0: Beliau mungkin di sana memang tidak sengaja kena jebakan tersebut atau memang sebelumnya sudah mengetahui terus terkena begitu, Pak?
1: Yang jelas untuk korban Pak Mujiono itu membuat jebakan tikus itu di miliknya sendiri, persawahan miliknya sendiri, sebelumnya juga dari Polsek itu juga himbauan larangan setiap Babin Kaptikmas untuk mencegah. Itu kan musim tanam, ini musim tanam untuk wilayah Kecamatan Kewadungan. Untuk Babin juga Pak Kapolsek setiap Jumat melaksanakan safari Jumatan, juga melaksanakan himbauan masalah jebakan tikus, dilarang menggunakan aliran listrik.
0: Oke, baik, Pak. Saat korban ditemukan itu kondisinya bagaimana, Pak?
1: Saat ditemukan untuk korban itu sudah meninggal dunia, sudah kaku, sudah.
0: Betul, Pak.
1: Sudah kaku. Kemudian dari medis, dari puskesmas maupun dari identifikasi Polres juga melaksanakan pemeriksaan visum luar, bahwa benar itu tersengat aliran listrik.

0: obat sebarkan tikus yang dipasang sendiri di persawahan miliknya sendiri.
1: Ya. Baik Pak, untuk polisi sendiri apakah juga sudah mengamankan barang buktinya begitu Pak, maupun meminta keterangan dari saksi yang sempat menyaksikan gitu?
0: Sudah, untuk dari Polsek Watungan, Kapolsek bersama Kanit Reskrim beserta anggota datang ke TKP melaksanakan mengamankan barang bukti berupa kabel itu kabel yang baik. yang kabel itu sepanjang persawahan itu kita amankan, juga patok-patok ya, patok-patok itu yang untuk membentang kabel yang kabel-kabel yang tidak ada bungkusnya itu.
1: Baik, Pak. Terakhir Bapak, imbauan kepolisian kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, monggo.
0: Yang pertama untuk imbauan bagi masyarakat Kecamatan Kwadungan khususnya agar waktu tanam ini jangan sampai menggunakan memasang jebakan tikus menggunakan aliran listrik karena bisa membahayakan diri sendiri maupun bisa membahayakan orang lain.
1: Baik Pak, terima kasih banyak Jih Bapak untuk waktunya sudah diluangkan hari
0: ini. Sama-sama. Oke,
1: selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Jih Bapak.
0: Siap.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sudah tersambung tadi ya, sempat tersambung dengan Kapolsek Kwadungan Polres Ngawi Bapak AKP Arief Hidayat SH terkait dengan warga di Ngawi yang meninggal dunia akibat tersengat listrik jebakan tikus. Dan seluruh cakra penggunaan jebakan tikus dengan aliran listrik ini memang masih ditemukan di sejumlah wilayah ya, dan dapat membahayakan juga ini bagi keselamatan, bukan hanya bagi hewan tetapi juga bagi manusia itu sendiri. Dan bahkan tadi dikabarkan bahwasannya jebakan tikus ini itu dipasang sendiri oleh korban begitu. Jadi korban memasang jebakan tikus yang dimana ada beberapa kabel yang mungkin terkelupas begitu ya, akhirnya membuat listriknya ini menyebar begitu, akhirnya membuat si korban ini meninggal dunia pada saat melewati jebakan listrik, jebakan tikus tersebut. Dan peristiwa di wilayah Kwadungan Ngawi ini menjadi pengingat agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara yang berisiko dan membahayakan nyawa diri sendiri.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Bayi Suruh Cakra ada cara berbeda yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tekeng Glagahan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk untuk memperkenalkan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP kepada masyarakat. Kepala Desa Tekeng Glagahan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 di halaman KDMP, yang dimana kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengenalkan keberadaan KDMP kepada warga. Upacara yang biasanya digelar di fasilitas pemerintahan atau lapangan desa, kali ini dipusatkan di halaman Koperasi Desa Merah Putih sehingga masyarakat bisa lebih mengenal keberadaan dan fungsi koperasi yang ada di desa. Baik, saat ini kita ke penelpon terlebih dahulu. Ada Bapak Muhammad ini. Selamat pagi, Pak Muhammad.
1: Selamat pagi, Mbak Ima Cakra Krisna.
0: Oke, Pak Muhammad. Terima kasih banyak untuk waktunya, Nge.
1: Sama-sama, Mbak Ima.
0: Oke, ini Pak Muhammad lagi ada di mana ini? Masih di stadion, kah?
1: Iya, ini saya sudah posisi di Loceret. Memang tadi saya kan dari kota arah ke Loceret. Kalau ke arah selatan tuh memang masih bisa digunakan ya jalur yang timur atau arah selatan. Jadi dari Simpang 4 Peloso itu ke selatan masih diizinkan, baik roda 2 maupun roda 4.
0: Okay.
1: Karena rute gerak jalan kali ini tingkat SDMI ini kan lebih pendek, Mbak ya. Jadi tidak banyak menggunakan ruas jalan di seputaran lingkungan kota. Jadi untuk jalur alternatifnya masih banyak. Jadi kalau saya sarankan, kalau yang dari arah dari Kediri mau masuk ke kota Nganjuk, okay, saya sarankan lewat Simpang 4 Godean ya, Mbak.
0: Okay.
1: Itu belok ke kanan, nanti tembusnya Kojo, Jalan Semeru masih kosong, Jalan Imam Bonjol juga masih kosong. Nah, kalau kali ini masih banyak alternatif ya, Mbak. Beda lagi dengan rutenya besok. Rutenya besok itu kan lebih luas. Jadi kalau Jalan Semeru besok digunakan untuk rutenya, Imam Bonjol juga digunakan. Jadi saya sarankan besok. Iya.
0: Jalur alternatifnya lebih sempit ya berarti, Pak Muhammad, kalau besok.
1: Iya, kalau besok betul, karena jarak tempuhnya kan lebih lama, lebih luas, lebih panjang juga. Dan kalau besok saya sarankan ya tetap lewat bypass barat ya, yang Sonopati itu ya. Itu karena kalau masuk ke kota pastinya besok tidak bisa lewat Jalan Semeru atau Jalan Imam Bonjol juga tidak bisa. Walaupun bisa, mungkin akan mengalami pergantian apa jalur kan, Mbak ya. Buka tutup jalur karena salah satu sisi jalur pasti digunakan untuk rute gerak jalan tersebut.
0: Oke, siap Pak Muhammad. Terima kasih, ini sudah jelas sekali ini dijelaskan oleh Pak Muhammad, terinci sekali ya ini jalur mana saja yang bisa dilewati ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya,
0: untuk
1: betul,
0: yang
1: kalau memang ada
0: gimana Pak Muhammad?
1: Kalau memang untuk ada acara seperti ini harus kita pelajari ya rute-rute ya. Apalagi kalau saya kan memang jalurnya kota ya, karena
0: iya.
1: Anak-anak ini kan masih dalam rangka lomba-lomba dalam rangka Hari Kemerdekaan ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau putri saya yang kecil tuh kalau normalnya kan pulangnya jam 2 siang ya. Karena ada perlombaan ya pulangnya pagi jam 11 sudah harus dijemput. Jadi kita juga harus mewaspadai penutupan-penutupan jalur karena acara-acara seperti ini. Itu Mbak Ima.
0: Oke, Pak Muhammad, siap, terima kasih. Ini Pak Muhammad bakal ke sana lagi nggak? Ini Pak Muhammad tadi ke Stadion Anjuk Ladang memang mengantarkan yang peserta lomba atau bagaimana Pak Muhammad?
1: Sebenarnya nggak, tadi cuma ngantar anak sekolah ya. Yang satu memang karena di SMA 2 kan letaknya kan di depan stadion.
0: Betul.
1: Itu. Jadi nggak lewat, karena yang satunya kan di Jalan Barito. Terus ini tadi pulang nganter kan pastinya kan lewat depan stadion lagi. Cuman kan kalau kesempatan itu memang masih diperkenankan. Terus yang ditutup yang ke utara itu ditutup mulai dari Simpang 4 Candirejo itu sudah ditutup. Tidak diperkenankan utara. Sama ditambah lagi yang terdekat itu Simpang 3 Sukorejo itu juga sudah ditutup yang ke arah utara. Cuman
0: tapi
1: memang yang pemotor-pemotor nih brobos, banyak yang
0: Oh,
1: brobos.
0: berarti sebenarnya untuk roda dua pun tidak diperkenankan lewat sana aja, Pak Muhammad.
1: Tidak diperkenankan, tapi karena brobos ya akhirnya di depan stadion itu ada yang lawan arus gitu loh.
0: Oh,
1: Karena
0: gitu.
1: yang dari arah utara kan masih diperkenankan semua jenis kendaraan. Nah, yang sepeda-sepeda motor yang brobos ini akhirnya karena satu jalur yang ke utara ditutup pun dia menggunakan jalur berlawanan gitu.
0: Oh, oke, Pak Muhammad. Saya kira tadi yang roda dua masih boleh melintas, tapi ternyata sudah tidak boleh ya, Pak Muhammad ya.
1: Tidak diperkenankan karena sebenarnya sudah ada beberapa unit kendaraan dari petugas yang diparkir melintang gitu ya, karena
0: Oke.
1: dimensi sepeda motor itu kan kecil ya, jadi masih bisa merobos gitu kan.
0: Oke, siap-siap-siap, Pak Muhammad. Ada lagi, Pak Muhammad, yang mau disampaikan?
1: Oke, cukup itu aja Mbak Ima. Salam buat seluruh sedulurnya Kak Krisna. Sehat, berkah, lancar untuk hari ini.
0: Siap, Pak Muhammad. Terima kasih banyak, J, untuk waktunya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Muhammad ini menyampaikan bahwasannya untuk giat gerak jalan ya di wilayah Stadion Anjuk Ladang simpang 4 Peloso ke selatan itu masih diperkenankan lewat. Namun untuk jalur ke utara ditutup mulai dari simpang 4 Candi dan simpang 3 Sukorejo, itu untuk roda 2 pun juga tidak diperkenankan lewat ya, Sedulur Cakra. Jadi jangan sampai menerobos untuk beberapa palang yang sudah disiapkan oleh petugas. Jadi tetap patuhi rambu lalu lintas, jangan sampai menerobos, dan juga jangan jangan sampai menerobos palang yang sudah dibuat oleh para petugas, jangan sampai menerobos lah ya intinya. Dan saran yang dari arah selatan mau menuju ke kota Nganjuk atau sekitarnya lewat jalur simpang 4 Godean Loceret ke utara, jalan Semeru dan juga jalan Imam Bonjol, lalu simpang 4 Candi ke kiri atau ke barat, begitu untuk informasi yang kami himpun dari Pak Muhammad. Pak Sudir Cakra, kami juga sudah terhubung dengan Bapak Rokim ini ya. Selamat pagi Pak Rokim.
3: Selamat pagi Mbak Ima, Caka Krisna.
0: Iya, selamat selalu. Pagi. Sehat selalu juga buat Pak Rokim. Pak Rokim ini lagi di mana Pak Rokim?
3: Ini saya sekarang stay di area Jaya Stamba ini Mbak.
0: Oh, di perempatan Jaya Stamba.
3: Iya.
0: Okay.
3: Ya, di sebelah utaranya situ ya.
0: Apakah sudah ada yang lewat di sana Pak Rokim?
3: Oh, sudah beberapa menit yang lalu, mungkin sudah lebih dari seperempat jam.
0: Oh ya. Sudah di nomor berapa?
3: Ya.
0: Kapan?
3: Wah, sekarang ini nomornya udah acak banget Mbak. Ada yang udah nomor 80 berapa itu, tapi yang nomor kecil juga masih ada, nomor 27 barusan melintas.
0: Oh gitu, berarti nggak urutan ya untuk gerak jalannya?
3: Ya nggak tahu ya Mbak, startnya dari sana kan kita nggak tahu yang
0: betul, betul, betul.
3: Kita ke posisi udah di standar, cuma kok perbedaan space-nya itu kok banyak banget. Jadi yang agak depan tadi udah nomor 80 berapa gitu, tapi di belakang masih ada nomor kecilnya.
0: Oh, gitu.
3: Nomor 27, nomor 39 gitu.
0: Mungkin acak mungkin ya dari startnya ini ya. Oh.
3: Ya bisa jadi mungkin gitu. Kita
0: berarti
3: nggak tahu di area startnya ya.
0: Betul, betul. Berarti untuk nomor urutnya juga lumayan banyak ini ya. Tadi sempat ada yang 80-an, berarti untuk pesertanya lumayan banyak sekali nanti hari ini ya, Pak Rogim ya.
3: Ya sempat tadi, ya mungkin begitu Mbak. Tadi sempat ada yang mengimpukan sekitar 70-an ya. Tapi yang barusan lewat kok nomor 80 sekian ya. Mungkin nggak tahu ya. Kan mungkin bisa jadi kedatangan peserta juga kan, mungkin nomor urutnya kan akhirnya kan siapa yang datang dulu apa gimana gitu
0: iya,
3: ya, pembagian
0: betul,
3: nomor urutnya itu ya.
0: Betul.
3: Nah, gitu.
0: Tapi untuk arus lalu lintas di sana gimana Pak Rokim? Ditutup total kah atau untuk pengendara roda 2 itu masih bisa melintas? di wilayah jalan perempatan Jayastamba?
3: Untuk area Jayastamba terkondisikan oleh beberapa tugas, gabungan dari pihak kepolisian dan pihak Dishub ini, Mbak. Gitu.
0: Oke.
3: Terus untuk dominasi yang lewat, yang masih banyak sepeda motor. Mungkin kalau sepeda motor seperti yang dikatakan Pak Muhammad tadi udah difilter dari selatan ya.
0: Betul.
3: Mulai yang itu udah mulai intinya nggak boleh masuk kota lah. Ya pokoknya nggak boleh kan karena kondisional ada acara dan kegiatan gitu. Jadi udah difilter. Jadi yang intinya yang masuk Ayani Utara ya, yang menuju ke arah alun-alun hampir nggak ada untuk mobil, hampir nggak ada.
0: Oke, berarti ini cuma mobil petugas saja ya yang lewat ini di wilayah Jalan Ayani ini ya Pak?
3: Iya, dari awal tadi udah difilter mungkin ya, nggak bisa masuk ke Ayani intinya.
0: Betul.
3: Cukup sepeda motor aja yang masih bisa melintas. Begitu untuk arus lalinnya. Terkondisikan kok Mbak, terkondisikan. Lampu merah pun masih berjalan normal, tapi mungkin di situ ada petugas ya. Jadi mungkin kok mungkin hijau pun, tapi kalau ada barisan lewat ya mungkin diberhentikan dulu lah. Dikondisikan yang jelas, aman, terkondisikan aman.
0: Oke, Pak Rokim, siap. Terima kasih banyak untuk informasinya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Pak? Monggo.
3: Alhamdulillah cuaca ini cerah redup. Mungkin bagi anak-anak nggak seberapa terlalu panas Mbak ya. Untuk sekarang.
0: Alhamdulillah.
3: Mendung tipis untuk area Ayani. Iya.
0: Berarti tidak terlalu terik begitu ya Pak Rokim ya?
3: Iya Mbak.
0: Oke, terima kasih banyak Jay untuk waktunya Pak Rokim.
3: Siap, sama-sama Mbak Ima, Cak Akhina, salam sehat, sukses selalu.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya dan waktunya Jay, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Ima, Cak Akhina.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Rokim tadi mengabarkan bahwasanya di wilayah perempatan Jayastamba untuk arus lalu lintasnya terkondisikan oleh petugas gabungan juga ya, ada pihak kepolisian dan juga pihak Dishub yang mengatur arus lalu lintas di wilayah Jayastamba, perempatan Jayastamba. Untuk informasi traffic light-nya juga masih aman saja, terkondisikan semuanya. Cuaca pun di wilayah Nganjuk Kota ini cerah cenderung ke redup. Jadi sangat cocok sekali untuk melakukan gerak jalan di hari ini. Tidak terlalu yang terik juga dan tidak terlalu mendung di hari ini. Semoga untuk adik-adik SD ataupun MI ini ya yang melakukan gerak jalan di hari ini, semangat terus dan jangan pantang menyerah ya sampai ke garis finish gitu. Dan informasinya tadi untuk nomor yang diberangkatkan ini acak ya, karena tadi bahwasanya pagi-pagi itu sudah ada yang nomor urut 80, tapi di belakangnya ada yang nomor urut 27. Jadi untuk startnya ini kemungkinan acak ya di wilayah Stadion Anjuk Ladang. Siapa yang datang duluan dan siapa yang maju ke garis start, mungkin begitu ya. Dan untuk seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Nganjuk Kota, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan, karena bahwasanya perkiraan ini untuk gerak jalan tingkat SD ataupun MI ini akan berlangsung sampai sore hari, karena memang untuk pesertanya pun lumayan banyak sekali ya yang ikut serta dalam gerak jalan hari ini.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Air terjun Ngableng Nganjuk.
5: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngebleng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngebleng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna dan seluruh Cakra, waktu sudah merapat di pukul jam 9 pagi. Waktunya saya Malana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Do Cakra. Kami juga masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Hubungi kami di 0852 9001061.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, selamat pagi untuk hari ini ya. Dan lepas dari jam 9 bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper ada Imalana serta Alvan Amar. Sampaikan dengan kami bagaimana situasi di sekitar Anda untuk pagi hari ini. Tadi kami sempat terima informasi untuk hari ini juga ada gerajalan tingkat SDMI di Kecamatan Nganjuk. Jadi untuk rute gerajalan tersebut nanti akan membuat perjalanan Anda sedikit terhambat ya. Tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya pengaturan saja sudah dilakukan oleh petugas kepolisian yang berada di lokasi. Aman, lancar sejauh ini Seru Cakra, tidak ada kendala yang berarti. Bagaimana untuk di wilayah Anda, bisa Anda kabarkan juga dengan kami ya di 0852 9001061. Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Cek informasi ke Alvan.
1: Ya Kak, kita dapatkan data stok darah hari ini dari PMI Kabupaten Nganjuk. Untuk hari ini golongan darah A stoknya ada 55 kantong, golongan darah B ada 163 kantong, golongan darah AB ada 20 kantong, dan golongan darah O di PMI Kabupaten Nganjuk ada 28 kantong. Untuk hari ini, layanan donor darah keliling ada di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, di Balai Desa untuk jamnya dari pagi ini sampai di siang hari nanti. Kemudian Mbak Tias, tadi perjalanan di jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat Mengkring masih disampaikan cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian disampaikan Mbak Utami, melintas di Nganjuk Kota ada gerak jalan, hati-hati. Ini baru melintas di depan Stadion Cukladang, sudah mulai terjadi kepadatan. Menggunakan sepeda motor masih bisa lewat normal, tapi memang agak padat dan harus bergantian dengan rombongan peserta gerak jalan di pagi ini. Yang melewati Nganjuk Kota bisa pilih jalur alternatif, terutama yang menggunakan roda 4. Kemudian dari Mas Rahman di kawasan Kediri Kota, ini di Mojoroto Kota Kediri masih cukup lancar. Arah ke Prambon juga masih belum menemui hambatan, ramai untuk kendaraan pribadi juga yang mendominasi. Pak Iswanto di ruas tol dari Nganjuk menuju ke arah Juanda sampai di kilometer 730-an juga masih cukup aman. Arah ke timur cukup silau pagi ini, harap lebih hati-hati. Untuk trafik kendaraan masih dominasi roda 4. Kemudian Mbak Rizka di Serengat Blitar mau ke Kediri Kota, ini sampai di Udanau masih cukup lancar. Banyak truk muatan tebu, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman, Erika.
0: Baik, terima kasih Halvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ya seru Cakra, ini tadi ada kewaspadaan di beberapa ruas jalur karena jalur tersebut digunakan juga untuk rute gerak jalan yang terselenggara di hari ini. Jadi untuk Anda yang ada agenda perjalanan harap diperhatikan, tetap hati-hati ya. Kalau memang menjumpai atau berpapasan dengan gerak jalan tersebut, ini jangan lupa kurangi kecepatan Anda, kemudian juga ikuti arahan petugas yang berjaga di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Kira-kira untuk cuaca di hari ini seperti apa ya Seru Cakra, termasuk juga untuk wilayah Nganjuk, kira-kira masih bersahabat atau mungkin juga ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai? Cukup panas terik atau akan ada berawan-berawannya ya, biar lebih sejuk, anginnya kencang gitu ya. Nah ini sudah berhasil tersambung dengan Bapak Astiari SP, beliau merupakan Peranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat pagi Bapak Astiari, assalamualaikum.
3: Selamat pagi Mbak Erika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
3: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Anggi Bapak, ini tadi terkait dengan prospek cuaca di tanggal 19 atau hari ini sampai tanggal 21 atau hari Jumat mendatang. Ini kira-kira cuaca untuk di wilayah Nganjuk akan seperti apa Bapak Astiaris, bisa disampaikan monggo.
3: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan ini masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, tapi awannya awan tipis saja Mbak. Jadi untuk peluang hujan ini masih sangat rendah. Walaupun di beberapa hari kemarin ada beberapa wilayah yang turun hujan seperti di wilayah Jombang. Hal ini memang pernah saya sampaikan on air sama Mbak Iis kalau tidak salah tanggal 15. Itu memang di tanggal 16 hingga 18 itu ada fenomena MJO atau Median Julian Oscillation. Akan tetapi karena intensitasnya ringan, intensitasnya tidak terlalu kuat atau tidak signifikan, hanya beberapa wilayah saja yang turun hujan. Untuk MJO ini tanggal 18-19 ini pengaruh maksimalnya di tanggal 18-19, jadi setelah tanggal 19 ini besok sudah MJO-nya sudah mulai hilang. Jadi untuk wilayah Jawa Timur masih ada potensi, tetap potensi hujan, tetapi hanya beberapa wilayah tertentu saja. terutama wilayah-wilayah yang memang didukung dengan topografi pegunungan, kemudian berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, kemudian di wilayah utara itu yang berbatasan dengan Laut Jawa dan Selat Madura. Ini masih ada potensi dengan hujan lokalnya, tetapi memang peluangnya itu rendah. Tetapi walaupun rendah, tetapi perlu diwaspadai oleh masyarakat. Kemudian untuk 3 hari ke depan, dari dinamika atmosfer, hasil monitoring di BMKG ini menunjukkan kondisi iklim yang memang cenderung atmosfernya itu kering untuk wilayah Jawa Timur. Kemudian selain itu, hasil pengamatan IOD juga menunjukkan ke arah anomali positif. Kalau di bulan Juli kemarin anomalinya sebesar 0,24, di bulan awal bulan Agustus ini sudah terdeteksi anomali sebesar 0,46. Dan ini mengindikasikan anomali IOD positif yang berpengaruh terhadap kondisi curah hujan terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Jadi kalau anomali positif terjadi pengurangan curah hujan terutama Indonesia bagian barat. Kemudian selain itu dari pengamatan El Nino di 3-4 yaitu di bagian Samudra bagian tengah dan timur, ini juga menunjukkan anomali yang positif. Terakhir tercatat 2,75 derajat Celcius, di bulan Juli kemarin itu tercatat 2,19, artinya terjadi peningkatan anomali. Hal ini juga mengindikasikan bahwa masa udara yang di Indonesia ini akan tertarik ke timur, ke Samudra Pasifik, sehingga wilayah di Indonesia umumnya akan didominasi kondisi yang kering. Kemudian saat ini juga monsun Australia menunjukkan tanda-tanda menguat kembali, sehingga pasokan masa udara kering dari benua Australia ini juga ikut berpengaruh terhadap penurunan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. Jadi kombinasi antara IOD, kemudian El Nino, kemudian monsun Australia ini akan mengakibatkan beberapa wilayah ini kering. Walaupun begitu, ini tidak seragam di seluruh wilayah karena ada dinamika atmosfer regional, kemudian lokal, kemudian topografi wilayah, kemudian kelembapan di wilayah berbeda-beda. Ini juga masih mendukung pembentukan awan hujan yang menghasilkan awan hujan lokal, akan tetapi ini peluangnya sangat kecil. Kemudian di musim kemarau ini juga tidak berarti tidak ada hujan, jadi masih hujan, ini perlu dipahami oleh masyarakat. Terus kalau misalkan terjadi hujan, jangan beranggapan musim kemarau terus sudah selesai atau bagaimana. Jadi memang El Nino ini pengaruhnya tidak sama di setiap wilayah, berbeda-beda, jadi ini juga perlu pemahaman di masyarakat. Kemudian untuk prospek dari dinamika atmosfer itu, untuk prospek cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan, tadi saya sudah sampaikan kondisi cerah berawan hingga berawan tipis dengan peluang hujan yang sangat rendah. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari, cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi udara kabur, ini sekitar jam 6 pagi. Kemudian suhu akan berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan 75 hingga 92%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca pada siang hari, untuk 3 hari ke depan, cuaca didominasi cerah berawan dengan pembentukan awan yang rendah di beberapa wilayah, sehingga potensi hujan ini juga akan sangat rendah. Untuk suhu berkisar antara 27 hingga maksimal 33 derajat Celcius, tetapi ini bisa berpeluang juga hingga 34 tergantung dari kondisi atmosfer nanti. Kemudian untuk kelembapan berkisar antara 35 hingga 50%, kemudian angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Jadi di siang dan menjelang sore hari ini hembusan angin akan relatif kencang karena memang saat ini monsun Australianya juga menguat. Kemudian untuk kondisi cuaca malam hingga dini hari, 3 hari ke depan cuaca masih didominasi berawan tipis hingga cerah. Kemudian di pagi itu biasanya kondisinya berawan tebal. Tetapi ini potensi hujan tetap rendah karena memang kondisi atmosfernya belum mendukung untuk turun hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Suhu berkisar antara 21 hingga 25, kemudian menurun secara bertahap minimal mencapai 18 derajat Celcius, terutama di daerah-daerah pegunungan lereng Wilis seperti di Sawahan, Letos, kemudian Lojarat Pasir yang bagian selatan. Untuk kelembapan berkisar antara 70 hingga 90%, angin cenderung melemah dan kalem. Kemudian angin berasal dari selatan dengan kecepatan 2 hingga 5 km per jam. Mungkin gambaran secara umumnya seperti itu, Mbak.
0: Enggak, jadi masih ada potensi hujan meskipun kecil, enggak, Bapak Setiaris?
3: Iya, kecil. Kalau untuk di Nganjuk sudah saya sampaikan ke Mbak Iskem, ke siapa kemarin? Mbak Is kalau enggak salah.
0: Enggak.
3: Itu kalau awan terbentuknya di mana? Wonosalam, jadi Wonosalam itu ada potensi Nganjuk, terutama di bagian Ngeronggot, kemudian Prambon ini masih ke bagian hawa dinginnya masih ke bagian, tetapi untuk turun hujan deras sampai ke Ngeronggot itu memang masih harus dipantau lagi. Kemudian kalau awannya terbentuk di daerah Kandangan itu bisa sampai ke Papar, sampai ke Pare, kemudian di Puncu, kemudian di Wates itu bisa sampai ke SLG Simpang Lima Gumul. Tapi kalau untuk di

0: keadaan, terutama potensi kekeringan, krisis air bersih, kemudian potensi angin kencang, kemudian suhu dingin pada dini hari. Untuk warga di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air, diharapkan bisa menghemat penggunaan air, kemudian menyiapkan cadangan air bersih, menggunakan air secara bijak. Kemudian untuk masyarakat diminta juga untuk tidak melakukan pembakaran sampah, lahan maupun sisa tanaman secara sembarangan. Harus diamati, harus diawasi dengan ketat karena cuaca pada siang hari itu kering dan berangin, guna untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak Setiaris untuk informasi serta himbauannya. Sehat selalu Bapak, nggih. Assalamualaikum.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam.

0: Ya, Seduh Cakra tadi telah disampaikan oleh Bapak Astiaris, SP. Beliau merupakan peranata meteorologi dan geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan prospek cuaca atau perakiraan cuaca 3 hari ke depan untuk di wilayah Nganjuk. Ternyata 3 hari ke depan ini didominasi dengan kondisi cerah berawan hingga berawan tipis dengan peluang hujan yang sangat rendah. Namun kita semuanya tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan ya, karena masih bisa terjadi hingga saat ini Seduh Cakra, krisis air bersih, angin kencang, suhu dingin pada malam hari sampai dini hari ya. Warga di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air diharapkan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih dan juga menggunakan air secara bijak. Selain itu juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah, lahan maupun sisa tanaman secara sembarangan, terutama pada kondisi cuaca kering dan berangin, untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Ke gatekeeper Ima,
1: tadi pada saat kita mengupload video di Facebook itu ada yang sempat komen ini, Erika, terkait dengan di wilayah Kertosono pun juga sama, ada gerak jalan di hari ini ya.
0: Tingkat apa ini kalau di Kertosono?
1: Tingkat SMP yang P, tapi untuk khusus cewek aja.
0: Oh,
1: yang
0: jadi di cewek Kertosono. Cowok pisah ya?
1: Iya, besok baru yang cowoknya.
0: Terus, mungkin berpengaruh pada rutenya ya?
1: Iya, mungkin ya. Dan kami juga ternyata beberapa hari yang lalu sempat dapat flyer juga dari Bapak Camat Kertosono Nganjuk, Bapak Widi Cahyono SSTP, terkait dengan jadwal PHBN di wilayah Kertosono pada bulan ini. Betul bahwasanya hari ini ada gerak jalan putri yang dimana untuk startnya di SMPN 4 lalu finishnya di lapangan Gunung Sewu, dimulai dari jam 7:30 tadi. Tingkat SMP, MTS dan SMA juga ternyata, SMA, SMK, MA, dan besok juga sama gerak jalan putra, start dan finishnya pun juga sama, tingkatannya pun juga sama. Tanggal 22 Agustus itu gerak jalan PA dan juga P tingkat SD dan juga MI. Terus tanggal 26-nya juga sama, ada Karnaval Pawai Budaya ini malahan. Tingkat TK.
0: Tingkat TK ya, anak-anak kecil ya. Betul. Jam berapa ini?
1: Jam 8, semuanya pagi hari, tidak ada yang siang hari.
0: Dandannya jam berapa kalau gitu ya?
1: Jam 2.
0: Jam 2 pagi.
1: Iya, jam 2 sudah mulai dandan.
0: Dini hari ya.
1: Iya, orang tuanya pun juga mulai dandan ini sepertinya.
0: Tengah malam riwah sendiri ya.
1: Betul, jadi untuk di wilayah Kertosono berakhir pada 27 Agustus ya. Ya, untuk yang memakai jalur lalu lintas begitu ya, Erika. Tapi untuk kegiatan PHBN-nya di Kertosono ini berakhir di tanggal 5 September 2026.
0: Oke, masih sampai bulan September.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, masih sampai bulan depan. Tapi kayaknya kebanyakan juga seperti
0: sampai
1: itu
0: September,
1: ya.
0: Sampai September, iya.
1: Berakhir di 5 September itu sudah mulai bazar dan juga hiburan. Dan tadi kami juga sempat menghubungi Panit Lantas Polsek Kertosono Polres Nganjuk, Bapak Aibda Iwan, terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Kertosono hari ini. Karena tadi kan juga sudah ada giat begitu ya, giat gerak jalan masih berlangsung hingga jam 9:29 ini untuk arus seperti biasa saja. Jadi kalau ada yang lewat ya nanti ditutup, kalau tidak ada yang lewat berarti bisa lewat untuk kendaraan, jadi kondisional saja. Lalu untuk pemberangkatan jalan pertigaan Juwono ini ditutup, bisa lewat perempatan desa Drenges Dusun Jabon. Jadi untuk startnya saja yang ditutup ya, Erika, di pertigaan Juwono itu. Lalu bisa melewati perempatan Desa Drenges Dusun Jabon untuk yang akan melintas di wilayah Kertosono hari ini. Hanya sampai sekitar jam 10-an saja untuk di wilayah pertigaan Juwono ini ditutup. Namun untuk ditutupnya sudah dari jam 7:30 pagi tadi, Erika, kabarnya dari Bapak Panit
0: ditutup
1: Lantas.
0: Ditutup total ini?
1: Yang di pertigaan saja, yang di pertigaan Juwono, yang untuk pemberangkatan saja. Namun yang
0: di tempat
1: lain,
0: pemberangkatan,
1: betul,
0: yang lain enggak ya?
1: Yang lain enggak, kondisional. Yang di pertigaan Juwono ini ditutup kemungkinan sampai jam 10 pagi ya. Yang dimana tutupnya ini sudah dari jam 7:30 pagi. Lalu informasi yang kami impun selanjutnya dari wilayah Madiun, ini ada laka lalu lintas Serika pada pagi tadi jam 6:15 bertempat di pertigaan Ringas, bertempat di pertigaan Ring Road Kota Madiun Barat 501 yang melibatkan truk muatan bata ringan versus bus. Begitu Erika untuk informasi yang kami himpun. Akibat dari laka ini untuk truknya rusak. Akibat dari laka ini kondisi truk rusak parah ya, di bagian depannya tuh ringsek karena bahwasannya informasi awal yang kami himpun ini untuk lakanya karena ada salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah, menerobos traffic light begitu ya. Nah ini kami juga sudah menghubungi dari pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota untuk mengetahui kronologi lebih lengkapnya terkait dengan laka lalu lintas di wilayah Ring Road Kota Madiun ini, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hati-hati Seru Cakra untuk Anda yang melintas di persimpangan ya, baik simpang 3, simpang 4, ini jangan lupa untuk kurangi kecepatan, perhatikan tengok kanan kiri dulu adakah kendaraan lain atau tidak karena bahaya sekali. Terlebih persimpangan tersebut juga tidak ada ini traffic light-nya atau mungkin juga warning light yang warnanya kuning kedap-kedip itu ya Seru Cakra, itu kadang juga enggak ada, jadi waspada ketika melintas di persimpangan manapun. Kabarkan selalu dengan kami Seru Cakra peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, mungkin juga belum tertangani oleh dinas terkait. Kirim foto videonya di 0852 9001061.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, jadi selain di Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Kertosono hari ini juga mengagendakan adanya gerak jalan. Nah, kalau untuk di wilayah Kertosono, seru cakra gerak jalan diikuti oleh peserta perempuan ya, tingkat SMA seperti itu, SMP ya, SMP, SMA, SMK. Nah, saat ini juga sedang berlangsung untuk agenda gerak jalan tersebut. Sementara hari Sabtu, ya, hari Sabtu depan di wilayah Kertosono juga akan ada gerak jalan, namun untuk tingkat SD. Nah, untuk Anda yang mungkin juga melintas di wilayah Kertosono dan sekitarnya, harap diperhatikan ya, hati-hati. Untuk penutupan jalan hanya ada di pertigaan Juwono, Kertosono, itu ditutup. Namun, untuk jalur lainnya ya, yang dilalui oleh peserta gerak jalan, ini tidak ditutup sama sekali, seru cakra. Sehingga ini diatur kondisional saja. Sementara itu, seru cakra ini juga diperkirakan di Simpang 4 Desa Drenges, Dusun Jabon. Nanti juga bisa dilalui saat pertigaan Juwono ditutup. Namun, pertigaan Juwono ditutup ini hanya sampai jam 9:30 pagi saja. Tadi sudah ditutup sedari jam 7:30. Nah, sekarang sudah di menit ke-43 ya, lepas dari jam 9 pagi, harusnya pertigaan Juwono ini sudah dibuka kembali. Sehingga tidak perlu melintas di Simpang Pandrenges dan juga Dusun Jabon. Bisa melintas lagi di pertigaan Juwono. Karena jam 9:30 ini sudah kembali normal untuk arus lalu lintas di sana, tidak dialihkan seperti itu. Anda juga menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Rahman, ini perjalanan di pagi hari ini dari kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat jalur Kunjang masih cukup lancar. Di pagi ini tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang masih banyak mendominasi. Kemudian Pak Putra di kawasan Papar, ini menambahkan saja untuk pagi ini kondisi lalu lintas cukup ramai. Kemudian untuk kondisi cuaca juga sudah mulai cerah, tapi masih belum panas.
0: Oke.
1: Kemudian di kawasan Kecamatan Kertosono, ditambahkan arus lalu lintas memang cukup padat, meskipun bukan di jalur utama. Jadi gerak jalan dilaksanakan di Kertosono yang bagian selatan, atau dari Simpang 4 yang mengarah ke selatan. Jadi bukan di area padat di seputaran Simpang 4 Kertosono ke utara, jadi masih aman. Kalau area pasar, stasiun, kemudian Taman Kuto Kertosono juga masih aman dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi pagi ini. Pak Wawan di ruas tol menuju ke arah Madiun, ini sampai di seputaran kilometer 670-an juga masih cukup lancar. Tadi naiknya dari Mojokerto menuju ke arah Madiun, tidak ada hambatan, dominasi roda 4 pribadi yang banyak melintas. Mbak Dian di Kecamatan Gondang menuju ke arah Jatikalen sampai Simpang 4 Pasar Lengkong juga masih lancar, tidak ditemui agenda PHBN, masih aman dengan dominasi roda 4 pribadi dan juga banyak truk muatan yang melintas di jalur Jatikalen ke arah Gondang ataupun juga sebaliknya, Erika.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Terkait dengan laka lantas di pertigaan Ring Road Madiun Kota Barat 501 yang melibatkan truk muatan bataringan dengan bus yang kabarnya salah satu pengendara ini menerobos traffic light, kami kan tadi sudah sempat menghubungi dari pihak Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota dan beliau akan mengabarinya nanti ya, karena beliau masih rapat, akan kami sampaikan kembali jika sudah selesai rapat akan kami sambungkan. Selanjutnya dari Ibu Yulia, tadi sempat mengirimkan satu link begitu, bahwasanya terkait dengan pagi tadi Erika, terkait dengan ada bocah 12 tahun di wilayah Berpek tadi yang terlindas alat berat saat bermain di area proyek. Tadi kita juga sudah sempat menghubungi dari pihak Polsek Brebeg ya Rika ya, tapi ini masih belum ada jawaban. Nanti kalau sudah ada jawaban dari pihak kepolisian akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi yang kami himpun selanjutnya dari wilayah Jombang, ini ada rumah di wilayah Sidokaton Jombang ini ludes terbakar. Meski berada di dalam rumah yang berada di Dusun Semanding, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, pada hari Selasa sore ini menandak mencium aroma hangus ya, ini Bapak Sony pemilik rumah yang ditimbulkan dari sesuatu yang terbakar. Pria berusia 29 tahun itu pun bergegas mencari sumber bau tersebut dan ternyata ketika keluar rumah mendapati rumah tetangganya ini diamuk oleh si jago merah. Jadi rumahnya ini kosong begitu Erika dan ternyata sudah ada api yang melalap rumah tersebut. Yang mengetahui adalah Bapak Sony selaku tetangga dari rumah yang terbakar tersebut. Selanjutnya, informasi yang kami himpun, informasi trafik dari Ibu Sumini yang melakukan perjalanan dari wilayah Kertosono menuju ke Madiun sudah sampai di Simpang 4 Guyangan. Untuk arus lalu lintasnya di keempat arahnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga mulai panas di hari ini. Perjalanan Pak Jatmiko ini juga mengabarkan dari wilayah Brebeg menuju ke Mojoroto sudah di wilayah Simpang 4 Merican, arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Cuaca cerah bersahabat, Erika.
0: Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kalau untuk rute Kerajalan di Kecamatan Nganjuk ya, Seru Jakrah berangkat dari Stadion Nganjuk Ladang menuju ke Taman Nyawiji, lalu melintas di Tugu Jastamba, lurus ke utara, belok ke kanan ke Jalan Merdeka. Kemudian nanti akan ambil arah ke kiri, masuk ke Jalan Diponegoro, lurus kemudian belok ke kiri Jalan Kartini. Setelah itu akan belok ke kiri kembali ke Jalan Basuki Rahmat. Dan disitulah finishnya ya untuk gerak jalan tingkat SDMI kali ini. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalan-jalan tersebut ya, tetap hati-hati, bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Namun yang perlu Anda perhatikan ketika ada peleton yang berpapasan dengan Anda, atau mungkin tepat di depan Anda ada peleton yang melintas ya Seru Jakra, ini harus pelan-pelan, harus dikurangi kecepatannya. Jadi semua kendaraan bisa melintas di rute gerak jalan tersebut, tapi harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar. Tenang saja, sudah ada petugas kepolisian di beberapa simpul rawan kepadatan ya, tidak usah khawatir. Untuk di wilayah Kediri, Seru Jakra, Kediri Kota, pagi hari ini kondisi arus lalu lintas cukup lancar saja. Ini tadi saya juga terima informasi Jalan PB Sudirman ya, Jalan Panglima Besar Sudirman, Kota Kediri, juga sudah dibuka ya, sudah dibuka, jadi Anda bisa melintas di sana untuk hari ini. Informasi ini tadi saya terima ya dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota. Ada yang sudah melintas di sana Seru Jakra, di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri, bisa disampaikan kepada kami kondisi pagi hari ini setelah dibuka normal kembali bagaimana. Kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Bah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Ya, Seru Cakra, Jalan PB Sudirman, Kota Kediri saat ini sudah kembali bisa dilalui kendaraan secara normal. Pembukaan dilakukan setelah petugas Satlantas Polres Kediri Kota memastikan kondisi jalan sudah aman untuk dilewati pengguna jalan. Kadit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyawanonto, menyampaikan bahwa untuk pembukaan sudah dilakukan sedari jam 6 pagi untuk melakukan pengecekan kesiapan pembukaan Jalan PB Sudirman. Saat pemeriksaan, masih ditemukan sejumlah material di tepi jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengendara. Beberapa material yang ada di pinggir jalan digeser, dibersihkan. Tepat jam 7 pagi, Jalan PB Sudirman baik dari sisi utara Simpang 4 Pos Semampir maupun dari sisi selatan Simpang 4 Alun-Alun sudah dibuka normal kembali. Arus lalu lintas pada pagi hari sempat cukup padat karena bertepatan dengan jam masuk sekolah dan aktivitas masyarakat berangkat kerja. Untuk mengantisipasi kepadatan, Satlantas Polres Kediri Kota sudah menempatkan sejumlah personil di titik-titik tertentu untuk membantu pengaturan arus lalu lintas. Diimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kan perjalanan kemana Seru Cakra hari ini bisa disampaikan kepada kami ya. Kira-kira di sepanjang rute yang akan Anda lalui, kira-kira ada kewaspadaan atau tidak, bisa ditanyakan ke gatekeeper di 0852 9001 061. Gatekeeper pagi hari ini masih ada Alvan serta Imalana. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang mungkin lokasinya berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Keseruan gerak jalan yang ada di wilayah Kertosono maupun juga wilayah Nganjuk ya, bisa Anda saksikan juga di beberapa video yang sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Pak Agus di wilayah Loceret, tadi barusan lewat di lampu traffic light Jetis dari arah Loceret, itu durasi lampu merahnya terlalu cepat, sangat berbahaya karena juga ada jembatannya gitu. Informasi okay. Dari Pak Agus, mungkin bisa diperlambat lagi berarti ya untuk lampu merahnya tuh bagaimana ini ya, biar durasi untuk melewati jembatannya ini tidak terlalu cepat untuk lampu hijaunya, begitu kabar dari Pak Agus di wilayah traffic light Jetis dari arah Loceret. Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Nyoman, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu bersama keluarga, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak Nyoman bagaimana kabarnya?
4: Baik-baik saja, sama dengan Mbak Santi.
0: Sudah sarapan?
4: Sudah dong.
0: Sarapan apa hari ini?
4: Oh, tadi sarapannya nasi sama tahu sama sayur apa itu, bayam sama sayur bening pokoknya.
0: Oke, ini kondisi wilayah Pare Kediri bagaimana Pak Nyoman?
4: Oke, terima kasih Mbak Erika waktunya. Salam kepada semua pendengar Cakra Krisna dimanapun berada, Kediri dan Nganjuk. Semoga tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga semuanya. Kota Pare hari ini adalah cerah, panas menyengat. Kemarin sempat redup dari jam 12. Mas Satin ganggu ini Mas Satin.
0: Waduh, berarti mendengarkan ini.
4: Ya, moga-moga nanti tidak hujan.
0: Enggak hujan, ya, insyaallah enggak hujan.
4: Panas sekali ini. Mata udah ngantuk Mbak Erika. Habis sarapan. Habis sarapan makan ketela merah.
0: Nah ini belum sarapan, ngantuk. Belum sarapan lapar, setelah sarapan ngantuk.
4: Itu udah keterbiasaan jelek itu.
0: Oh iya, betul. Tiba-tiba tambah buncit perutnya karena habis makan tidur, habis makan tidur. Enggak kerasa.
4: Iya, okay. Situasi kedua arah jalannya cukup ramai banget dari kemarin, dari pagi tadi, tetapi tetap kondusif, tidak ada masalah. Semoga juga Nganjuk dan Kediri Pare tetap aman terkendali, agar masyarakatnya tetap melaksanakan aktivitas sesuai dengan pekerjaan bakatnya masing-masing, mereka dengan selamat. Salam Pak Lotu, kapan kesana? Mbak Iis.
0: Jalannya
4: bersih.
0: Baik.
4: Ya, Kotoni, ayo Kotoni, kopinya kirim ke Taman Kuliner Kotoni, aku ngantuk.
0: Terima kasih Pak Nyoman informasinya. Assalamualaikum.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sementara untuk di wilayah Anda bagaimana seluruh cakra, sama seperti di wilayah Pare Kediri yang disampaikan oleh Pak Nyoman baru saja, atau berbeda malah ya, sampaikan, kirim foto videonya di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakra, harga BBM Pertamina di Jawa Timur pada Agustus 2026 ini mengalami penyesuaian untuk sejumlah produk non-subsidi. Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite atau Biosolar itu masih berada pada harga yang sama. Jadi kalau Pertalite itu masih Rp10.000 ya, Seru Jakra, Biosolar juga masih Rp6.800. Yang mengalami perubahan harga itu seperti Pertamax Turbo, itu turun 1.000. Jadi saat ini harganya 18.300, sebelumnya 19.300. Kemudian Pertamax Green itu 16.600, turun 400 perak ya, sebelumnya 17.000. Lalu Pertamax ya saat ini di angka 15.950, turun 300 perak, sebelumnya 16.250. Kemudian juga ada Pertamax Pertasop ya. Sekarang 15.850, turun 300 perak, yang sebelumnya 16.150. Nah, selain itu Seru Jakra, harga masih sama, tidak ada perubahan seperti itu. Penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah sektor atau faktor ya, termasuk perkembangan harga rata-rata minyak dunia dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. Ke Gatekeeper Ima,
1: kami tadi sempat dapat kabar bahwasanya ada kebakaran yang terjadi di wilayah Bojonegoro yang dimana menghanguskan 2 unit bangunan rumah yang di bagian belakang ini dipergunakan sebagai bengkel atau tempat pembuatan mebel. Tepatnya di Desa Nganti RT 11 RW 4 Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro pada hari ini, tepatnya pada dini hari tadi. Dan kami juga sudah menghubungi dari pihak Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ahmad Agus Salim SAP, dan beliau membenarkan bahwa ada peristiwa tersebut pada tanggal 19 Agustus hari ini, tepatnya pada pukul jam 1 pagi tadi, Erika. Okay. Jadi benar-benar dini hari. Dan untuk kronologi kejadiannya, ini kebakaran diperkirakan terjadi kurang lebih pada pukul 1 pagi, lalu Dinas Damkarmat Kabupaten Bojonegoro Pos Ngeraho menerima laporan ini sekitar pukul jam 1 lewat 26, jadi jam setengah 2 pagi. Lalu Dinas Damkarmat ini berangkat pukul jam 1 lewat 28, sampai di TKP pukul jam 1 lewat 33, selesai pemadaman ini di pukul 6 pagi. Jadi lumayan lama sekali ya Erika, sekitar kurang lebih 5 jam untuk melakukan pembasahannya. Untuk personil yang dikerahkan ada sekitar 10 orang. Penyebab kebakarannya ini adalah konsleting listrik. Total kerugiannya mencapai kurang lebih 480 juta.

0: sekali ya Rika, cukup ada banyak, 480 iya. juta rupiah. Untuk kendala yang dihadapi selama pembasahan ini, kenapa kok sampai kurang lebih 5 jam ya dalam melakukan pemadaman ini, karena tidak ada sumber air yang terdekat.
1: Jauh ya untuk sumber jauh, airnya betul. Itu yang jadi prosesnya lebih lama.
0: Betul. Jarak tempuhnya ini kurang lebih 4,5 km untuk sumber air yang bisa digunakan. Selain melaksanakan operasi pemadam, ini petugas juga memberikan sosialisasi juga terkait dengan tupoksi Dinas Damkar Mat Kabupaten Bojonegoro tadi ya. Dan untuk peristiwa ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, jika ada kelistrikan begitu ya yang terbuka, harap diperiksa secara berkala ya Herika, agar tidak terjadi kebakaran yang tidak kita inginkan. Selanjutnya informasi dari Akung, ini katanya selamat pagi Neng Erika gitu.
1: Pagi aku.
0: Gimana untuk di wilayahnya Akung, apakah di sana juga cerah seperti hati Akung hari ini? Atau di sana malah redup begitu ya, bisa dikabarkan kepada kami Akung. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari wilayah Ngeronggot menuju ke Pare Kediri, kali ini ada Bapak Purwanto mengabarkan di Simpang 4 Papar hari ini lumayan ramai lancar saja, tidak ada kendala yang berarti, traffic light aman saja di hari ini. Untuk cuaca masih terpantau bersahabat juga. Pak Sodigin yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari wilayah Bogor menuju ke Mojokerto melintas di kawasan Simpang Mengkreng, untuk arusnya juga lumayan ramai lancar di ketiga arahnya, untuk cuaca pun juga cerah panas. Erika.
1: Terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru cekra untuk Anda di pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kami di rumah saja atau sedang dalam perjalanan. Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya. Kirimkan foto videonya di 0852 9001061. Seru Jagra, kami tadi juga terima informasi adanya seorang warga Kuadungan Ngawi meninggal dunia setelah tersengat listrik dari jebakan tikus yang dipasang di area persawahan miliknya sendiri pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Korban diketahui bernama Mujiono, usia 62 tahun, warga Kuadungan. Peristiwa dilaporkan ke polsek setempat sekitar jam 9 pagi. Jadi korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia di area persawahan miliknya. Kapolsek Kuadungan AKP Arif tadi juga menyampaikan bahwa anggota polsek bersama petugas medis langsung menuju ke lokasi setelah mendapatkan informasi tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan olah TKP. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang sebelumnya dipasang sendiri di lahan persawahan. Nah, saat ditemukan, kondisi korban sudah kaku dan petugas medis bersama tim identifikasi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Di antaranya ada kabel yang digunakan untuk mengalirkan listrik sepanjang area persawahan, serta ada sejumlah patok yang digunakan untuk membentangkan kabel tersebut. Ya, Seru Jakra, penggunaan jebakan tikus dengan aliran listrik ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan bukan hanya pemilik sawah tetapi juga orang lain yang berada di sekitar area persawahan. Saat ini masuki musim tanam, ini diimbau kepada masyarakat ya agar tidak menggunakan listrik sebagai jebakan tikus agar tidak memakan korban jiwa kembali.

0: ke gatekeeper Alvan.
1: Iya, terkait dengan jebakan tikus menggunakan listrik tadi kah, yang kasus di wilayah Ngawi tadi bukan yang pertama, tapi itu memang sering dijumpai karena memang sangat membahayakan untuk menggunakan aliran listrik di sawah, karena ini untuk jebakannya juga tersamarkan begitu kah. Jadi kadang ditutup rumput-rumput atau di antara tanaman sawah begitu. Sehingga warga yang tidak ikut masang kadang juga enggak tahu kalau di situ
0: ada jebakan tikus itu ya. Bahkan yang masang sendiri kadang lupa.
1: Nah,
0: gitu
1: karena kan enggak terlihat, tertutup oleh rumput-rumput ataupun juga tertutup oleh tanaman sawah begitu. Jadi memang sangat membahayakan. Ini sudah sering kasusnya ditemui, tidak hanya di Ngawi tapi juga di beberapa wilayah lain. Kalau enggak salah ini sudah ada himbauan sebenarnya kah untuk tidak memasang jebakan listrik di sawah. Tapi memang karena banyaknya hama tikus ini, jadi memang petani di beberapa wilayah memang memasang jebakan tikus ini dengan menggunakan listrik agar tikusnya tidak memakan tanaman yang sudah ditanam begitu. Ini juga perlu menjadi perhatian, mungkin bisa ada cara lain untuk menanggulangi hama tikus khususnya yang lebih aman dan juga lebih tidak membahayakan. Karena kalau dipasang di ruang terbuka untuk aliran listrik juga berpotensi untuk mengenai manusia termasuk juga pemilik sawahnya tadi. Dari beberapa pihak informasi yang kita terima termasuk dari pemerintah desa, kemudian juga penyuluh pertanian hingga kepolisian juga sudah memberikan sosialisasi ini terkait pengendalian tikus yang aman dan juga tidak merugikan masyarakat. Tapi untuk yang terjadi di Ngawi tadi, yang menjadi korban adalah pemilik sawahnya atau pemasang jebakan listriknya. Jadi memang perlu menjadi perhatian karena untuk pemasangan jebakan listrik di sawah ini sangat berisiko, terutama untuk keselamatan si pemilik atau pun juga warga yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut. Lalu ke info lain tadi terkait dengan kebakaran di wilayah Ngerahu Bojonegoro, kita juga sudah terima info ada dua bangunan tadi yang terbakar. Informasi yang kita terima kebakarannya terjadi pada dini hari tadi, ada dua ruko yang terbakar, satu bengkel dan juga satu bahan mebel begitu. Yang dimana kerugian itu juga mencapai 480 juta rupiah. Karena untuk yang terbakar dua bangunan dengan isinya bengkel, yang satu juga penjual mebel. Untuk lebih lengkapnya kita masih komunikasi dengan Bapak Ahmad Agus Salim, beliau Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Bojonegoro. Info awal yang kita terima memang benar telah terjadi kebakaran di dini hari tadi sekitar jam 1 untuk lokasi tepatnya di Desa Nganti, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Dua ruko yang terbakar. Untuk penyebabnya konsleting listrik, tapi lebih lengkapnya masih kita komunikasikan termasuk untuk proses pemadaman. Karena informasinya pemadaman dilakukan jam 1:30 sampai jam 6 pagi. Okay. Jadi cukup lama, ini lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan dulu.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Jadi hari Rabu kali ini tanggal 19 Agustus 2026 ada kebakaran ya. Informasi yang kami terima dari tadi lokasinya berada di wilayah Bojonegoro, tepatnya di Desa Nganti, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Kebakaran rumah warga. Ini tadi data yang kami terima dari rekan-rekan damkar wilayah Bojonegoro. Kejadian itu diperkirakan sekitar jam 1 dini hari. Jadi untuk pagi hari ini sudah selesai pemadaman ya. Sudah selesai pemadaman serta pembasahan. Untuk penyebab kebakaran ternyata diketahui adanya korsleting listrik. Ini bisa jadi alarm juga ya untuk Seru Cakra yang sudah lama mungkin tidak mengecek kelistrikan yang ada di rumah sebelum musim hujan ya Seru Cakra. Biasanya kalau musim hujan kan tingkat konsleting listrik itu lebih tinggi karena kena air dan lain-lain. Itu bisa segera dicek untuk kelistrikan yang ada di rumah masing-masing. Jangan sampai kabel-kabel yang sudah tidak layak ya tidak diganti, karena itu bisa menyebabkan konsleting listrik, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Entah itu di rumah atau mungkin di tempat usaha Anda. Banyak kami terima kabar adanya kebakaran yang disebabkan karena korsleting listrik. Jadi lebih hati-hati ya Seru Cakra, jangan lupa selalu cek kelistrikan yang ada di tempat Anda. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, ini yang mau liburan ke wilayah. Ini yang mau liburan ke wilayah Bromo, Kak. Ini sudah dibuka kembali. Mm-hmm. Jadi untuk pasca kebakaran selama 13 hari kemarin yang ditutup total untuk seluruh wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 ini untuk wisata sudah mulai dibuka, dan keputusan ini sudah diambil setelah kebakaran di kawasan Bromo Tengger Semeru dinyatakan sudah padam total. Jadi setelah didiskusikan dari berbagai pihak sudah memutuskan juga, ini disampaikan langsung oleh Rudianta Cahyo, Kepala Balai Besar TNBTS, yang menjelaskan kalau seluruh titik api di Bromo ini sudah berhasil dipadamkan. Dan untuk wisata akan kembali dibuka per besok hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Jadi untuk wisatawan yang mau berlibur ke wilayah Bromo ini sudah bisa, per besok sudah dibuka untuk seluruh tempat wisata di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sudah dibuka kembali pasca ditutup karena kebakaran kemarin. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Mas Raffi di kawasan Nganjuk Kota yang ke arah Jombang. Ini sampai di Simpang 4 Kertosono masih cukup lancar keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi yang melintas. Kemudian dari jalur Kediri Kota yang ke arah Pare, ini lewat Pagu juga disampaikan masih cukup aman, tidak ada hambatan. Okay. Yang ramai roda 2 pribadi dan beberapa truk muatan, tapi untuk keseluruhan masih normal, masih lancar juga. Kemudian info lain masih terkait traffic, tadi disampaikan oleh Mbak Ica di kawasan Peloso Jombang yang ke arah Lamongan. Ini sampai di Pasar Ngimbang Lamongan cukup ramai, sepanjang jalur Peloso sampai ke Ngimbang tadi banyak truk muatan dengan dimensi besar, jadi lebih hati-hati kalau mendahului juga

0: lebih diperhatikan lagi. Satu lagi Pak Hasan menanyakan untuk kondisi di arteri Nganjuk yang ke arah Kediri. Ini mau lewat Warujaya yang Prambon sampai ke Merican kah? Untuk pagi menjelang siang ini bagaimana kondisinya?
1: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Melintas di jalur arteri mana Seru Cakra pagi hari ini? Sudah menjelang siang harus lalu lintas di jalur arteri baik Nganjuk Kediri, Surabaya Madiun ya atau mungkin Jombang Mojokerto, apakah ada kewaspadaan bisa Anda sampaikan ya. Meskipun juga lancar, kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini 0852 9001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

106,1 Radio Cakra Krisna. Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk Rabu siang kali ini. Simpang 3 Mengkring masih cukup aman ya, ini tadi tidak ada kendala. Kemarin sempat kami terima kabar itu di perlintasan rel kereta api Wilangan maupun juga Bagor ada jalan yang berlubang atau rusak ya di sekitar perlintasan rel kereta apinya. Nah itu kalau ada kendaraan besar yang melintas, kita yang di belakang harus sabar. Jangan lupa untuk jaga jarak aman ya dengan kendaraan besar tersebut. Nanti kalau ada trouble-troublenya gitu loh Seru Cakra ya, kita bisa langsung menghindar, memanuver kendaraan kita dengan cepat seperti itu. Jadi tetap memperhatikan situasi yang ada di sekitar, termasuk juga ketika melintas di persimpangan yang tidak ada traffic light, itu harus dikurangi kecepatannya, jangan langsung nyelonong ya. Saya ada di jalur utama kok Mbak Erika, meskipun di jalur utama itu juga harus setidaknya dari kejauhan ya, selagi bisa dilihat dari arah berlawanan ada kendaraan atau enggak, dari kendaraan kanan atau kiri ada enggak, itu bisa diperhatikan seperti itu. Jadi pastikan Anda tetap konsentrasi, Anda tetap fokus saat berkendara maupun juga mengemudi. Kefokusan sudah mulai turun, tidak konsentrasi, bisa istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat, jangan sampai dipaksakan. Baik, saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper ya, Seru Cakra. Selamat siang, sehat selalu.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang Suri Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Yumalana dan ditemani oleh gatekeeper ada Alvin Amar dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Apakah menemui kewaspadaan di jalan, bisa hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Dan bagi Studio Cakra yang mungkin melintas di wilayah Jalan PB Sudirman, Kota Kediri, bisa hubungi kami ya, karena kabarnya sudah dibuka normal kembali ini untuk Jalan PB Sudirman di hari ini. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Menit ke 8 lepas dari jam 11 siang, cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, dari Mas Kopeng ini juga mengirimkan informasi sudah sampai di kawasan Simpang 3 Mengkreng yang okay. mengarah ke Nganjuk dari Jombang. Mm-hmm. Ini masih lancar dari ketiga arah, tidak ada hambatan. Memang ramai, bus antar kota, truk muatan sampai kendaraan pribadi. Tapi masih normal, masih lancar saja, hanya agak sedikit ada antrian saat mau nyebrang, tapi masih aman, tidak ada penumpukan ataupun juga kemacetan sampai di siang hari ini. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Tri Isbianto okay. juga mengabarkan wilayah Pacet Mojokerto nanti akan ada karnaval, Ma.
0: Oh, di wilayah Pacet Mojokerto.
1: Ya,
0: okay.
1: karnaval ada beberapa sound horuk juga yang sudah disiapkan.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini dikirimkan foto ada gunungan hasil bumi, kemudian juga sound horuk yang disiapkan. Tapi Pacet Mojokerto mana masih kita komunikasikan dengan Pak Tri tadi, mengirimkan beberapa video untuk agenda karnaval di wilayah Pacet. Kemudian Pak Siswanto juga menambahkan untuk arteri Madiun yang ke arah Ngawi. Ini masih cukup lancar sampai kawasan Karangjati juga tidak ada hambatan, cerah berawan di sana. Kemudian Mbak Yanti di jalur Kunjang menuju ke arah Pare, ini juga disampaikan cerah berawan, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Saskia yang ada di kawasan Kota Batu menanyakan okay. mau ke arah Kediri lewat jalur Pujon untuk kondisi trafik siang ini bagaimana, Ima?
0: Terima kasih Alvan Amer, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, untuk Anda yang mungkin hari ini melintas di wilayah Batu menuju Kediri lewat arah Pujon, bagaimana untuk kondisi arus lalu lintasnya, apakah aman-aman saja atau ada kewaspadaan yang Anda temui selama di perjalanan hari ini, bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Dan tadi juga sempat dikabarkan oleh Patris Bianto di daerah Mojokerto, nanti akan ada persiapan karnaval di wilayah Pacet. Ini video yang dikirimkan pun juga sudah banyak truk-truk begitu ya, mengangkut son-son horek gitu, yang akan melakukan persiapan karnaval malam hari nanti mungkin ya. Ini akan kami himpun kembali untuk informasinya, bagaimana untuk karnavalnya, di mana, jam berapa, akan kami informasikan kembali jika sudah ada jawaban dari Pak Tri Spianto. Dan Sudut Cakra, warga di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Betet, Kabupaten Bojonegoro pun digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah perempuan tanpa identitas. Jenazah ditemukan mengapung di aliran sungai dan kemudian dievakuasi oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan serta identifikasi lebih lanjut. Sudut Cakra, hingga proses evakuasi dilakukan, identitas korban ini belum diketahui. Petugas kemudian membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk bagaimana upaya mengungkap identitas korban. Bagi Sudut Cakra yang mungkin memiliki anggota keluarga ataupun kerabat yang sedang dicari, informasi mengenai ciri-ciri korban menjadi penting untuk membantu proses identifikasi. Jenazah ini diketahui berjenis kelamin perempuan dengan sejumlah ciri fisik yang telah disampaikan oleh petugas. Karena identitas korban masih dalam proses penyelidikan, masyarakat yang merasa mengenali ciri-ciri tersebut atau memiliki informasi mengenai anggota keluarga yang hilang diharapkan segera menghubungi pihak kepolisian atau rumah sakit setempat. Jenazah dievakuasi. Dan petugas juga masih melakukan proses identifikasi untuk memastikan siapa korban ini sebenarnya. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menyerahkan proses identifikasi kepada pihak yang berwenang.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudra Cakra, hingga saat ini pun identitas jenazah perempuan yang ditemukan di Sungai Begawan Solo masih dalam proses identifikasi oleh pihak berwenang. Karena itu, bagi Sudra Cakra yang merasa kehilangan anggota keluarga ataupun kerabat, bisa mencocokkan informasi dan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh petugas. Cek informasi ke gatekeeper, Erika silahkan.
1: Ini saya terima informasi, ada disampaikan oleh Ibu Sari, mengirimkan sebuah foto, ada kendaraan mobil pick up ya.
0: Okay.
1: Ini terjun ke sungai, berlokasi di wilayah Trenggalek.
0: Okay.
1: Dan ternyata setelah kami konfirmasi ke Kapolsek Gandusari, AKP Suswanto, memang betul ada sebuah mobil pickup.
0: Okay.
1: Ini terjun ke sungai sedalam 7 meter di wilayah Trenggalek. Mobil pickup tersebut, Ima, ini mengangkut rak milik Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di wilayah Trenggalek. Dan insiden itu terjadi di Jembatan Jongke, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari pada kemarin malam. Jadi Selasa malam ya.
0: Okay.
1: Untuk kendaraan ini mobil pickup L300 bernomor polisi AG8903YM, dikendarai oleh seorang laki-laki usia 57 tahun berinisial S, merupakan warga Desa Parakan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, dan juga ada rekannya berinisial AD.
0: Okay.
1: Awalnya kendaraan itu mengirim raka DMP ya, melaju dari arah barat ke arah timur. Kemudian saat melintas di Jembatan Jongke, kendaraan ini oleng ke kiri, kemudian langsung jatuh ke sungai yang ada di sekitar lokasi, dan jatuhnya itu sedalam sekitar 7 meter.
0: Okay.
1: Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan juga rekannya ini sempat terjepit di dalam kabin mobil ya. Nah, proses evakuasi kedua korban ini pun juga membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan dibantu oleh tim SAR gabungan. Dan alhamdulillah kedua korban ini akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat meskipun mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh. Kemudian juga langsung dibawa ke RSUD Dr. Sudono Trenggalek untuk mendapatkan penanganan medis seperti itu. Jadi dua korban ini berhasil diselamatkan. Kemudian juga tim gabungan melakukan evakuasi kendaraan yang jatuh ke sungai.
0: Okay.
1: Nah, untuk kendaraan tersebut berhasil dievakuasi dengan membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
0: Okay.
1: Jadi proses pengangkatan kendaraan selesai itu jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam ini evakuasi dinyatakan selesai, dan kasus tersebut juga dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ima,
0: terima kasih. Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita ke penelpon, kali ini ada Mas Kopeng ini yang sudah bergabung. Selamat siang, Mas Kopeng.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, Mas Kopeng ini lagi berada di mana ini?
4: Ini lagi ngisi pom dek Baron ini, Baron, pom Baron, aman, solar, pertalit.
0: Oke, semuanya aman ya, tidak ada kekosongan ya, Mas Kopeng ya?
4: Iya, nggak antri ini, longgar.
0: Oke. Untuk arus lalu lintas sepanjang perjalanannya, Mas Kopeng, apakah ada kewaspadaan, Mas Kopeng?
4: Sewangan lancar, kayak mendung ya, Mbak, dek Baron ini.
0: Oh, malah mendung di Baron.
4: Iya, ta? Iya, mendung.
0: Iya, tadi dari BMKG pun juga mengingatkan katanya ada hujan ringan gitu, tapi nggak sampai hujan ya di sana?
4: Belum ya, belum sempat hujan ini, masih mendung.
0: Oke, berarti nggak seterik biasanya ya di hari ini?
4: Betul, nggak seterik biasanya.
0: Oke, Untuk di wilayah Mengkreng, iya tadi. Mas Kopeng lewat Mengkreng ya tadi?
4: Mengkreng kalau lancar, Mbak.
0: Oh, tidak ada kewaspadaan kan Mas Kopeng ya? Aman ya?
4: Aman, cuma anu, apa, gantian itu, Mbak.
0: Apanya, Mas Kopeng?
4: Kan Kak yang mau ke arah ke Jombang, ke arah ke Kediri.

0: Kopeng kan bawanya kendaraan besar yang nggak bisa lewat, Mas Kopeng.
1: Pick up, kan besar sekali.
0: Iya, masih belum bisa, soalnya kan ada gerak jalan. Oh, bisa, Mas Kopeng kabarnya. Di Jalan Ahmad Yani?
1: Ya, Jalan Ahmad Yani, arah alun-alun.
0: Iya, bisa. Bisa kalau kendaraannya nggak terlalu besar, masih bisa, Mas Kopeng, di Jalan Ahmad Yani kan?
1: Ya, pertokoan itu.
0: Bisa aman, cuman ya agak macet gitu aja.
1: Nggak apa-apa sih, bisa bongkar kirim situ.
0: Oke, masih aman di Jalan Ahmad Yani.
1: Ini rutenya Warujayang terus nganjuk sana Jalan Ayani.
0: Oh gitu, oke. Siap. Oh, ada lagi Mas Kopeng?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Kopeng, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Kopeng ini mengabarkan bahwasanya di wilayah Mengkring tadi terlihat di video yang diberikan juga lumayan lancar sekali di hari ini, namun cuacanya sedikit redup gitu katanya Mas Kopeng ya. Di wilayah Baron pun juga sama ya, Pom Baron tadi kabarnya untuk di hari ini cuacanya redup, karena tadi pihak BMKG pun juga mengimbau bahwasanya di pagi hari hingga siang hari itu akan terjadi hujan ringan, hujan lokal begitu ya. Untuk prediksi dari BMKG Bapak Setiaris tadi membagikan untuk prospek cuaca di hari ini. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan berpergian sampai di siang hari, kami imbau untuk selalu membawa mantel ya sekarang untuk yang kendaraan roda 2, biar kalau terjadi hujan begitu bisa langsung memakai mantelnya.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Baik, Sri Cakra, prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya untuk 3 hari ke depan ini akan didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan tipis dengan peluang hujan yang sangat rendah. Pagi hari, cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi udara kabur tipis atau haze. Pada awal pagi, suhu udara berkisar 20 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 75 hingga 92%. Angin ini umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Lalu di siang hari, cuaca cerah berawan dengan pembentukan awan rendah tipis di beberapa wilayah dataran rendah. Suhu udara berkisar 27 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan relatif berada pada kisaran 35 hingga 50%, menunjukkan kondisi udara yang cenderung kering. Angin bertiup dari tenggara ke barat atau barat daya dengan kecepatan sekitar 15 hingga 30 km per jam. Malam hingga dini hari,

Cuaca berawan tipis hingga cerah dengan kondisi langit cenderung semakin terbuka menjelang dini hari. Suhu udara bergeser di antara 21 hingga 25 derajat Celcius dan menurun secara bertahap hingga mencapai suhu minimum sekitar 18 derajat Celcius menjelang subuh. Kelembapan relatif berada pada kisaran 70 hingga 90%. Angin permukaan cenderung melemah atau calm dengan arah dominan dari selatan dan kecepatan sekitar 2 hingga 5 km per jam. Dan untuk masyarakat, ini diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, krisis air bersih, angin kencang, serta suhu dingin pada malam hingga dini hari. Warga di wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air diharapkan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air bersih, dan menggunakan air secara bijak tentunya. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah, lahan, maupun sisa tanaman secara sembarangan, terutama pada kondisi cuaca kering dan juga berangin, guna untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Baik, Sudut Cakra, itu tadi saya tadi sudah sempat memberikan prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk 3 hari ke depan yang secara umum ini masih didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan dengan peluang hujan ringan ini sangat rendah sekali. Namun Sudut Cakra tetap perlu mewaspadai kondisi cuaca kering juga ya, terutama potensi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air bersih. Suhu yang cukup dingin pada malam hingga dini hari ini juga penting untuk diperhatikan. Sementara angin yang menguat pada siang hari dapat meningkatkan risiko penyebaran api. Karena itu, mari kita gunakan bersama-sama air secara bijak. Siapkan cadangan air bersih bagi wilayah yang membutuhkan dan hindari membakar sampah maupun lahan secara sembarangan. Menit ke-36 lepas dari jam 11 siang, update informasi ke Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Aris. Menyampaikan bahwa Jalan Ahmad Yani bisa dilalui meskipun harus pelan-pelan ya, Mbak.
2: Oh, gitu.
1: Gitu. Nah, untuk siang hari ini juga para peserta juga sudah lewat Jalan Ahmad Yani sehingga arus lalu lintas juga lancar saja di Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Cuaca cerah ya untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian dari Pak Yitno di Jombang Kota, cuaca panas katanya, panas bingit dan anginnya lumayan wes ya di wilayah Jombang Kota. Ini berarti anginnya kencang kalau wes seperti ini, Ima, bahasanya Pak Itno. Ya. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi tersampaikan juga oleh Mas Bagus. Ini tadi Mas Bagus melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Nganjuk Kota dari Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan juga tidak ada hambatan, cuaca pun juga cerah. Anginnya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya tadi juga lumayan kencang, harap diperhatikan dan hati-hati saja. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di jembatan Lama Kertosono, kondisi arus lalu lintas di sana lancar juga. Ini jembatan Legend ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi jembatan ini informasi ya Sri Wijakra, jembatan Lama Kertosono ini jadi salah satu saksi bisu penjajahan Belanda di Kabupaten Nganjuk. Jadi termasuk bangunan bersejarah gitu.
2: Icon
1: ya.
2: Legend ya.
1: Betul. Jadi bangunan bersejarah yang juga menjadi lokasi pertempuran hingga Indonesia merdeka. Seperti itu ya. Jadi sangat bersejarah sekali juga untuk jembatan Kertosono, bangunan Belanda. Nah, dulunya jembatan Lama Kertosono ini akses satu-satunya sebagai perlintasan dari Surabaya menuju ke wilayah Madiun. Seperti itu ya. Sementara cuaca wilayah Kertosono cerah, Ima.
2: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudut Cakra, sementara itu kebakaran juga melanda sebuah ruko mebel di wilayah Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa ini menghanguskan sejumlah barang dan material yang berada di dalam ruko, hingga menyebabkan kerugian yang ditaksir ini mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran membuat api dengan cepat membesar mengingat di dalam lokasi terdapat berbagai material mebel yang mudah terbakar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian berupaya melakukan penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Dan Sudut Cakra, petugas pemadam kebakaran selanjutnya melakukan pemadaman dan pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi kembali menyala. Proses pemadaman dilakukan dengan memperhatikan kondisi bangunan dan material yang terbakar. Akibat kejadian tersebut, pemilik ruko harus menanggung kerugian materi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran ini masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait. Dan sudut cakra, peristiwa ini juga kembali menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada tempat usaha yang menyimpan material mudah terbakar seperti kayu dan berbagai bahan mebel yang dipastikan instalasi listrik dan sumber api selalu dalam kondisi yang aman.

0: Dan kali ini kita juga sudah tersambung ya ke penelpon, ada Pak Amin ini. Selamat siang Pak Amin.
1: Selamat siang Mbak Ima.
0: Oke, Pak Amin lagi ada di mana ini Pak Amin?
1: Ini saya kebetulan lagi santai ini Mbak. Ini tadi mau habis melengkapi persyaratan pensiun ini tadi. Terus santai ini kok saya teringat kemarin kita sudah cerita tentang apa namanya masalah ini ya, kemerdekaan dengan generasi muda. Nah ini kan
0: Betul.
1: tentu masyarakat juga perlu tahu pada saat awal-awal bangsa kita merdeka 5 tahun pertama itu kan ujian berat ya.
0: Betul,
1: Nah
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: masyarakat juga harus tahu betul bagaimana perjalanan bangsa kita ini.
0: Gemong gak beribun, Pak.
1: Yeah. Jadi gini ya, setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan tanggal 17 Agustus 45, ini kan bukan berarti itu sudah akhir dari perjuangan. Justru itu adalah awal perjalanan panjang dari gejolak-gejolak kita sebagai bangsa baru.
0: Betul.
1: Ya kan? Kemudian sebagai bangsa baru itu kita belum bisa menguasai wilayah seluruhnya karena
0: Betul.
1: memang perangkat-perangkat untuk itu semua belum terbentuk semuanya. Nah, kemudian juga posisi politik dunia Indonesia ini masih sangat-sangat lemah sekali ya, karena ya tadi belum ada kelembagaan-kelembagaan kita, Kementerian Luar Negeri belum pada saat itu ya.
0: Betul,
1: Nah,
0: betul, betul.
1: sedang proses ya, sedang proses. Nah, selain itu sudah juga menghadapi ini ya, kekuatan asing terutama sekutu yang ingin masuk kembali ya. Jadi apa namanya? Terutama sekutu ini kan membawa Belanda ya, Lika, untuk kembali ke Indonesia. Nah, ini dalam hal ini kan negara Republik Indonesia yang baru ini harus mampu bertahan. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia kan membentuk Tentara Republik Indonesia ya. Terus kemudian pada saat itu seluruh perangkat militer Jepang dilucuti itu ya, dilucuti sebagai bahan ini ya oleh para pemuda di daerah itu ya. Kemudian pada akhir Oktober gitu, akhir pertengahan ke akhir Oktober itu kan sekutu masuk ke Indonesia lagi.
0: Betul.
1: Ternyata di dalamnya ada Belanda, Nika, yang akhirnya pecahlah pertempuran 1 November apa 10 November di Surabaya itu ya. Itu puncaknya itu ya. Ya, karena itu memang ini ya, apa gejala-gejala yang itu sudah memang sepertinya Belanda memang menguasai kembali
0: Betul.
1: Indonesia. Nah, dari kondisi yang seperti itu akhirnya kan terjadi ketegangan di beberapa tempat gitu. Itu sehingga para pemuda dan masyarakat maupun tentara Indonesia itu mengangkat senjata, masyarakat maupun tentara Indonesia itu mengangkat senjata semuanya, termasuk diantaranya dilakukan dengan cara bergerilya. Ya. Kemudian sebagai akibat tekanan yang terus meningkat oleh tentara Belanda ini akhirnya dari tentara kita maupun masyarakat itu melawan terus, akhirnya muncullah nanti perjanjian Romroyen itu ya. Ya, Romroyen itu
0: Betul, betul.
1: itu awalnya adalah seperti itu ya. Terus kemudian nanti

0: berlanjut lagi ya gitu, setelah itu era apa namanya itu sampai dan itu kan disebut sebagai anu Mbak ya apa namanya itu itu loh in agresi ya
1: Oh, agresi
0: bilang
1: militer,
0: agresi kan ya ya
1: yeah.
0: agresi militer pertama itu kan sampai di situ ya
1: Betul.
0: sehingga bahwa apa namanya perjuangan rakyat kita ini luar biasa untuk menunjukkan bahwa eksistensi negara kita ini masih ada. Jadi pada saat itu termasuk bagaimana Belanda pada sidang itu mengurangi wilayah kita, ya toh, hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Gitu ya. Ini kan kelicikan-kelicikan yang dilakukan
1: Betul,
0: oleh
1: betul.
0: Belanda, gitu ya. Dan itu pun akhirnya terjadi apa berhenti. Nah, kemudian pada saat apa namanya awal tahun 48 ya itu kan Belanda masuk lagi ya masuk lagi tambahan tentaranya sehingga itu disebut sebagai agresi kedua ya toh yang nanti puncaknya ini termasuk itu Mbak ya terjadi adanya konferensi meja bundar itu ya
1: Betul.
0: itu yang sebagai akibat dari terus perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia termasuk yang kemarin saya ceritakan di Kertosono dan sebagainya itu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa bangsa kita ini tidak mau mengalah gitu ya. Bahkan pada saat itu pemimpin-pemimpin negeri kita di apa ditangkap gitu pada saat ibu kota pindah ke Jogja, gitu ke Jogja ditangkap kemudian diasingkan. Nah, itu mereka ini justru masih sempat untuk membuat ini apa namanya pemerintahan bayangan yaitu pemerintahan sementara yang
1: Betul.
0: dalam hal ini presidennya pada saat itu adalah siapa namanya sampai lupa saya itu ya presidennya itu kemudian di situ juga menunjukkan bahwa pasukan TNI kita ini terus melawan ya tidak mau berhenti. Nah, akhirnya pada saat Agustus antara Agustus sampai November 49 ini diadakanlah konferensi meja bundar ya di Belanda Den Haag Belanda sana.
1: Betul.
0: Nah, kemudian pada 2 November itu terjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan. Nah, ini bentuk kesepakatannya seperti apa? Di antaranya adalah nanti Belanda mengakui gitu ya. Kemudian pada 27 Desember itu 49 ini Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Nah, kemudian ini bukan berarti momen ini selesai, tapi di dalamnya itu Belanda masih ingin terus memecah belah Indonesia.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Karena kan masih
0: Ya,
1: pertama
0: memecah
1: juga
0: belah
1: kan, Pak.
0: Indonesia. Betul. Nah, akhirnya di sini Indonesia tidak langsung sebagai NKRI, gitu. Jadi RI pada saat itu menjadi bagian dari RIS, gitu ya. Diakuinya itu sebagai Republik Indonesia Serikat pada saat itu oleh Belanda, gitu ya. Dan Republik Indonesia itu bagian dari RIS, gitu ya. Nah, kemudian para petinggi masing-masing wilayah ya negara RIS itu akhirnya mengadakan rapat ya bersama-sama sehingga disepakati bahwa itu terjadi penggabungan dari masing-masing negara bagian itu sehingga menjadi kembali kepada negara Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya tanggal 17 Agustus 1950 Mbak. Jadi sebagai NKRI lagi ya. Nah, kalau memang di awal-awal terbentuknya negara Republik Indonesia ini kan belum belum sepenuhnya negara kesatuan Republik Indonesia ya.
1: Betul.
0: Tetapi dinyatakan sebagai NKRI itu ya tanggal 17 Agustus tahun 50 itu. Berarti ini rentang selama 5
1: tahun
0: ini ya 5 tahun ini perjalanan luar biasa. Jadi baik apa namanya perlawanan secara fisik maupun secara diplomatik itu jalan bersama-sama keduanya juga saling mempengaruhi gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Ini perjalanan-perjalanan yang saya gambarkan selama 5 tahun awal setelah Indonesia merdeka itu kondisinya seperti itu, Pak.
1: Oke, Pak. Untuk menurut Bapak sendiri, apakah makna penting ini dari perjalanan Republik Indonesia kemudian menjadi RIS, lalu akhirnya kembali lagi menjadi NKRI bagi generasi sekarang itu bagaimana, Pak? Makna pentingnya begitu?
0: Makna pentingnya begini, bahwa dulu kita ini diajak-ajak oleh negara luar itu aja, para petinggi, pemimpin-pemimpin bangsa kita, termasuk yang memimpin di daerah-daerah itu, memiliki satu visi, satu pandangan bahwa kita harus tetap bersatu dalam naungan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini dalam kondisi yang barangkali juga sedemikian terbukanya teknologi informasi dan medsos yang seperti ini harapannya kita ini jangan sampai dipecah belah lagi, ya, apalagi kejadian seperti di Aceh, di Kalbar, di Papua. Nah, ini mari kita mengajak para generasi muda ini untuk bisa mengkaji ulang, belajar sejarah, gitu.
1: Betul, karena jadi memang banyak generasi muda tuh yang nggak tahu ya Pak, ya periode 5 tahunnya itu tadi ya, dari 45 ya, sampai 50 ternyata Indonesia itu memang masih belum NKRI, tapi masih RIS terlebih dahulu ya Pak ya.
0: Jadi perjalanan sejarah bangsa yang sedemikian ini harus benar-benar menjadi pelajaran. Jangan sampai kita ini terkotak-kotak lagi ya, toh, yang akhirnya menjadi kita sesuatu yang lemah gitu ya, jadi bangsa yang lemah gitu. Ini memang sampai sekarang pun sebenarnya ada pihak-pihak luar itu yang tidak menghendaki Indonesia itu bersatu, itu masih terus. Nah, ini yang harusnya dipegang teguh oleh generasi muda supaya bangsa kita ini tetap utuh, bersatu, berdaulat. Nah, ini yang harus benar-benar dipertimbangkan pada generasi muda. Seperti itu, Mbak.
1: Untuk nilai perjuangan apa, Pak, menurut Panjenengan sendiri yang paling penting untuk diwariskan kepada generasi muda ini dari sejarah mempertahankan 5 tahun kemerdekaan itu, Pak. 5 tahun kemerdekaan awal.
0: Ya, saya kira ini yang penting adalah semangat ini ya, semangat untuk bersatu ya, semangat untuk mencapai kedaulatan secara utuh. Ini yang harus benar-benar di jadikan pijakan ya, contoh oleh generasi muda, sehingga kalau pijakannya pokoknya kita tetap bersatu, nah itu saya yakin bahwa pihak manapun yang ingin menggoyahkan kita ini akan sulit mengalahkannya gitu.
1: Oke, baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya menjelaskan berbagai sejarah ya terkait dengan Indonesia itu ternyata tidak di tahun 1945 ya Pak ya.
0: Iya betul, jadi pada saat itu karena kan baru berdiri, jadi perangkat negaranya ya, perangkat negaranya belum terpenuhi sehingga belum bisa menguasai seluruh wilayah-wilayah yang dulu bekas jajahannya Belanda, betul, gitu ya, di bawah kekuasaan Belanda. Nah, makanya Belanda kan ngengkel mau balik lagi, bahkan itu tadi termasuk memecah belah itu, betul, dengan cara membatasi wilayah dan sebagainya ini.
1: Betul. Terima kasih banyak ya, Bapak, untuk waktunya.
0: Siap.
1: Sudah mau berbagi informasi kepada kami. Oke.
0: Sami-sami, Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, selamat kembali bertugas, Bapak.
0: Selamat siang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
1: Baik, Sudu Cakra tadi barusan tersambung dengan Bapak Amin Fuadi selaku Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk terkait dengan perjuangan Indonesia tentang 5 tahun setelah kemerdekaan, yang dimana tadi beliau menyampaikan bahwasannya ternyata Indonesia tuh baru benar-benar fix merdeka itu ya di tahun 1950, 5 tahun setelah 1945, karena masih banyak pemerintahan yang belum terbentuk di masa pertama kali kemerdekaan Indonesia. Masih ada juga pemerintah bayangan juga ya di wilayah Indonesia, karena itu tadi masih belum kuat untuk pemerintahan Indonesia di tahun 1945.
2: Zona Cakra pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconti. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa pada awal abad ke-15.

Gunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika menemui kewaspadaan di perjalanan bagaimana. Dan tadi kabarnya di wilayah PB Sudirman Kota Kediri pun juga sudah dibuka untuk jalurnya. Jadi sudah aman ya, sekarang sudah tidak macet-macetan lagi, tidak putar-putar jalur lagi begitu. Dan di wilayah Nganjuk Kota di Jalan Ahmad Yani pun juga bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun memang ada sedikit kemacetan begitu ya, karena masih terjadi gerak jalan tingkat SDMI sekecamatan Nganjuk. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di hari ini, tetap meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati di jalan. Dan Sudut Cakra, saya Malana pun juga bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Sudut Cakra.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lepas dari jam 12 siang, seru cakra cepat sekali ya. Perasaan tadi baru jam 6 pagi. Tetap semangat, tetap aktivitas di hari ini ya. Jangan lupa makan siang untuk seru cakra yang aktivitas disempatkan waktunya untuk makan siang ya. Yang sedang berkendara, istirahat dulu sebentar, cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman ya untuk makan siang. Atau mungkin juga untuk istirahat dulu sebentar ya. Penting ini memulihkan energi yang sudah hilang, apalagi cuacanya panas sekali ya untuk hari ini, tidak hanya di wilayah Nganjuk tapi Kediri, Jombang ya dan sekitarnya panas. Pakai sunscreen, pakai kacamata hitam, seru cakra biar tidak silau, biar tidak terkena matahari langsung ya. Kalau pakai lotion seperti itu lebih aman ya. Dan hingga siang hari ini masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Imalana serta Alvan Amar. Sehingga Anda tetap bisa berbagi informasi dengan kami, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedeng Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Ini pasti untuk Jalan Ahmad Yani sudah kembali normal dan lancar ya, setelah tadi pagi sempat tersendat karena adanya gerak jalan tingkat SD MI sekecamatan Nganjuk. Untuk Anda yang mungkin melintas di Jalan Ahmad Yani juga bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Lalu untuk di wilayah Kertosono pun juga sama, hari ini ada gerak jalan namun dipastikan siang hari mungkin juga sudah mulai satu persatu sampai di finish ya, sehingga sudah mungkin cukup lancar bagi Anda yang melintas di wilayah yang mungkin sebelumnya jadi rute gerak jalan di wilayah tersebut. Kabarkah dengan kami ya, seluruh cakra Anda melintas di mana, satu informasi dari Anda sangat bermanfaat sekali bagi kami. Cek informasi dulu ke Ima.
1: Tadi saat on air dengan Pak Amir itu ternyata banyak sekali ya yang menanggapi terkait dengan cerita perjuangan Indonesia 5 tahun setelah kemerdekaan. Ini Pak Yitno ini mengabarkan bahwasanya cerita sejarah Pak Amir itu kayaknya pelajaran era tahun 90-an ya, tingkat SD, SMP, PMP, ilmu sejarah. Tapi katanya setelah reformasi sudah banyak yang tidak mengerti begitu terkait dengan adanya era 5 tahun setelah kemerdekaan pertama Indonesia, begitu kata Pak Yitno.
0: Banyak yang menyimak ya ini tadi berarti.
1: Ternyata banyak yang menyimak karena memang seru sekali ya 5 tahun Indonesia setelah tahun 1945 itu bagaimana kemerdekaannya dan juga bagaimana pemerintahannya di era zaman dulu.
0: Apalagi ini kan vibesnya masih Agustusan ya.
1: Nah, jadi
0: kemerdekaan
1: terasa pas gitu.
0: Betul.
1: Lalu dari Mas Rizky pun juga menanggapi, dulu yang memaksa agar segera merdeka Indonesia adalah pemuda yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Maka bisa disimpulkan juga bahwasannya peran pemuda ini adalah ujung tombak sebuah negara yang akan dibawa kemana negara itu ke depannya. Sekarang racun yang menyebabkan pemuda Indonesia rusak itu harus segera diberantas. Racunnya itu maksudnya adalah narkoba, efek buruk medsos, LGBT dan lain-lain yang sekarang sudah mulai marak terjadi ya Erika. Kita lihat di berbagai media sosial itu banyak kasus-kasus seperti narkoba, LGBTQ ini juga sudah banyak sekali terjadi di pemuda Indonesia saat ini, akhir-akhir ini juga.
0: Betul.
1: Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari Bu Sumiati, ini melaporkan trafik perjalanan dari wilayah Bogor menuju ke Madiun. Melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dari kedua arahnya, tak ada hambatan yang berarti, kondisi pun juga cerah di wilayah Madiun. Bu Mariam kali ini juga menginformasikan di Prambon Nganjuk, saat ini berada di rumah saja ini beliau. Arus lalu lintasnya di wilayah Prambon saat ini terpantau lancar, cuaca pun cerah. Pak Suprato juga melaporkan saat ini sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju ke Blitar. Arus lalu lintas ramai lancar, dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4, cuaca cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Lintas di mana Seru Jakarta untuk siang hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami ya di 08529

0: sampai di Waru Jayeng untuk saat ini ya.
1: Kok nggak mampir ini?
0: Nah itu kayaknya target ini, target harus cepat selesai mungkin.
1: Betul,
0: ya
1: kejar karena waktu
0: karena habis itu mau ke Jalan Ahmad Yani ya Rika.
1: Untuk ke Nganjuk juga
0: untuk rute selanjutnya ke Jalan Ahmad Yani. Ini terpantau di daerah Waru Jayeng aman untuk arus lalu lintasnya, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan untuk arusnya pun terlihat lengang sekali ya di hari ini, karena mungkin masih siang juga, jadi belum ada peningkatan volume kendaraan di wilayah Waru Jayeng hari ini. Untuk cuaca juga dikabarkan mendung, sedikit agak mendung begitu ya di daerah Waru Jayeng hari ini. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Mas Wahyu, ini juga menginformasikan traffic untuk arus lalu lintas di kawasan wilayah Tanjung Anom terpantau cukup lengang juga, sama seperti yang dikabarkan oleh Mas Kopeng tadi. Cuaca pun juga sama, sedikit redup begitu, tidak secerah hari kemarin. Selanjutnya Busum ini perjalanan dari Pace menuju ke Madiun sudah sampai di simpang Patlo Ceret. Untuk arus lalu lintasnya di keempat arahnya lumayan lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Informasi selanjutnya dari Pak Kamto, ini di wilayah Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto, tapi saat ini sudah sampai di pertigaan Mojoroto begitu. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan 4, cuaca pun juga cerah. Arus lalu lintas pun juga dikabarkan oleh Bu Nini yang melakukan perjalanan di wilayah Ngantru Tulungagung. Untuk jembatan Ngantru hari ini lumayan padat, tapi tidak ada kemacetan yang berarti yang panjang begitu. Untuk cuaca di hari ini pun juga cerah. Mas Afif, perjalanan dari Blitar menuju ke Tulungagung melintas di perempatan Tirto Ploso Klandang. Untuk arus lalu lintas juga lumayan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca di hari ini cerah di wilayah Blitar. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu Seru Cakra, kabarnya ada seorang lansia pengendara sepeda angin atau sepeda pancal ya, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Suzuki Satria di jalan desa Kepuhanyar, tepatnya jembatan Damarsi, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Korban diketahui bernama Kartini, lansia perempuan warga setempat. Korban mengalami luka yang cukup serius dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang kami terima, kecelakaan terjadi saat sepeda motor tersebut ya, Suzuki Satria, yang dikendarai oleh dua orang pelajar melaju dari arah selatan menuju utara atau dari wilayah Bangsal ke kota Mojokerto. Saat tiba di lokasi kejadian, korban yang mengendarai sepeda pancal ini menyeberang jalan dari arah gang di sisi timur jembatan menuju ke arah utara. Diduga korban kurang berhati-hati saat menyeberang sehingga terjadi kecelakaan dengan sepeda motor yang sedang melintas. Ini tadi mobil ambulans juga sudah membantu korban seperti itu untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi pada pagi hari ketika aktivitas warga mulai rame-ramenya. Petugas yang datang ke lokasi juga langsung melakukan

0: krisna.com.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Ya, dan sementara itu Seru Jakra dari wilayah Tulungagung ya, kami juga terima informasi kabarnya ada pemancing meninggal dunia tersengat listrik di kawasan spillway Waduk Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo pada Senin 17 Agustus 2026. Korban berinisial T, usia 40 tahun, warga Bendungan Gondang, wilayah Tulungagung, diduga tersengat listrik ketika mengayunkan joran sepanjang sekitar 5 meter. Peristiwa tersebut terjadi sekitar jam 7:30 pagi saat korban memancing bersama seorang rekannya. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto menyampaikan ujung joran yang diayunkan ke atas diduga mengenai kabel listrik di lokasi. Korban langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri sebelum rekannya memberikan pertolongan serta meminta bantuan petugas keamanan. Polisi bersama tim medis Puskesmas Pagerwojo dan unit Inavis kemudian melakukan pemeriksaan. Ditemukan luka bakar pada telapak tangan kanan dan telapak kaki kanan yang diduga akibat sengatan listrik. Keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak otopsi, tetapi mengizinkan pemeriksaan luar atau visum luar. Diimbau kepada masyarakat lebih hati-hati saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik, terutama ketika menggunakan peralatan yang panjang. Informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak, tadi disampaikan oleh Pak Handoko ini di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian masuk info Pak Romo tadi untuk di wilayah Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat Pace rencananya. Ini baru sampai di kawasan Merican, disampaikan masih cukup aman. Tadi melintas di kawasan Mojoroto juga tidak ada hambatan. Beberapa titik persimpangan yang ramai, tapi secara keseluruhan masih normal dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk di siang hari ini. Lalu Mbak Siska, di jalur Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang, ini sampai di Megalu Jombang, hati-hati banyak truk muatan tebu yang melintas di lokasi yang mengarah ke Peloso dengan dominasi roda 2. Beberapa mobil pribadi juga terlihat masih aman, cerah berawan untuk di siang hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian untuk cuaca yang cukup mendung juga disampaikan oleh Pak Suprapto, ini di kawasan Sawahan Nganjuk cerah tapi tidak sepanas biasanya, masih lumayan mendung sampai di jam 12:30 siang ini. Untuk Sawahan beberapa hari ini juga tidak hujan, untuk trafik lalu lintas seperti biasa ramai warga sekitar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Agus ini menyampaikan bahwasanya untuk harga ayam ya, daging ayam begitu, harganya sudah tembus di Rp40.000 Erika per kilogramnya.
0: Waduh.
2: Di Pasar Citra Niaga Jombang. Ayam broiler kini sudah mahal sekali ya, ini sudah Rp40.000 per kilogramnya. Beliau mengeluh bahwasanya kemarin tuh sempat di kisaran 29, 30, 33 lah ya yang paling mahal, tapi sekarang sudah Rp40.000 per kilogramnya. Apakah ini karena imbas mau mulutan begitu ya Rika ya? Karena kan tanggal berapa ya mulutannya? Itu kan banyak pastinya yang bawa makanan begitu ya ke sekolah, ke tempat kerja kalau semisal mulutan begitu. Makanya untuk harga daging ayam ini sudah mulai merangkak naik sekali, harganya sudah Rp40.000, namun untuk harga telur ini dikabarkan masih cenderung merosot Erika, di harga Rp22.000-Rp21.000 per kilogramnya. Jadi perbedaan yang cukup signifikan ya,
0: iya.
2: Untuk harga telurnya ini harganya 20-an, sedangkan untuk harga daging ayamnya ini sudah di harga Rp40.000 per kilogram.
0: Mahal ayam ya.
2: Sangat mahal sekali ini ya untuk harga ayam. Ini pedagang ayam bagaimana ini ya, pedagang ayam geprek ini.
0: Apakah pusing ya.
2: Nah, apakah ayam geprek
0: harganya gak bisa
2: juga
0: dinaikkan, tapi harga ayam ini naik.
2: Betul. Harga ayam geprek apakah juga naik ini ya? Biasanya kita beli kan 14.000 sudah dapat. Apakah untuk sekarang harga 14.000 sudah tidak dapat ayam geprek begitu?
0: Tapi langganan saya masih sama kok harganya ya.
2: Masih 4.000. Masih 14.000.
0: Oke.
2: Masih bisa bertahan ya berarti untuk harga.
0: Enggak tahu gimana ngakalinnya ya.
2: Oke, informasi selanjutnya dari wilayah Kota Blitar, bahwasanya kami mendapatkan informasi ada kebakaran yang terjadi di kawasan wisata Istana Gebang Kota Blitar yang melibatkan sebuah kios ini terbakar. Lalu kami kan juga sudah sempat menghubungi dari pihak Damkar Kota Blitar, Bapak Bayu Wijayanto Esos, Kepala UPT Damkar Kota Blitar, bahwasanya benar bahwa ada peristiwa kebakaran yang terjadi pada hari ini ya, Rabu 19 Agustus 2026. Waktunya pukul jam 10 pagi tadi ya. Untuk kebakarannya ini warung kios makan begitu. Untuk kerugiannya kurang lebih 15 juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kronologinya sekitar pukul jam 10 lewat 8 mendapatkan laporan dari call darurat center 112 ada kebakaran bahwasanya warung lokasi di Jalan Sultan Agung Barat Istana Gebang. Setelah melaksanakan validasi data, petugas langsung menuju TKK dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setiba di lokasi, sebagai petugas melakukan penanggulangan bahaya kebakaran dan pembasahan. Untuk penyebabnya, untuk informasi awal diduga karena kelalaian memasak mie yang ditinggal dan lupa mematikan kompor. Begitu. Jadi
0: lupa ya.
2: Iya, jadi ditinggal dulu keluar sebentar ternyata sudah membesar untuk apinya begitu. Untuk informasi selengkapnya mungkin kalau Bapak Bayu ini mau berkenan on air akan kami sambungkan nantinya, Erika.
0: Terima kasih Himalana Ketibar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya. Itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini. Ya.

0: pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya, seluruh Cakra, Anda saat ini melintas di wilayah mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk Anda kabarkan dengan kami ya di 0852 9001061. Ada yang ke arah Malang, seluruh Cakra, atau mungkin saat ini di wilayah Malang ada satu rekomendasi kuliner dari wilayah Malang.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seru Cakra. Saya langsung sapa yang sudah bergabung melalui telepon ya. Ada Bu Inung. Selamat siang, Bu Inung.
1: Selamat siang, Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inung di Rejo Songkeh jenengan. Bu Inung belanja enggak hari ini?
1: Beten, Mbak. Nampung ningali teng itu wonten telur 32.
0: Loh, kok telurnya mahal 32? Tadi katanya 24-an.
1: 23 kebalik. 23.
0: Kebalik. Oh, saya kira kok mahal sekali 32.000 ini. Kok biasanya memang 23. Ada perbedaan, tapi kok bedanya jauh banget. Ternyata 23, nggih, nggih. 23.000 hari ini di wilayah Rejoso. Ini di toko kelontong apa? Kapan?
1: Kenapa, Mbak?
0: Ini
1: tiga
0: baru
1: hari yang lalu, 3 hari 22.
0: Oh, berarti naik 1.000.
1: Lagi 1.000.
0: Oh, nggih.
1: Ada 5 hari yang lalu beli ayam. Nggak tangkap berapa gitu, setengah kilo, Mbak, gitu. Terus langsung dikasih 25 sekalian ya, Bu, gitu. Iya, manut aja kan saya. Nggak tahu berapa per kilonya.
0: Gak tahu berapa per kilonya, suruh ngenepin 25 sama yang jual.
1: Iya.
0: Berarti setengah kilo lebih itu berarti ya, kira-kira.
1: Iya, dipaskan gitu.
0: Dipaskan, betul. Itu belanjanya tadi di mana, Bu?
1: Di pasar, Pasar Joso.
0: Oh, di Pasar Joso. Ramai juga tadi Pasar Joso.
1: Ya lumayan rame, Mbak. Karena Agustusan banyak yang bikin-bikin apa-apa gitu.
0: Iya, Agustusan banyak yang bikin-bikin. Apalagi ini mau Maulutan ya. Tanggal 25.
1: Iya. Kalau telur kan lihat di samping rumah itu kan tulisannya di depan tokonya besar gitu, Mbak. Jadi kalau pagi-pagi jalan-jalan tuh sambil ngeliat harganya.
0: Harganya berapa? Meskipun nggak beli berarti tahu harganya gitu.
1: Iya, di depan tokonya tulisannya besar gitu.
0: Oke, untuk saat ini cuaca di Rejoso bagaimana, Bu Inung?
1: Biar repet, Mbak, redup, panas, redup. Ya mudah-mudahan redup, Mbak. Ini sekarang hari ini nih Karnaval TK, Mbak, soalnya.
0: Oh, Karnaval TK. Nanti siang, Bu Inung?
1: Iya, jam 2 biasanya dilepas.
0: Oh, di Rejoso ada Karnaval TK nanti siang. Startnya di mana, Bu Inung?
1: Di Musir Kidul, terus finishnya di Lapangan Talang.
0: Oh, Musir Kidul startnya, kemudian untuk finishnya di mana tadi, Bu?
1: Lapangan Talang.
0: Oh, Lapangan Talang. Oh, geng-geng. Jangan juga lihat, Bu Inung.
1: Otomatis sebuah orang di depan rumah lewatnya.
0: Oh. Tinggal keluar rumah saja langsung ini ya. Lihat ya.
1: Dari dapur aja kelihatan.
0: Dari dapur
1: saja. Pedagang, Mbak, tapi sudah jajan.
0: Sudah jajan. Oh, berarti pedagang-pedagang sudah ini ya, memadati lokasi.
1: Sudah siap semua ya. Pinggir-pinggir jalan kanan kiri itu sudah siap.
0: Oh, nggih. Tapi tetap bisa dilalui ya untuk jalan di sana. Untuk
1: bisa,
0: sekarang
1: ya mungkin nanti kalau sudah jalan anak-anak paling ya pelan-pelan nanti.
0: Oke. Cuaca bagaimana, Bu Inung?
1: Panas, Mbak. Nanti kadang redup, atau panas gitu.
0: Angin, semilir nggak anginnya?
1: Ada anginnya tapi sedikit.
0: Ini lagi kumpul dengan para tetangga, Bu Inung. Kok ramai sekali?
1: Enggak, saya di dapur.
0: Kok ramai?
1: Siap-siap. Mau bikin tamu sama OTOT, Mbak.
0: Oh, camilan, bikin camilan ya.
1: Oh no, besok kan Karnaval SD, SMP, SMA.
0: Langsung itu SD, ya, SMP, SMA besok.
1: Iya.
0: Soalnya
1: kan muridnya adik itu SMA kan ikut juga, jadi ini suruh minta tolong sama saya kemarin, Mbak, bikinkan tahuisi sama OTOT gitu. Untuk suguhan para guru.
0: Oh, untuk suguhan. Oke, siap.
1: Iya.
0: Monggo dilanjut, Bu Inung. Terima kasih, nggih.
1: Sama-sama, Mbak. Oke. Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Bu Inung ya di wilayah Rejoso Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami bagaimana situasi di wilayah Anda siang hari ini. Tadi kami terima informasi di wilayah Rejoso ternyata ada karnaval ya, tingkat TK. Acaranya baru mulai nanti jam 2 siang. Namun untuk saat ini para pedagang kaki lima juga sudah berada di sekitar lokasi ya, sepanjang rute yang dilalui oleh peserta karnaval. Kemudian besok ada di wilayah Rejoso karnaval SD, SMP, SMA. Jadi dua hari berturut-turut ini untuk Anda yang mungkin mengarah ke wilayah Rejoso dan sekitarnya, harap diperhatikan, tetap hati-hati, kabarkan dengan kami situasinya seperti apa. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Ya, Seru Cakra, saya Rika, bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga dan di ruang gatekeeper ada Imalana, Intan dan juga Erika yang siap untuk menerima informasi dari Anda pada siang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati, atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana, bisa diinformasikan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9000 1061. Dulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro, RT1, RW1, Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan. Itu terasa nyeri, buang air kecil, tersendat-sendat, dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali, 8 kali, sampai tidak bisa tidur. Namun, setelah konsumsi Naria Gester maupun Naria CA ini, alhamdulillah, pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan, diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya, setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Naria obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang sedang berada di kawasan Bojonegoro, Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

Untuk sedulur cakra, khususnya bagi Anda yang berada atau akan melintas di wilayah Kota Kediri, berdasarkan informasi terbaru dari Dinas PUPR Kota Kediri, akses Jalan Panglima Besar Sudirman kini telah kembali dibuka. Sebelumnya, Satuan Lalu Lintas Polres Kediri Kota melakukan penutupan sementara akses Jalan Panglima Besar Sudirman di kawasan Simpang 4 Alun-Alun dan Simpang 4 Sumurbur Kota Kediri untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Penutupan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari rekayasa lalu lintas akibat adanya pengerjaan pembangunan crossing drainase di kawasan tersebut. Namun saat ini pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, sehingga bagi Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, kini sudah dapat melintas kembali di Jalan Panglima Besar Sudirman dengan normal. Pemerintah Kota Kediri juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung. Diharapkan infrastruktur yang dibangun hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk jangka panjang bagi masyarakat.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Sedulur Cakra lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Baik, kita cek informasi ke gatekeeper, Ima, silakan.
1: Dari Mas Kopeng ini mengabarkan bahwasannya di wilayah Jalan Ahmad Yani untuk gerak jalan tingkat SDMI-nya ini sudah selesai ya di siang hari ini. Iya, sekitar jam 12.58 menit tadi dikabarkan oleh Mas Kopeng mengirimkan sebuah video begitu. Untuk arus lalu lintasnya pun juga sudah terpantau lancar-lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Sudah lengang juga ya untuk jalan di wilayah Ahmad Yani. Cuaca dikabarkan juga cerah di siang hari ini. Selanjutnya, informasi yang kami himpun dari wilayah Tulungagung, ada sebuah laka lalu lintas yang melibatkan mobil box pengangkut MBG ini tersangkut di jembatan Ngantru begitu. Untuk muatan juga berhamburan, yang dimana mobil box pengangkut paket MBG mengalami kecelakaan tunggal ya di desa Kepuh Rejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Peristiwa ini terjadi saat kendaraan melintas di jalan desa hingga bagian box ini terlepas dari sasis akibat tersangkut. Paket MBG yang dibawa kendaraan pun berhamburan di sekitar lokasi. Untuk saat ini juga masih dilakukan evakuasi ya di wilayah desa Kepuh Rejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Karena memang untuk jembatannya ini ya antara apa ya namanya, kayak pembatasnya itu terlalu pendek begitu loh Angga, jadi lumayan tricky untuk melewati jembatan tersebut ya.
0: Terlalu sempit ya.
1: Betul, terlalu sempit untuk jalan antara jalan dengan pembatasnya itu, akhirnya untuk mobil boxnya tadi
0: tidak muat gitu ya.
1: Iya, tidak tersangkut, lebih tepatnya tersangkut begitu ya untuk melewati jembatan tersebut. Selanjutnya, informasi yang kami himpun dari wilayah Bojonegoro, ini ada laka lalu lintas lagi, adu banteng begitu antara L300 dengan truk yang berada di Ngemplak Baureno siang hari ini. Yang dimana untuk L300-nya ini terlihat dari video sampai ringsek begitu ya di bagian depannya, sudah tidak sudah tidak ada bentuknya lagi ya untuk yang L300-nya ini. Untuk peristiwa ini akan kami sampaikan kembali, ini kami juga masih menghubungi dari pihak teman-teman Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro terkait dengan peristiwa tersebut, bagaimana untuk kronologinya. Nanti jika sudah ada jawaban dari beliau akan kami sampaikan kembali, Angga.
0: Oke, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Pelarian komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor lintas wilayah Jawa Timur akhirnya terhenti. Unit Resmob Macan Agung Satreskrim Polres Tulungagung bersama tim gabungan berhasil meringkus tiga tersangka residivis saat berada di dalam bus angkutan umum. Ketiga pelaku tersebut adalah MVP warga Surabaya, RCG warga Kediri, serta MN warga Malang yang terakhir kali beraksi mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di Kelurahan Kenayan, Kabupaten Tulungagung pada 3 Agustus yang lalu. Kasih Humas Polres Tulungagung itu Nanang Murdianto menerangkan komplotan ini beraksi secara terencana dengan membagi peran dan menggunakan modus lama yakni membobol rumah kontak motor menggunakan kunci T. Penangkapan ini bermula dari analisis rekaman CCTV yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas Polres. Petugas akhirnya berhasil mencegah dan mengamankan ketiga pelaku tanpa perlawanan di Jalan Raya Peterongan, Kabupaten Jombang pada Kamis malam 16 Agustus 2026. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor milik korban dan alat kejahatan berupa kunci T. Lantaran rekam jejak kejahatan mereka tersebar di banyak daerah, proses penyidikan kasus ini dibagi ke tiga wilayah hukum berbeda, yakni di Polres Tulungagung, Polres Malang Kota, dan Polres Batu. Atas kejadian ini, kepolisian kembali mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan menggunakan kunci ganda saat memarkirkan kendaraan bermotor.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakrakrisna atau di Instagram @1061cakrakrisna atau bisa langsung kunjungi ke website di www.cakrakrisna.com. Selanjutnya kita cek informasi ke Gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, tadi pagi saya sempat terima informasi dari salah satu pendengar Radio Cakra Krisna ya, dan ada dari beberapa juga yang mengabarkan ada seorang pelajar SMP meninggal dunia setelah mainan alat berat ya di wilayah Sambirobyong, Mendung Rejo, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk. Setelah kami komunikasikan dengan Kanit Reskrim Polsek Brebeg, beliau juga membenarkan bahwa kemarin hari Selasa 18 Agustus 2026 sekitar jam 5:30 petang di lokasi proyek PT Serasewu Indonesia berada di Dusun Sambirobyong, Desa Mendung Rejo, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk, ada seorang pelajar atau anak meninggal dunia. Ini berinisial RG, usia 14 tahun karena tertabrak alat berat jenis ekskavator milik PT tersebut. Nah, untuk korban ini merupakan pelajar SMP di wilayah Brebeg. Kemudian keterangan dari saksi yang ada di lokasi ya, sekitar jam 5 sore saksi ini sedang bermain bersama dengan korban di lokasi proyek tersebut, di mana saksi kemudian juga korban dan ada satu rekannya ini bermain alat berat jenis ekskavator yang kondisinya istirahat kerja. Jadi dalam posisi mesin mati dan parkir gitu ya, pada lahan yang kondisinya miring saat itu. Pada saat bermain ekskavator tersebut ya, yang kondisinya istirahat ya, mesinnya mati, saksi ini berada di area dalam alat berat, sedangkan korban berada di bawah. Ya, kemudian saksi yang ada di dalam bermain tersebut sambil mengotak-atik lubang kunci starter alat berat gitu ya, yang kondisinya saat itu mati, menggunakan kunci sepeda motornya. Jadi mereka bawa kunci sepeda motor, jadi diotak-atik pakai kunci sepeda motor, tiba-tiba ekskavatornya itu bunyi, kemudian ekskavator tersebut langsung jalan dan langsung menabrak korban yang berinisial RG yang saat itu ada di bawah. Jadi tertabrak ekskavator tersebut. Gitu ya. Mengetahui teman mainnya tertabrak, selanjutnya saksi kemudian langsung memanggil warga untuk meminta pertolongan. Jadi mohon maaf untuk korbannya, itu tidak hanya tertabrak tapi juga terlindas ekskavator tersebut ya. Kemudian warga yang mendapatkan informasi tersebut juga langsung berdatangan ke lokasi kejadian. Jam 5:30 petang ya, dengan adanya kejadian tersebut, warga setempat

0: laporkan ke perangkat desa, kemudian diteruskan ke Polsek Brebeg, Babinkamtibmas ya, dan juga petugas gabungan lainnya. Dan mereka datang ke lokasi langsung membantu warga sekitar untuk mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas ya, dan korban dinyatakan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, terkait kondisi korban meninggal dunia sekitar jam 8:30 malam, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut.
1: Oke.
0: Angga.
1: Oke, baik Erika. Kita lanjut ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan adanya sebuah laka lagi ya, sebuah kendaraan operasional Satuan Pemenuhan Gizi SPPG di wilayah Lembean Wetan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Krowe, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan pada hari ini juga ya, Selasa 19 Agustus 2026. Yang dimana kecelakaan ini bermula saat mobil box yang dikemudikan oleh wasit ini melaju dari arah selatan ke barat. Diduga akibat pintu samping tidak tertutup rapat, pintu tersebut terbuka dan menyenggol tiang wifi di pinggir jalan. Kendaraan kemudian kehilangan kendali, menghantam pagar rumah warga, menabrak satu unit mobil Isuzu Panther yang sedang terparkir hingga akhirnya terguling. Lalu Kepala SPPG Lembean Wetan yakni Lisnia Rinanda Putri ini menjelaskan bahwasannya saat kejadian kendaraan tersebut sudah selesai mendistribusikan program makanan bergizi gratis. Jadi sudah tidak ada makanan begitu di dalam box tersebut di desa Tapen dan hendak mengambil ompreng kosong ke sekolah di desa Krowe. Dan dipastikan juga tidak ada korban jiwa atau luka serius dalam insiden ini. Dan pihak yayasan telah berkoordinasi juga dengan warga untuk menyelesaikan ganti rugi dari kerusakan material yang disebabkan oleh kecelakaan tunggal ini. Lalu informasi selanjutnya, ada pengumuman untuk penutupan sementara jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang sehubungan dengan adanya kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Demi keselamatan pengunjung dan upaya penanganan kebakaran, seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuna Welirang ini ditutup sementara mulai hari ini 19 Agustus 2026 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jadi untuk wilayah Gunung Arjuna Welirang ini sama seperti Gunung Bromo ya. Gunung Bromo kemarin juga ditutup, sempat ditutup karena ada karhutla begitu. Lalu untuk ketentuan reschedule bagi pendaki terdampak, yang pertama reschedule ini dapat dilakukan setelah jalur pendakian resmi dibuka kembali. Lalu hubungi admin via WhatsApp dengan melampirkan nomor invoice dan tanggal reschedule yang diinginkan. Lalu pemilihan tanggal baru disesuaikan dengan ketersediaan kuota pendakian. Dan terakhir, masa berlaku reschedule adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal awal untuk pembukaan kembali jalur pendakian. Angga.
1: Oke, terima kasih Ima, dan sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasi selanjutnya untuk sedulur Cakra, berikut adalah update ringkasan harga rata-rata sembako di wilayah Jawa Timur per hari Rabu 19 Agustus 2026. Berdasarkan data Siska Perbapo, harga beras premium berada di antara angka 15.077 per kilogram, lalu ada beras medium di kisaran harga 13.000 per kilogram, dan gula kristal putih berada di harga 17.000 per kilogram. Sementara itu untuk minyak goreng curah tercatat 20.566 per kilogram, dan minyak kita di harga 16.188 per liter. Untuk harga lauk pauk dan bumbu dapur daging sapi paha belakang seharga Rp128.925 per kilogram, dan daging ayam ras berada di kisaran harga Rp38.000, dan telur ayam ras berada di harga Rp23.500 per kilogram. Untuk komoditas cabai rawit merah saat ini sudah menyentuh harga di Rp46.500 per kilogram, lalu cabai merah keriting Rp31.000 per kilogram, dan bawang merah 27 per kilogram serta bawang putih 29.600 per kilogram. Pada pembaruan harga pasar hari ini tercatat adanya dinamika fluktuasi komoditas yang harganya merangkak naik, diantaranya minyak goreng curah, telur ayam ras, dan gas LPG yang berada di rata-rata Rp20.000. Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga meliputi minyak goreng kemasan sederhana, daging ayam kampung, serta aneka cabai merah dan rawit. Fluktuasi ini wajar terjadi karena dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran cuaca hingga biaya produksi logistik.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper ada Intan, Erika, dan Imalanat. Bisa kabarkan informasi di sekitar Anda lewat WhatsApp di 0852-9001061. Seekor buaya berukuran besar kembali terlihat muncul di permukaan Sungai Kalimalang di wilayah Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Kemunculan buaya tersebut terjadi pada Selasa pagi 18 Agustus 2026 sekitar jam 07.05 waktu Indonesia Barat, tepatnya saat kondisi air di sungai sedang pasang. Saifullah Hidayat adalah seorang warga yang setiap hari melintasi kawasan tersebut untuk mengantarkan guru mengajar. Beliau mengaku melihat langsung pergerakan buaya itu di tengah sungai. Menurutnya, buaya tersebut langsung masuk kembali ke dalam air ketika ada perahu yang melintas dan saat kondisi bantaran sungai mulai ramai oleh warga yang penasaran ingin melihat buaya tersebut. Beliau menambahkan bahwa sejak awal di bulan Agustus ini, buaya tersebut memang cukup sering terlihat muncul ke permukaan sungai. Meskipun sering terlihat muncul ke permukaan sungai, buaya ini belum pernah ada laporan mengenai warga maupun pemancing yang menjadi korban serangan buaya tersebut. Baik, kita kembali cek informasi ke gatekeeper. Silakan, Ima.
1: Dari Pak Junaidi Ihsan ini bertanya, Angga, bahwasanya info karnaval di wilayah Banyakan Kediri, apa benar sore hari ini dan jalur mana saja ya yang dialihkan? Ini untuk informasi ini kami tanyakan dulu ya ke Ibtu Joko Kapolsek Banyakan Polres Kediri Kota terkait dengan karnaval dan jalur mana saja yang ditutup dan peralihan arus mana saja yang digunakan ya. Nanti akan kami sampaikan kembali jika sudah ada jawaban dari beliau begitu. Selanjutnya informasi yang kami himpun dari wilayah Warujaing menuju ke Merican, ini ada Mbak Ida menginformasikan arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar saat ini berada di simpang 4 Prambon ya. Untuk arusnya di keempat arahnya lumayan ramai lancar saja, cuaca pun juga bersahabat di hari ini. Selanjutnya Pak Herman, perjalanan dari Wilangan menuju Kediri sudah sampai di Simpang 4 Pace. Untuk arusnya di keempat arahnya ini lumayan ramai lancar juga. Dan cuaca juga bersahabat, tidak terlalu yang terik ya. Untuk hari ini lumayan sedikit agak mendung begitu untuk informasi yang kami himpun. Selanjutnya satu informasi yang kami dapatkan dari Bu Siti, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng, beliau mengabarkan bahwasannya lumayan ramai lancar, tidak ada kepadatan dan kewaspadaan yang berarti yang dimana melakukan perjalanan dari wilayah Mojokerto menuju ke Madiun, cuaca pun juga bersahabat di wilayah Mengkreng hari ini. Mas Ahmad, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di SPBU Reco Tangan, untuk arusnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah di SPBU Reco Tangan, untuk bahan bakarnya juga aman semuanya, tidak ada kelangkaan gitu ya yang dikabarkan oleh Mas Ahmad, dan tidak ada antrian yang panjang juga di SPBU Reco Tangan. Selanjutnya arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban pun juga dikabarkan lancar, cuaca juga bersahabat, tidak terlalu yang terik juga ya untuk di siang hari ini, informasi dari Pak Teguh. Selanjutnya Mbak Ajeng juga menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Biji Tulungagung, untuk di depannya ini arus lalu lintas lumayan ramai lancar juga, cuaca cerah berawan di siang hari ini, Angga.
0: Oke, terima kasih Himalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi yang disertai awan panas guguran pada Selasa malam. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofian, mengatakan bahwa erupsi tersebut terjadi pada jam 20.33 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom yang tidak teramati karena tertutup oleh kabut. Erupsi dari gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 3 menit lebih 55 detik. Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru telah mengalami erupsi sebanyak 6 kali pada hari Selasa, terhitung sejak jam 1.20 dini hari hingga jam 20.33 waktu Indonesia Barat dengan tinggi letusan mencapai 500 meter di atas puncak. Beliau menjelaskan bahwa saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada di status level 3 atau siaga. Terkait hal ini, masyarakat direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara Gunung Semeru, khususnya di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat juga dilarang keras beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung karena sangat rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, serta tidak beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi perluasan awan panas, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di wilayah Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.
1: ...106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
2: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
3: Betul. Jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
2: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
3: Betul.
2: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
3: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, ya jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
2: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih.
3: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
2: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan himbauan aturan pemasangan umbul-umbul maupun juga pernak-pernik Agustusan. Luar biasa, semoga berusaha bermanfaat untuk Seru Cakra lainnya. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali Bapak Rizal. Selamat pagi, sehat selalu.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk Bapak Rizal Yuda Wicaksono terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Untuk sedulur Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna atau di Instagram @1061cakrakrishna atau bisa mengunjungi website di cakrakrishna.com. Maksudnya?

Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9000-1061. Waktu sudah merapat di jam 14.00, saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini jam 2 ya, bertepatan di tanggal 19 Agustus 2026 di hari Rabu, bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya Anda juga bisa kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa di 0852-9001061. Untuk di siang kali ini saya bertugas ditemani ada Danti, Angga, dan Alvan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Jam 2 siang lebih 10 menit ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Sam. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, gimana Mas kabarnya siang hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan informasinya.
1: Ya, tadi waktu saya lewat di depan Puskesmas Prambanan itu sekitar 1:30 ya. Waktu saya jemput anak di Nanggungan, ada kecelakaan, Mbak.
0: Oke, kecelakaan melibatkan apa, Mas, kalau boleh tahu?
1: Yang saya lihat seperti video yang dikirim, itu ada truk ini ya, apa? Truk ban dobel itu sama sepeda motor besar PCX. Cukup parah kerusakannya, Mbak, sepertinya.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Jadi untuk kecelakaan melibatkan dua kendaraan ya, Mas, ya, truk dengan sepeda motor. Kemudian untuk posisi truknya itu seperti apa, Mas? Menabrak pohon ya itu kalau tidak salah?
1: Ya, kalau sepertinya setelah menabrak atau bagaimana itu menghindari, akhirnya malah menabrak pohon yang sebelah barat jalan itu. Depannya puskesmas pas itu.
0: Oke, baik.
1: Sampai kepala truknya hancur ya sepertinya.
0: Oke, jadi bagian kap depan kerusakan cukup parah, Mas, ya?
1: Ya, apalagi sepeda motornya yang di timur jalan.
0: Oke.
1: Sepertinya juga rusaknya sangat parah sekali itu.
0: Oke, tapi untuk ringsek korban gimana, Mas? Itu kalau dari video yang jenengan kirim, ada korban yang dikerumunin oleh warga ya?
1: Yang video awal ya, yang video kedua kan sepertinya sudah tidak ada. Sepertinya dibawa ke dalam UGD puskesmas itu harus.
0: Oke, kalau
1: atau
0: untuk
1: bagaimana?
0: Korban yang dikerumunin itu korban dari pengendara sepeda motor ya, Mas, ya?
1: Ya, sepertinya seperti itu. Untuk yang video yang pertama ya,
0: iya,
1: ada
0: betul.
1: Dua video ya, selisih beberapa menit tadi saya ini kan.
0: Okay.
1: Awal saya lewat tadi belum ada petugas, Mbak.
0: Jadi baru dibantu masyarakat setempat ya, Mas, ya, warga lokal ya?
1: Iya.
0: Oke, sempat mengganggu lalu lintas nggak, Mas, di sana?
1: Seperti yang saya video itu tidak sampai macet sih, cuma cukup pelan-pelan saja tetap bisa jalan lancar.
0: Oke, baik. Jadi untuk posisi
1: cuma warga yang berkerumun itu aja yang nanti cukup hati-hati kalau pengendara jalan yang mau lewat di situ.
0: Oke, baik. Untuk truknya itu di barat jalan, pengendara sepeda motor di timur ya, Mas, ya?
1: Ya, betul. Okay. Sepertinya sepeda motornya di tengah tadi terus diangkat warga jadi
0: ditepikan gitu ya.
1: Ya,
0: oke, baik, siap. Lokasi tepatnya pas di depan Puskesmas Prambon ya, Mas, ya, itu?
1: Betul, Desa Sanggrahan, Puskesmas Prambon.
0: Oke, baik, siap, nanti biar dibantu komunikasikan dengan teman-teman kepolisian ya. Ada tambahan lagi, Mas Sam?
1: Sementara seperti itu, cukup hati-hati buat semua pengendara jalan saja. Tidak usah terburu-buru agar bisa selamat sampai tujuan. Itu aja, Mbak.
0: Amin, oke, baik. Mas Sam, sebelumnya terima kasih ya untuk informasi yang disampaikan.
1: Baik.
0: Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Jam 1:30 siang tadi ya, Mas Sam menginformasikan bahwasanya ada insiden kecelakaan itu melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk dengan kap warna hijau. Tadi lokasi kecelakaan tersebut itu pas di depan Puskesmas Prambon, itu yang ada di Jalan Raya Warujayan Kediri. Kira-kira tuh seluruh cakra yang mungkin mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan ya. Kira-kira untuk informasinya seperti apa? Karena tadi kita terima untuk bagian kap depan truk tersebut mengalami kerusakan cukup parah karena posisi terakhir itu menabrak sebuah pohon yang ada di barat jalan. ada yang melintas di jalur tersebut, tentunya juga bisa disampaikan ya untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini jam 2 lebih 19 menit ya. Saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper, Danti silakan.
1: Puskesmas Prambon itu barat jalan ya?
0: Iya, Intan. Betul.
1: Nah, kalau dari video yang dikirimkan oleh Mas Sam, jadi ada sebuah truk, ini warna hijau baknya, seperti usai menabrak pohon yang ada di depannya ya.
0: Betul.
1: Iya, dan untuk truknya ini kalau tidak salah ada di barat jalan, sementara untuk sepeda motornya itu ada di seberang jalannya.
0: Iya, betul.
1: Ada nanti di sisi timur jalan.
0: Sisi timur.
1: Iya, awalnya kita bingung. Kabar pertama truk dengan sepeda motor. Ini kita cari-cari sepeda motornya di mana?
0: Ternyata di timurnya.
1: Iya, di timur. Ada di seberang jalan. Betul. Dan kondisinya juga mengalami kerusakan yang cukup parah, Intan. Kalau diamati dari videonya Mas Sanchai Kurniawan ini, kondisinya ini juga masih miring ya. Dan meskipun posisinya miring karena kerusakan kendaraan cukup parah, sepeda motor ini bannya sampai kayak muter ke atas gitu. Iya, karena rusaknya cukup parah, kita coba komunikasi dengan rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk untuk mengetahui detail terkait dengan kronologi dan juga kondisi korban. Karena infonya sewaktu belum saya sambungkan ke Intan, saya sempat tanya, gimana Mas kondisi korban? Sudah nggak kelihatan, Mbak. Sepertinya sudah dibawa masuk ke puskesmas karena TKP-nya kan juga di depannya
0: dekat
1: puskesmas.
0: Ya?
1: Maka dari itu di video juga nggak kelihatan, Intan. Hanya kelihatan kendaraan yang terlibat saja ya. Harap waspada, hati-hati, sebenarnya tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Karena kendaraan yang terlibat ini posisinya ada di pinggir jalan, tidak di aspal, di bawah ya. Jadi di area tanah itu, dan warga masyarakat juga berkerumunnya di pinggir jalan, tidak sampai menghalangi jalan utama sehingga pengguna jalan tetap bisa melintas di lokasi. Semoga tidak ada korban jiwa meskipun terlihat kondisi kendaraan cukup parah ya, Intan. Hati-hati di jalan untuk Anda yang juga melintas di lokasi yang sama. Ada Ibu Inung. Wah, ini di sana karnavalan.
0: Waduh, karnaval
1: iya,
0: apa ini Danti?
1: Tingkat TK.
0: Oh, tingkat TK.
1: Di Desa Talang Rejoso Nganjuk. Kata beliau ibu-ibunya atraksi.
0: Waduh, kok sampai atraksi ini kira-kira yang jadi pesertanya ibunya apa si kecilnya ya Danti?
1: Putra-putrinya ya. Ini ibu-ibu banyak yang berbaris bawa bendera merah putih yang kecil-kecil itu sambil joget ke kiri, ke kanan.
0: Oh gitu katanya ya.
1: Iya, bajunya pink-pink Intan, bagus ini. Ini kayaknya gambaran kita di masa depan.
0: Nah, betul ya.
1: Iya, betul. Ini harap waspada, di sana juga ramai ya. Cuacanya panas, saya kasihan adik-adik TK-nya.
0: Iya,
1: biasanya kalau bocil-bocil
0: ya?
1: Itu Intan, justru biasanya itu pagi loh kalau tingkat TK
0: biasanya
1: itu.
0: Biasanya pagi ya.
1: Iya, pagi banget. Ini kok siang-siang beduk sama likur.
0: Nah, iya betul. Oh, benar ini saya lihat videonya ibu-ibunya ya yang
1: terasi
0: ya.
1: Ibunya tampil ini. Yang video pertama itu Ibu Inung sempat agak kesel karena pengen nunjukin ke kita, tapi aduh Mbak, saya mau nge-video tapi ditutupi para pedagang. Yang riwa-riwi gitu ya.
0: Waduh. Iya, karena ini si kecil-kecil bajunya kayak ya mewah-mewah ya Danti ya.
1: Dulu kita kayaknya enggak semewah ini ya.
0: Iya, enggak seheboh ini ya Danti ya.
1: Enggak seheboh ini khususnya untuk tingkat TK.
0: Iya, betul.
1: Ivot semua bapak ibu orang tuanya ya Intan ya. Lancar-lancar rezekinya.
0: Waduh, bajunya, kainnya kelebihan semua ya Danti.
1: Kelebihan semua, enggak ada yang kurang bahan ya.
0: Betul.
1: Punya ekor semua soalnya. Gaun-gaunnya panjang. Ini bayangin Intan, kalau anak pertama itu SMA, anak kedua SMP, kemudian anak ketiga SD, anak keempatnya TK.
0: Waduh, keempat-empatnya semua
1: Agustusan.
0: Ikut jadi peserta Agustusan. Waduh, ini jadi bantalan gobis bapaknya ya.
1: Gak apa-apa ya,
0: setahun sekali
1: diganti rezekinya.
0: Berpartisipasi kan.
1: Iya, benar. Terima kasih ya Ibu Inung, ini sudah ifot-ifot memvideokan agar Cakra ini juga bisa lihat.
0: Biar
1: ini loh
0: tahu,
1: Mbak, karnaval di desa saya.
0: Iya, si kecil-kecil ini loh ya, tingkat
1: mungil-mungil
0: tingkat TK ya Danti ya.
1: Iya, TK ini masih lucu-lucunya.
0: Iya, soalnya masih kecil-kecil kayak umur berapa ya? 3-4 tahunan ya.
1: Iya, betul. Apalagi dipakaikan pakaiannya biasanya ini kan kostumnya yang sudah SD, tapi ini dalam versi mininya.
0: Versi mininya.
1: Saya ikut gemes ini lihatnya.
0: Betul. Tapi sebenarnya kasihan sih ya Danti ya.
1: Agak berat ya.
0: Biasanya kan berat, kemudian jalan juga panas juga. Ya,
1: semoga saja
0: tetap kuat, enggak tantrum ya.
1: Semoga enggak mogok ya. Saya jadi keingat pengalaman pribadi itu keponakan saya sewaktu TK itu juga dandanannya kayak gini Intan.
0: Gitu, okay.
1: Ya, startnya itu SD Bandaran Kertosono yang arah stasiun, baru sampai di depannya mahkota itu sudah mogok enggak mau jalan.
0: Mogok enggak mau jalan, terus gimana akhirnya yang jalan ibunya?
1: Yang jalan tantenya.
0: Oh, tantenya yang jalan.
1: Tantenya ikut jalan sambil jadi badut gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Udeng keponakannya ya, jadi biar mau jalan. Ini alhamdulillah kalau kita amati semuanya sudah mau jalan masing-masing.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul, ini enggak tantrum-tantruman ya.
1: Semoga saja nanti sampai finish sehat, aman, semuanya juga ikut senang. Cuaca terik sampai menjelang sore hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Euforia kemerdekaan tentunya juga masih berlangsung ya untuk di beberapa daerah seluruh cakra. Salah satunya masih ada kegiatan karnavalan. Hari ini kita dapat informasi untuk di wilayah Rejoso, Talang Rejoso juga pelaksanaan karnaval tingkat SD ya. Ada adik kecil ini yang ikut turut jadi peserta memeriahkan HUT RI ke-81. Dan tentunya siang ini sudah dimulai seluruh cakra dan sedari pagi tadi kita

salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di jam 2 lebih 33 menit. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya? Untuk di siang kali ini masih aman saja, atau mungkin Anda ketika dalam perjalanan juga menjumpai kewaspadaan. Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya juga berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Tadi kita dapat informasi ada insiden kecelakaan sedulur cakra. Lokasinya itu berada di depan pas Puskesmas Prambon Nganjuk. Tadi kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor dan truk ya. Dan posisi terakhir untuk truk itu menabrak sebuah pohon yang ada di barat jalan. Dan terlihat juga untuk kondisi bagian kap depan truk tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Anda pada saat kejadian tersebut mengetahuinya, tentunya juga bisa menambahkan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Angga silakan.
1: Laporan perjalanan masuk ini dari Pak Yusra. Dari Mojowarno, Jombang menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri, sedang melintas di kawasan Bareng, Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor. Lalu ada Pak Santoso dari Diwek ke Papar, sedang melintas di kawasan Pelemahan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada hambatan di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Teguh dari Kediri menuju ke Tulungagung, sudah sampai di kawasan Beranggahan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa truk yang melintas. Lalu ada Mbak Lestari dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, sedang melintas di kawasan Tugu Marsina, harus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mas Okta dari Mojokerto menuju ke Surabaya, sedang melintas di kawasan Simpang Keplak Sari, harus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Danti, silakan.
2: Mas Koping, Intan, tadi kan informasinya mau OTW balik ke Jombang ya. Okay. Tadi habis dari Jalan Ayani, Nganjuk Kota. Waduh, Mas Koping okay. Ini melintas di depannya Rumah Sakit Daerah Kertosono, berarti itu kan Jalan Raya Madiun Surabaya.
0: Betul.
2: Iya, informasinya kok melihat mobil damkar.
0: Oke. Okay.
2: Mobil damkar dan informasinya masuk ke gang yang dekatnya sekolahan itu loh Mbak, yang area depannya rumah sakit daerah Kertosono.
0: Oh, sekolahan yang kanan jalan kalau kita dari barat itu ya Danti.
2: Iya.
0: SMA 1 Kertosono itu ya.
2: Betul. Ini masih coba kita teruskan kepada rekan-rekan damkar, Intan, apakah ada insiden atau apa ya? Ini dari call center juga masih mengetik. Soalnya Mas Koping tadi sewaktu melintas di depannya rumah sakit daerah Kertosono kok melihat ada mobil damkar ya. Ke arah selatan berarti ya Intan itu.
0: Okay.
2: Ke arah selatan yang masuk gang itu loh Mbak. Saya kurang
0: itu kayak gangnya detailnya. Kecil sekali Dandi.
2: Betul, gangnya kecil ya. Ini masih kita tunggu informasi dari rekan-rekan damkar. Oh ini ada balasan Intan, ada kebakaran lahan tebu di wilayah Kertosono, tapi belum diberikan info detailnya ya, Kertosono mana. Soalnya Kertosono kan luas.
0: Betul.
2: Luas sekali, ini sebelah mana masih belum ada detailnya. Nanti kalau sudah ada balasan terkait dengan rincinya lokasi kebakaran lahan siang hari ini, nanti akan kami sampaikan kembali. Sementara itu tadi ada yang menanyakan Bapak Junaidi.
0: Okay.
2: Info karnaval wilayah Banyakan Kediri, apa benar ya sore ini? Lalu jalur mana saja yang dialihkan? Mohon waktu Bapak Junaidi Ihsan, masih kami tanyakan pada rekan-rekan kepolisian dan sampai menjelang sore hari ini masih belum ada konfirmasi. Nanti kalau sudah ada balasan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ayo Dolan,
3: Radio Cakra Krishna.
4: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal nari ya, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya membawa

Informasi yang masuk di ruang gatekeeper jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih aman dan lancar saja. Kemudian untuk cuaca ya, update cuaca diinformasikan juga masih terik, masih panas-panasnya untuk di jam 2 siang lebih 41 menit. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krishna juga menyampaikan adanya bahwa di wilayah Kertosono Nganjuk Seluruh Cakra bertemu dengan mobil damkar Nganjuk. Teman-teman di ruang gatekeeper langsung meneruskan informasi tersebut ke teman-teman damkar dan tentunya disampaikan memang benar adanya kebakaran lahan tebu di wilayah Kertosono. Anda yang berada di lokasi tersebut tentunya juga bisa mendokumentasikan apakah dari teman-teman damkar sudah melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Karena tadi diinformasikan masuk ke dalam gang ya, tentunya aksesnya menyempit, ditakutkan nanti terkendala oleh jalan. Anda bisa kabarkan terus update-nya seperti apa melalui 0852 9000 1061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini, cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper, Danti, silakan.
1: Kita baru saja terima tambahan informasi terkait dengan kecelakaan di depan Puskesmas Prambon Nganjuk, Intan.
0: Okay.
1: Info dari Mbak Miftah ya, ini ada video, ada sebuah video terlihat kerusakan cukup parah. Dan kalau kita dengarkan dari warga masyarakat yang ada di lokasi, kabarnya ini lawan arah. Okay. Jadi yang truknya dari selatan, sementara sepeda motornya dari arah berlawanan. Kemudian info sementara ditambahkan dari Kanigakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin STRIK, Intan. Untuk waktu dan tempat kejadian, ini tepatnya di hari Rabu 19 Agustus 2026 jam 1 siang waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Nganjuk Kediri, tepatnya depannya Puskesmas Prambon Nganjuk. Ini masuknya di Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Kronologi awal, kendaraan truk Mitsubishi Nopol AG8958AI ini melaju dari selatan ke utara. Saat sampai di TKP melaju terlalu ke kanan.
0: Okay.
1: Dan bersamaan dengan itu dari arah berlawanan atau dari arah utara melaju sepeda motor Honda PCX dengan Nopol AG5385EDU dan akhirnya terjadi kecelakaan. Barang-barang bukti masih di TKP, Intan. Untuk kondisi korban, satu orang meninggal dunia di TKP dengan inisial YAW, laki-laki 32 tahun, dusun alamatnya Dusun Baron, RT 1 RW 1 Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Untuk lebih lengkapnya kita tunggu dahulu ya, karena ini hanya laporan pendek atau laporan sementara saja. Hati-hati di jalan, kita juga turut berduka cita atas meninggalnya satu korban. Coba kita konfirmasi ulang ya, Intan. Yang meninggal pengemudi truk atau pengendara sepeda motor?
0: Iya.
1: Karena kedua kendaraan mengalami kerusakan yang sama-sama parahnya.
0: Okay.
1: Untuk kendaraan truknya juga ringsek parah pada bagian depan, dan untuk sepeda motornya juga hancur ya, bagian depan. Dan bagian bodi samping juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kita tunggu dahulu, nanti balasan dari rekan-rekan kepolisian akan kami update kembali, Intan.
0: Oke, baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk ini dari Mas Bagus. Melintas di kawasan Warjeng Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan dan juga belum ada karnaval pada hari ini.
0: Okay.
2: Lalu ada Mbak Gisel, ini dari Nganjuk menuju ke Kediri, sedang sampai di kawasan Merican, arus lalu lintas ramai lancar, juga tidak ada hambatan di kawasan tersebut, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar yang dari arah utara. Lalu ada Mbak Tiara dari Kediri menuju ke Tulungagung, sedang melintas di kawasan Kras, arus lalu lintas terpantau stabil, tidak ada peningkatan kendaraan pada sore hari ini. Ada Mas Retno, ini melintas di kilometer 687 Tol Jombang, arus lalu lintas dari arah barat cukup lengang sekali dan juga dari arah timur ada beberapa kendaraan besar yang melintas. Ada Mas Mulyadi, melintas dari Tulungagung menuju ke Nganjuk, sudah sampai di kawasan Ngujang 2, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Widya melaporkan di kawasan Baron Nganjuk, pergerakan kendaraan juga melintas lancar. Ada Mas Rahma, melintas di Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan juga, Intan.
0: Oke, baik, dari Angga saya geser ke Alvan, silakan.
3: Ya, terkait dengan kabar seorang anak di wilayah Kecamatan Berpenganjuk yang meninggal kan karena terlindas alat berat ekskavator di lokasi proyek di Dusun Sambirobiong, Desa Bandung Rejo, Kecamatan Berpenganjuk kemarin sore. Kita sudah dapatkan data lengkapnya. Diketahui kalau anak tersebut berinisial RGP, usianya baru 14 tahun, warga setempat juga yang masih duduk di bangku SMP. Data yang kita terima dari AKP Fajar Kurniadi, Kasihumas Polres Nganjuk, ini menyebutkan kalau saat kejadian ini si korban bermain bersama kedua temannya.
1: Okay.
3: Jadi ada tiga anak-anak yang memang bermain di area proyek. Kemudian ketiganya nih bermain alat berat jenis ekskavator yang sedang tidak digunakan begitu dan dalam kondisi mati. Kemudian karena iseng, salah satu dari anak ini mengotak-ngatik kunci dari ekskavator, Tan.
1: Okay.
3: Dan tanpa sengaja ekskavator itu tiba-tiba menyala dan melindas temannya yang ada di bawah.
1: Oke, okay, jadi posisi ada berapa? Lebih dari dua ya?
3: Ada tiga yang bermain di lokasi, okay. Yang dua naik di atasnya ekskavator, okay. Dan yang satu masih di bawah.
1: Okay.
3: Dan yang di atas tadi ngotak-ngatik bagian kunci kontaknya,
1: okay.
3: Tapi tanpa sengaja ekskavator tiba-tiba menyala, berjalan dan melindas satu teman yang ada di bawahnya.
1: Okay.
3: Ini karena kejadian itu, satu korban usia 14 tahun juga meninggal dunia di lokasi. Dan kemarin teman-teman kepolisian sudah melakukan olah TKP dan mengatakan kalau penyebab meninggalnya memang murni karena kecelakaan atau terlindas ekskavator yang tidak sengaja tiba-tiba berjalan begitu.
1: Okay.
3: Kemarin malam korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk untuk mendapatkan perawatan, tapi dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini polisi masih melakukan penanganan dan juga pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk kondisi alat berat serta aktivitas ketiga pelajar yang bermain di area proyek. Padahal untuk proyek itu saat sore atau menjelang malam itu sudah selesai beroperasi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, kemudian Angga Sandi, serta sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga saja perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya. Untuk di siang menjelang sore kali ini, beberapa daerah dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal. Update cuaca ya, juga cukup bersahabat, cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, kebakaran hebat yang melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha mebel di Kabupaten Bojonegoro. Peristiwa ini menghanguskan bangunan beserta sejumlah barang dan material usaha yang berada di dalamnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai Rp480 juta. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi ini langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api semakin meluas. Sejumlah AC juga berhasil diselamatkan dari kobaran api hingga penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penanganan dan penyelidikan oleh pihak terkait. Akibat kejadian tersebut, rumah dan usaha mebel mengalami kerusakan serta kehilangan berbagai barang yang terdampak kebakaran. Total kerugian itu diperkirakan mencapai Rp480 juta. Sementara tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
6: Joni, mau kemana?
7: Mau beli herbal Naria nih.
6: Emang siapa yang sakit?
7: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
6: Oh.
7: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
6: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
7: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
6: Nitip sekali.

0852-9001 tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini. Seru Cakra, Anda masih bisa terus kabarkan update terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, terutama yang jalur utama ya, untuk di jam 3 kurang 3 menit apakah lalu lintas masih berjalan dengan aman dan normal. Tentunya Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001. Tentunya tuh di siang menjelang sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggra ini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti, Angga, dan Alvan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 3 masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti, Angga, dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa untuk kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Bisa di

0: Informasikan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya nggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi nariah CA sama gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Banyan. Lokasi berada di Dusun Geneng Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sejauh ini informasi yang kami dapati yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca beberapa daerah ya, di jam 3 lebih 9 menit juga masih aman saja. Cukup terik panas ya, salah satunya tadi kita terima informasi wilayah Kediri Kota, kemudian Jombang, Mojokerto, dan sekitarnya. Lalu kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Cuaca di Kabupaten Nganjuk selama tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Peluang terjadinya hujan diperkirakan sangat rendah sehingga masyarakat diimbau tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi langit masih berpotensi cerah berawan dengan suhu udara yang cukup hangat. Sementara pada malam hingga dini hari, cuaca cenderung tetap cerah berawan. Kondisi ini menjadi gambaran cuaca Nganjuk dalam beberapa hari ke depan. Meski peluang hujan rendah, masyarakat tetap dihimbau memperhatikan informasi dan perkembangan cuaca terbaru dari BMKG, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, petani, serta pengguna jalan yang melakukan perjalanan antar kecamatan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek terus menyalurkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krisna FM, Trenggalek.
4: Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono mengatakan, terdapat 34 ribu liter air bersih yang telah didistribusikan kepada warga di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Distribusi tersebut menyasar 4 desa di 2 kecamatan. Berdasarkan pemutakhiran data, sebanyak 25 desa di 10 kecamatan kini terdampak kekeringan. Pendistribusian air bersih dilakukan setiap hari berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penyaluran mencakup kawasan pegunungan maupun dataran yang mengalami keterbatasan sumber air. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
0: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun mengoptimalkan fungsi posyandu integrasi layanan primer di wilayah setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krisna FM, Madiun.
5: Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, Wahyu Heti Darmawati, mengatakan pengoptimalan fungsi posyandu integrasi layanan primer di wilayah setempat dilakukan untuk pelaksanaan bulan vitamin A yang menyasar para balita. Pada pemberian vitamin A periode Februari lalu, realisasi Kota Madiun telah mencapai 98%. Sementara pada Agustus ini, kunjungan balita ke posyandu tercatat mencapai 96%. Pengoptimalan layanan bulan vitamin A tersebut dilakukan melalui 256 posyandu ILP yang ada di Kota Madiun. Layanan itu juga diperkuat di puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM Madiun.
0: Jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo, tepatnya di wilayah Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
6: Restoni Eka Putra, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro mengatakan, informasi penemuan mayat diterima dari pemerintah desa setempat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, personel BPBD langsung diberangkatkan menuju lokasi. Jenazah yang ditemukan diketahui berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna biru dongker, celana jeans pendek, serta sandal jepit berwarna biru. Identitas korban hingga saat ini masih dalam proses penanganan dan belum diketahui secara pasti. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Padangan untuk dilakukan autopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kasus perampokan SPBU Selokromo, polisi tangkap 5 tersangka dan sita senpi serta barang bukti Rp460 juta. Rupiah. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
8: Polres Wonosobo mengungkap, kasus perampokan dan penyekapan karyawan SPBU Selokromo yang terjadi pada 9 Agustus 2026. Polisi telah menangkap 5 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api rakitan jenis revolver beserta peluru. Dari para tersangka, polisi mengamankan uang hasil kejahatan sebesar Rp408.743, 2 kendaraan, 2 sepeda motor, 3 telepon seluler, dan sepatu. Total nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp467.843. Polisi juga menemukan sisa pembakaran DVR CCTV dan bagian pakaian yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Polisi masih memburu satu tersangka berinisial AD yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, serta mendalami peran masing-masing pelaku. Kasus tersebut diproses berdasarkan pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Sebanyak 66 warga binaan Rutan Pacitan terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
9: Sebanyak 66 warga binaan Rutan Kelas 2B Pacitan menerima remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Remisi diberikan karena warga binaan telah memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Pengurangan masa tahanan bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Dari total tersebut, 48 narapidana kasus pidana umum menerima remisi umum 1, sedangkan 18 lainnya mendapat remisi P99 yang terdiri dari 17 narapidana kasus narkotika dan 1 kasus korupsi. Remisi diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah. Kepala Rutan Pacitan Irpan Dwi Sanjoyo mengatakan, remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang menunjukkan perbaikan diri dan mematuhi aturan. Penerima remisi harus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Pria di Brebes, Kabupaten Nganjuk meninggal dunia tertimpa dahan saat memotong pohon. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
10: Suwarno, 40 tahun, warga Desa Bulu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat bekerja memotong kayu di perkebunan Dusun Berayung pada Selasa, 18 Agustus 2026. Korban saat itu bekerja bersama 3 rekannya dan berada di atas pohon randu. Saat dahan dipotong, arah jatuhnya tidak sesuai perkiraan, sehingga menimpa korban yang masih berada di atas pohon. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Polsek Brebes bersama BPBD Nganjuk kemudian mengevakuasi korban dan menyerahkan jenazah kepada keluarga. Polisi menghimbau masyarakat agar pemotongan pohon dilakukan dengan memperhitungkan arah jatuh dahan, kondisi angin, serta sebaiknya dikerjakan oleh orang yang berpengalaman untuk mencegah kecelakaan. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di jam 2:30 sore tadi ya, kita dapat informasi adanya kebakaran lahan tebu, lokasi berada di wilayah Kertosono Nganjuk. Dan teman-teman di ruang gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan teman-teman damkar Nganjuk ya. Dan semoga saja untuk di sore kali ini teman-teman damkar berhasil untuk memadamkan api yang ada di lokasi. Anda yang mengetahui adanya insiden kebakaran lahan tebu di wilayah Kertosono juga bisa menambahkan kira-kira untuk di jam 3:20 untuk proses pemadaman apakah sudah selesai atau masih berlangsung. Anda bisa kabarkan di 0852 9001061.

0: remuk kayak kebagi dua.
1: Oke, okay. Cukup parah jadi ya kerusakannya.
0: Betul, cukup parah. Kemudian sampai dengan beliau melintas tadi jam 3 sore, itu kendaraan masih ada di lokasi, Intan. Karena memang sesuai dari laporan kepolisian, untuk kendaraan masih di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut ya. Kemudian konfirmasi dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, yang meninggal dunia adalah pengendara sepeda motornya. Sepeda motor Honda PCX ya, Intan. Memang kerusakannya amat sangat parah, ringsek, rusak, hancur parah ya. Kalau kita amati dari beberapa dokumentasi yang masuk di ruang gatekeeper. Kemudian tadi Bapak Junaidi Ihsan itu kan tanya ya, apa betul sore hari ini ada karnaval di wilayah Banyakan Kediri? Kemudian kita konfirmasi kepada rekan-rekan kepolisian di wilayah hukum setempat, kabarnya tidak ada karnaval hari ini ya, Kecamatan Banyakan. Jadi aman, monggo kalau mau melakukan perjalanan melintas di wilayah Banyakan Kediri, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Saya geser ke Angga, silakan.
2: Informasi masuk dari Ibtu Joko, Kapolsek Banyakan Polres Kediri Kota, bahwa di Kecamatan Banyakan hari ini tidak ada karnaval, Intan. Dan juga tidak ada pengalihan arus. Lalu ini ada informasi masuk, ini terkait karnaval di kawasan Rejoso. Ini karnavalnya sudah dimulai sekitar 1 jam yang lalu, Intan. Nah, ini suasananya cukup meriah sekali di karnaval Taman Kanak-kanak atau TK sekecamatan Rejoso ini. Nah, kegiatan ini diikuti para peserta didik dengan mengenakan beragam kostum dan busana kreasi, juga diiringi oleh pendamping dan guru masing-masing. Dalam pawai tersebut, anak-anak tampak antusias berjalan menyusuri ruas jalan sepanjang rute karnaval sambil menampilkan berbagai kreasi. Sejumlah peserta terlihat mengenakan busana tradisional, ada yang memakai kostum karakter hingga pakaian bernuansa merah putih. Warga dan orang tua pun juga turut memadati sisi jalan untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada peserta karnaval, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

14 tahun, meninggal dunia setelah terlindas alat beras jenis eskavator. Lokasi proyek PT Saera Sewu Indonesia yang ada di Dusun Sambirobyong, Desa Bendungrejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, pada kemarin Selasa 18 Agustus 2026 sore. Korban diketahui berinisial RGP dan masih duduk di bangku sekolah menengah. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan awal kepolisian, sebelum kejadian, korban bersama dua temannya, yaitu berinisial S dan K, bermain di area proyek. Ketiganya kemudian berada di sekitar alat berat jenis eskavator yang sedang tidak digunakan atau dalam kondisi mesin mati dan terparkir di lahan yang miring. Saat kejadian, Sahri dan Kevin berada di bawah dalam alat berat, sementara Raffi berada di bawah. Kevin kemudian disebut mengotak-ngatik lubang kunci starter, yaitu menggunakan kunci sepeda motor. Tiba-tiba, eskavator tersebut berbunyi dan langsung berjalan, kemudian menabrak atau melindas korban yang saat itu berada di bawah. Mengetahui temannya terlindas, Sahri berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar kemudian berdatangan dan melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa setempat. Laporan selanjutnya diteruskan kepada Polsek Brebek, kemudian Babin Kamtipmas Desa Bendungrejo dan Babinsa Bendungrejo. Sekitar jam 5 sore lebih 45 menit, petugas Polsek Brebek, kemudian Babinsa, serta petugas Puskesmas Brebek tiba di lokasi dan membantu warga melakukan evakuasi korban. Sementara itu, sekitar jam 5 lebih 45 menit, Sedu Cakra, petugas Polsek Brebek, Babinsa, kemudian Puskesmas Brebek ya, tiba di lokasi dan membantu warga untuk melakukan evakuasi korban. Dan setelah berhasil dievakuasi, korban diperiksa oleh petugas kesehatan dan dinyatakan telah meninggal dunia. Selanjutnya, sekitar jam 8:30 malam, korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Polisi masih melakukan penanganan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut, termasuk kondisi alat berat serta aktivitas ketiga pelajar di area proyek saat kejadian berlangsung.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 3 sore lebih 40 menit ya. Semoga perjalanan Anda untuk di sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar tanpa menemui kewaspadaan apapun. Untuk siang tadi kita dapatin informasi masih ada kegiatan masyarakat ya. Salah satunya ada karnaval tingkat TK yang ada di wilayah Talang Rejo, Rejoso ya, Seru Cakra. Ini tentunya Anda juga bisa kabarkan apakah karnaval tingkat TK sudah selesai atau masih berlangsung untuk di sore kali ini. Kemudian untuk kondisi jalanan, apakah adanya pengalihan arus lalu lintas, Anda bisa informasikan ke kami di 0852 9001061.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Tadi Bapak Budi juga mengirimkan sebuah dokumentasi kecelakaan yang di depannya Puskesmas Prambon itu, Intan. Memang banyak yang menyoroti karena itu kan jalan raya Nganjuk Kediri, ramai dan banyak pendengar kita yang melintas di lokasi tersebut. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Budi, ini terlihat beliau ada di sisi timur jalan, sehingga videonya itu lebih fokus menyoroti kondisi sepeda motor Honda PCX yang sudah rusak parah ya, warna hitam untuk Honda PCX-nya. Dan ini video yang dari Bapak Budi itu ternyata sewaktu korbannya belum dievakuasi, Intan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi terlihat ini korban sudah ditutup banner atau apa ya, warna hijau muda.
0: Kain warna hijau,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kain warna hijau oleh warga masyarakat yang ada di lokasi karena kondisinya juga cukup parah ya, meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk korban ini ternyata warga Kediri, tepatnya warga Dusun Baron, Kecamatan Pagu, desanya Semen. Semen Pagu Kediri, meninggal dunia. Laki-laki inisialnya YAW, 32 tahun. Namun kami belum terima data dari identitas pengemudi truknya, Intan. Dan kita juga tidak tahu truknya ini ada kernetnya atau tidak, atau hanya pengemudian saja. Kemudian untuk alamatnya warga mana, ini belum ada datanya. Tadi baru data sementara saja terkait dengan kronologi sekilas. Truknya dari selatan, PCX-nya dari utara, kemudian truknya ini melaju terlalu ke kanan sehingga terjadi kecelakaan. Ini bukan kali pertama kecelakaan yang diakibatkan salah satu kendaraan terlalu melaju ke kanan, tapi sudah berulang kali hal serupa kita terima infonya. Maka dari itu, mohon untuk seluruh pengguna jalan, apabila hendak mendahului kendaraan lain, ini juga perhatikan lalu lintas dari arah berlawanan dan juga dari arah belakang. Perhitungkan dengan baik sebelum melakukan manuver, karena keputusan yang diambil itu juga berpengaruh pada keselamatan pengguna jalan yang lainnya, Intan.
0: Oke, baik. Dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Baik, ini ada informasi terkait karnaval di Desa Pagersari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang digelar pada hari ini.
0: Oke.
2: Nah, kemeriahan acara ini diprediksi akan menyedot perhatian ribuan warga yang memadati sepanjang jalur acara atau rute karnaval yang dimulai dari depan UDSKN dan berakhir di Balai Dusun Celaket. Nah, ini informasi dari AKP Aska, Kapolsek Ngantang. Untuk pengalihan arus pada acara tersebut tidak ada, namun untuk pengguna jalan, agar mengantisipasi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi, mengimbau pengguna jalan untuk mengalihkan rutenya, dan bagi pengendara yang dari arah Kasembun yang hendak menuju Blitar, disarankan untuk memilih jalur alternatif melalui Kediri, Wates Kediri, Intan. Lalu sementara itu bagi pengguna jalan dari arah Ngantang yang atau arah Pujon yang menuju ke Blitar, bisa mengambil rute memutar melalui Kota Malang lalu melanjutkan perjalanan dari arah Kepanjen, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Sore ini juga berlangsung adanya kegiatan gerak jalan ya, yang ada di wilayah Badas Kabupaten Kediri. Jadi memang satu hal yang perlu Anda waspadai bagi pengguna jalan, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4, ketika Anda melintas di sana memang bisa dilalui. Namun memang sedikit terhambat karena aksesnya juga terbatas. Tadi kita dikirimkan dokumentasi ya oleh pendengar Radio Cakra Krishna ketika melintas di Simpang 4 Bandas Kabupaten Kediri, terjadi kepadatan kedua arah karena imbas adanya kegiatan gerak jalan yang berlangsung. Anda yang menjumpai kewaspadaan atau hal serupa, ini kira-kira untuk titik lokasinya selain di wilayah Badas di mana? Ini juga bisa dikabarkan Seru Cakra, bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya, ngobrol bareng dengan saya di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Nganjuk memang telah mengalami hari tanpa hujan atau kita nyebutnya HTH selama lebih dari 60 hari sejak pertama kali musim kemarau tiba. Panjangnya HTH itu membuat Kabupaten Nganjuk telah masuk dalam kategori panjang ekstrim yang membuat kota angin menjadi lebih gersang. Hal itu dijelaskan oleh prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk, Setiaris, ya, menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 17 titik, menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori HTH panjang ekstrim. Panjangnya periode HTH di Kabupaten Nganjuk ini memunculkan sebuah masalah baru, yaitu tentang kekeringan dan krisis air bersih. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyematkan warning pada salah satu desa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setio Wicaksono, mengatakan desa tersebut yaitu Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong Nganjuk. Menurutnya, titik tersebut menjadi titik langganan kekeringan dan krisis air bersih pada setiap tahunnya saat musim kemarau panjang yang melanda di Kabupaten Nganjuk. Namun demikian, pihaknya memastikan saat ini Desa Ngepung masih belum mengalami krisis air bersih parah yang membutuhkan dropping air bersih. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Informasi masuk Intan ini dari Mas Asril. Melaporkan di kawasan perempatan DP Jombang arus lalu lintas ramai lancar dan juga cuaca masih cukup terik pada sore hari ini. Lalu ada informasi masuk dari Mas Kopeng, arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan dan juga cuaca juga masih cukup terik. Lalu ada informasi dari Bu Rosita, melaporkan di kawasan Tugu Jotos Baron arus lalu lintas masih ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini. Lalu ada Pak Yanto, perjalanan dari Geringging Kediri menuju ke Jombang sedang melintas di kawasan Drogol, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Safi, ini melintas di Candirejo Locaret, arus lalu lintas di Simpang 4 Candirejo lancar. Lalu ada Mbak Nining, dari Madiun menuju ke Nganjuk sudah sampai di Bagor, arus lalu lintas ramai lancar pada sore hari ini. Ada Pak Widodo melaporkan kawasan Pasar Sukomoro, arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Imbas adanya gerakan baris berbaris sedulur cakra, ya, yang ada di wilayah Badas Kediri tentunya mengganggu lalu lintas Anda di sana. Kira-kira daerah mana lagi, ya, untuk di sore kali ini yang ada kegiatan gerak jalan? Ini juga bisa disampaikan karena satu informasi dari Anda tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Dan untuk di sore kali ini, sedulur cakra, waktu tidak terasa, ya, sudah hampir memasuki jam 4 sore. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Danti Danila, Angga Sanji dan juga Intan Anggra ini. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk Anda yang melintas di wilayah Badas Kediri ya, informasi yang kita terima tadi ada kegiatan gerak jalan, sehingga untuk lalu lintas ini cukup padat karena harus bergantian dengan barisan gerak jalan yang saat ini melintas di wilayah Kecamatan Badas Kediri. Bisa lebih hati-hati yang mau melintas di Badas, jam-jam pulang kerja cukup ramai kondisi trafik di sore hari ini. Ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lailia, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Mengkreng, arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga diinformasikan masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga terik panas ya untuk di sore kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Lutfi, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar. Simpang 4 Papar ini antrian cukup panjang yang dari arah selatan ya. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur Papar Kediri. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik panas, tujuan akhir akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso, sudah melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya di sore kali ini, jam crowded, cuaca juga masih aman saja. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan dari Baron Nganjuk arah ke Surabaya lewat jalur utama, informasinya juga dikabarkan masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, namun perlu diwaspadai saja, sore kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Azril. Selamat sore, Mas.
3: Selamat sore, Mas Alvan. Mas Alvan.
0: Ya, Mas Azril, rute kemana sore ini, Mas?
3: Ini sudah mendarat di Gudang, Mas.
0: Oh, sudah sampai. Oke, tadi dari mana ke mana, Mas Azril?
3: Tadi dari Surabaya.
0: Dari Surabaya ke Jombang lagi. Gimana? Aman untuk sore ini kondisi jalur?
3: Untuk perjalanan tadi siang sih, Mas, masih aman terkendali. Jadi dari Jombang ke arah Perak, Perak ke Sidoarjo, Sidoarjo terus lewat Waru, Bungur, Tarik, situ kan Walung Bendo, masih aman semua sih.
0: Okay.
3: Cuma terdapat kepadatan tadi agak siang tadi, sekitar jam 1-an mungkin. Itu padat banget di sekitaran ini, apa namanya, sebelum bypass Krian itu ya, Balung Bendo itu. Yang ke kiri arah ke Legundi itu. Itu yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat panjang banget di situ.
0: Oke, tapi untuk lepas dari situ berbagai titik aman, Mas ya?
3: Aman, aman, aman. Ya mungkin tadi siang mungkin barengan adik-adik kita pulang sekolah ya, jadi agak lumayan padat sekitaran taman tadi.
0: Oke, baik. Ini Jombang gimana, Mas? Panas sore ini?
3: Masih panas nih. Alhamdulillah sudah mendarat semua ini. Ini ada Mas Kopeng, ada Mas Parman, ini sudah mendarat semua ini. Sudah masuk gudang semua ini.
0: Oke, langsung balik ya habis itu.
3: Langsung pulang, Mas. Nggih.
0: Langsung pulang.
3: Ini. Ke kantor dulu ini.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Mas Azril?
3: Cukup, Mas, mungkin untuk besok kita ya jalan-jalan lagi sambil bekerja. Okay. Kita infokan untuk luar kota lainnya.
0: Yang penting dinikmati, Mas ya.
3: Dinikmati, kita jalan-jalan tapi bayaran.
0: Oke, okay, baik, semangat, Mas Azri.
3: Siap, Mas Alvan, terima kasih, sehat selalu.
0: Baik,
3: salam
0: sehat
3: buat
0: selalu.
3: Juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Azril tadi dari Jombang juga mengabarkan kondisi traffic masih lancar sampai sore ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sudut Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung, masih kami tunggu ya kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalu, dapat Anda sampaikan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Menit ke-17, Nganjuk masih sangat cerah di sore hari ini. Yang mau ke arah Nganjuk bisa lebih hati-hati, yang arah ke barat utamanya, karena cukup silau, karena masih sangat cerah di menit ke-17 ini. Ke gatekeeper, ke Angga, silakan.
1: Ada kabar baik, Alvan, ini terkait Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS memastikan akan membuka kembali kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo mulai hari Kamis 20 Agustus 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti malam. Kepala Balai Besar TNBTS Rujinata Cahyanugraha pada hari Rabu menyampaikan bahwa keputusan pembukaan akses ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kawasan setelah musibah kebakaran hutan dan lahan berhasil ditangani. Terkait dengan pembukaan kawasan wisata ini, pihak pengelola menyampaikan bahwa tiket kunjungan sudah dapat dipesan secara daring melalui laman resmi TNBTS ataupun kuota harian pengunjung dipastikan tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebanyak 2.752 orang per hari. Sebelumnya, seluruh pintu masuk kawasan wisata Bromo yang tersebar di wilayah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang sempat ditutup total sejak Sabtu 8 Agustus lalu akibat eskalasi kebakaran yang terus meningkat. Menyambut pembukaan kembali kawasan Bromo, Rujianata mengimbau para wisatawan untuk selalu mematuhi peraturan dan arahan petugas, menjaga kelestarian, serta dilarang keras melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membuang puntung rokok atau membuat perapian. Beliau juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh tim gabungan dari berbagai unsur yang telah bekerja keras memadamkan api selama 13 hari sejak awal kebakaran yang terjadi pada 3 Agustus lalu, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Niti.

Ya, sementara itu di Kabupaten Nganjuk telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama lebih dari 60 hari sejak pertama kali musim kemarau tiba. Panjangnya hari tanpa hujan itu membuat Kabupaten Nganjuk telah masuk dalam kategori musim kemarau yang ekstrim yang membuat kota angin menjadi lebih gersang. Dari BMKG juga mengatakan berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 17 titik menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori hari tanpa hujan panjang ekstrim. Panjangnya periode HTH di Kabupaten Nganjuk ini juga memunculkan sebuah masalah baru, yakni tentang kekeringan dan krisis air bersih. Sementara itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD juga menyematkan peringatan pada salah satu desa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Purwo Hadi Wicaksono, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk juga mengatakan desa itu adalah desa Ngepung di Kecamatan Lengkong. Menurutnya titik itu menjadi titik langganan untuk terjadi kekeringan dan juga krisis air bersih pada setiap tahunnya saat musim kemarau panjang melanda wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda masih bisa terus berbagi informasi ya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Ke Angga.
1: Informasi masuk dari Pak Ridwan, sedang melintas di kawasan Exit Tol Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan Alvan. Lalu ada Pak Nafis, ini melintas di kawasan Semantok, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mas Puji melaporkan kawasan Simpang 5 Gumul tidak ada peningkatan kendaraan pada sore hari ini. Ada Pak Lutfi melintas di kawasan Bundaran Wates Kediri, arus lalu lintas cukup ramai lancar, ada peningkatan kendaraan karena dampak dari pengalian arus lalu lintas dari Blitar menuju Ngantang dilewatkan Wates Kediri. Lalu ada Pak Suci melaporkan di kawasan SPBU Bagor Nganjuk, arus kendaraan mengalir lancar di dua jalur. Ada Pak Diki melaporkan Ring Road Mojo Agung, arus lalu lintas cukup

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk berbagi informasi, Anda masih dapat terus hubungi lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

0: Ya, seorang warga Desa Tira, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi meninggal dunia setelah tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang di area persawahan miliknya sendiri pada hari Selasa kemarin. Korban diketahui bernama Mujiono, 62 tahun, warga Dusun Tira 2, Desa Tira, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, dan terjadi pada kemarin pagi, di mana korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area persawahan miliknya. Kata AKP Arif Hidayat, Kapolsek Kwadungan Polres Ngawi, anggota Polsek sudah menuju ke lokasi bersama dengan petugas medis dan juga puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan juga olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang sebelumnya dipasang di area persawahannya sendiri. Saat ditemukan, kondisi korban sudah kaku, dan petugas medis bersama tim identifikasi kemudian melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari kabel yang digunakan untuk mengalirkan listrik sepanjang area persawahan, serta sejumlah patok yang diduga untuk membentangkan kabel tersebut. AKP Arif menegaskan penggunaan jebakan tikus dengan listrik ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan bukan hanya pemilik sawah, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar area persawahan. Ya, Angga.
1: Informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk terkait kebakaran yang terjadi di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk siang tadi. Api pertama kali diketahui oleh para pekerja yang tengah memanen tebu. Usai melihat kobaran api besar di tengah lahan, pemilik lahan Yuda Putra Pratama langsung menghubungi call center Damkar Nganjuk untuk meminta bantuan, Alvan. Lalu petugas pos bantu Damkar Tanjung Anom yang menerima laporan pada pukul 2 lebih seperempat siang tadi tiba di lokasi 12 menit kemudian. Tim pemadam langsung bergerak cepat melokal menetralisasi kobaran api yang sempat membakar habis seluruh area lahan tebu di tengah kondisi cuaca cerah ya dan berangin. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 4 kurang seperempat sore hari ini. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti munculnya titik api masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: darinya.
1: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, dulu Cakra. Yang masih dalam perjalanan, hati-hati. Jam-jam pulang kerja, traffic lalu lintas cukup padat di beberapa titik persimpangan Nganjuk dan juga di Kediri Raya. Cukup ramai di sore hari ini. Dari pantauan CCTV, mayoritas didominasi untuk roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Lewat telepon sudah tersambung dengan Pak Biyadihi dari BMKG Maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore, Mas Afan.
1: Iya, apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas.
1: Alhamdulillah, baik. Pak, untuk pantauan gelombang tinggi di perairan Jatim untuk bulan Agustus akhir ini seperti apa, Pak?
2: Iya, Mas. Perkiraan untuk gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur yang update mulai malam ini jam 7 malam sampai dengan besok ya 24 jam ke depan terpantau cukup tinggi gelombang untuk di perairan selatan, terutama dari Pacitan sampai dengan pesisir selatan Banyuwangi ya. Gelombang tinggi dapat mencapai 3,5 meter begitu, Mas Afan.
1: Oke, dampak sampai ke pesisir seperti apa, Pak?
2: Iya, diperkirakan ke gelombang tinggi ini cukup berakibat signifikan ya, terutama pada teman-teman nelayan. Akan nelayan akan kesulitan karena gelombang dan angin cukup tinggi. Untuk anginnya berkisar sampai dengan 25 sampai 30 knot gitu, Mas.
1: Oke, untuk gelombang tinggi kisaran berapa sampai berapa, Pak, pantauan dari BMKG Maritim?
2: Iya, kalau untuk di perairan selatan ini kisaran 2 meter sampai dengan 3,5 meter. Dan perlu diperhatikan lagi untuk gelombang tinggi sekitar perairan Kepulauan Kangean, Sapudi, dan Sumenep itu berkisar antara 1,4 sampai dengan 1,8 meter, Mas. Selain itu, perairan laut perairan timur Laut Jawa, diantaranya perairan Masalimbo dan perairan Bawean, gelombangnya cukup antara sampai 1,5 hingga 1,8 begitu, Mas Afan.
1: Oke, jadi masih akan cukup tinggi nih perakiraan.
2: Iya.
1: Untuk beberapa hari ke depan atau seperti apa, Pak?
2: Diperkirakan kondisi saat ini akan bertahan sampai 3 hari ke depan atau tanggal 22 Agustus ini, Mas Afan.
1: Oke, berarti yang mau akhir pekan ke wilayah pesisir selatan bisa lebih hati-hati, Pak, ya ini?
2: Iya, wajib waspada, terutama nelayan kapal kecil ya, dan perhubungan yang menggunakan kapal kecil di bawah kapal feri itu sangat terdampak sepertinya nanti.
1: Oke, ini penyebabnya, Pak, mungkin?
2: Saat ini terpantau kita kan sudah di puncak musim kemarau ya, dan angin monsun Australia sedang dalam intensitas yang tinggi. Dalam arti angin dari timuran cukup kencang sehingga bermanifestasi pada tingginya gelombang di perairan Jawa Timur ini, Mas.
1: Oke, jadi selama musim kemarau potensi gelombang tinggi ini masih terus ada, Pak, ya?
2: Iya, masih terus ada. Nanti berkala setiap hari akan kita update kembali.
1: Oke, siap. Yang terakhir, Pak, mungkin ada himbauan atau informasi tambahan dari teman-teman BMKG Maritim seperti apa, Pak Biyadi?
2: Iya. Untuk teman-teman yang akan berpergian ataupun berwisata di wilayah perairan Jawa Timur, standby update selalu info dari BMKG Tanjung Perak, dan tentunya mematuhi anjuran atau petugas di lapangan seperti Syah Bandar dan petugas lainnya. Jika tidak memungkinkan untuk kita beraktivitas atau berlayar atau menyeberang, mungkin harap menunggu dulu sembari menunggu kondisi cuaca lebih bersahabat.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, Pak, informasi dan waktunya sore ini.
2: Sama-sama, Mas Afan.
1: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak Biyadihi dari Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya. Tadi tentang pantauan gelombang tinggi di perairan Jawa Timur.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, yang mau akhir pekan di pantai ya, Sudut Cakra, ini ada potensi gelombang tinggi. Selain berdampak kepada aktivitas nelayan di kawasan pantai, juga ikut diwaspadai kalau menghabiskan akhir pekan ini, mungkin di pesisir selatan utamanya. Gelombang tinggi berpotensi terjadi sampai akhir pekan nanti dengan ketinggian 2-3,5 meter.
0: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, sementara itu kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, tentang rencana pembatasan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10 ini masih dikaji sampai sekarang. Pihaknya memastikan saat ini kebijakan yang berlaku untuk pengisian Pertalite masih sama seperti aturan yang berlaku. Berdasarkan aturan yang saat ini dijalankan, pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan pribadi beroda 4 ditetapkan maksimal 50 liter setiap hari. Sementara itu untuk solar, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang atau barang dengan roda 4 atau lebih memiliki kuota pengisian paling banyak 80 liter per hari untuk setiap kendaraan. Bahlil juga menilai sangat tidak elok jika masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan juga 10 ini masih ikut mengisi BBM dengan subsidi. Bahlil memberikan contoh dengan merujuk pada dirinya sendiri yang tergolong dalam kelompok mampu tersebut. Ia juga menegaskan masyarakat di desil 9 dan 10 yang mampu seharusnya tidak mengambil hak subsidi yang ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima. Saat ini Bahlil dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang mengkaji rencana untuk pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat kelas atas. Purbaya juga mengatakan pembatasan subsidi ini secara spesifik menyasar masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan desil 10.

Dapat terus Anda bagikan suhu cakra untuk kabar, informasi, ataupun juga kewaspadaan lainnya di 0852-9001061. Menjelang jam 5 sore, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini sore yang indah, sore yang cerah, senja terpantau indah ya di ufuk barat. Hati-hati di jalan, kami akan menemani Anda khususnya bersama saya selama 2 jam ya. Saya Danti Danila ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Kirimkan melalui nomor 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Yanto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda juga bisa melalui Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda di Bogor Nganjuk, dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Jam 5 sore lewat 8 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper dari depan Angga.
1: Ada informasi masuk terkait pertikaian antar mahasiswa yang terjadi di Asrama Stikes Gandedes Malang pada Selasa sore. Baik. Insiden ini mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial A berusia 27 tahun maksudnya, meninggal dunia. Korban diduga kuat mengembuskan nafas terakhir akibat luka tikaman di bagian tubuhnya. Peristiwa tragis tersebut berlangsung di lingkungan asrama kampus. Informasi sementara menyebutkan bentrokan ini melibatkan sejumlah mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Satu orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan ini sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Malang Kota. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Kepolisian setempat belum merinci kronologi lengkap serta motif utama di balik pertikaian yang merenggut nyawa tersebut. Petugas juga mengimbau warga dan mahasiswa untuk tetap tenang serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian nanti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Bu Lina, ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Perah Jombang, arah Mojokerto. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, crowded ya. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Baik. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan untuk di sore kali ini. Cuaca juga sudah mulai cerah berawan. Lalu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan Mas Putra, aktivitas perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya juga cukup ramai namun masih lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Baik. Mas Andi ini juga mengabarkan untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya masih aman saja, cuaca juga cerah berawan. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas kali ini di rumah saja, lokasi berada di wilayah Mojorembun Rejoso. Lalu lintasnya juga masih aman, cuaca sore kali ini cerah berawan, Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Nanggra ini. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, waspada hati-hati ya, bahwa jalur Jalan Raya Nganjuk Kediri, tepatnya di depan Puskesmas Prambon Nganjuk, itu masuknya wilayah Sanggrahan. Tadi siang sempat terjadi kecelakaan maut melibatkan kendaraan truk Mitsubishi dan juga sepeda motor Honda PCX yang melintas di lokasi dari arah berlawanan. Jadi truknya yang berwarna hijau itu dari arah selatan menuju ke utara. Sementara untuk sepeda motor Honda PCX melintas dari arah utara. Nahas, sampai di lokasi kejadian, truk Mitsubishi melaju terlalu ke kanan sehingga akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Honda PCX tersebut yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban merupakan warga Pagu Kediri dan dinyatakan meninggal di TKP. Dan sampai dengan sore tadi, informasinya kedua kendaraan masih ada di lokasi. Kalau menjelang petang hari ini bagaimana? Sedulur Cakra, kami mohon info ya. Untuk Anda yang melintas di lokasi, apakah proses olah TKP, penyelidikan, dan juga pengecekan barang bukti sudah selesai sehingga kendaraan dapat dievakuasi atau justru masih ada di sana? Tetap waspada, hati-hati, perhatikan jarak aman, perhitungkan dengan baik juga ya, sewaktu Anda hendak mendahului kendaraan lainnya. Gunakan spion yang ada di kendaraan Anda. Perhatikan juga kendaraan dari arah belakang. Kemudian, perhitungkan dengan baik sebelum melakukan manuver demi keamanan dan keselamatan bersama. Tidak hanya demi diri sendiri, tapi juga demi keselamatan pengguna jalan yang lainnya.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, harap waspada, hati-hati di jalan ya menjelang petang hari ini untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Nanti azan maghribnya di menit ke-35. Sedulur Jagra, harap tetap waspada ya. Sementara itu, kabar duka juga datang dari lokasi proyek di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, di mana seorang pelajar berusia 14 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah, mohon maaf, terlindas eskavator di area proyek pada hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Peristiwa nahas itu terjadi saat aktivitas proyek berlangsung. Korban diketahui berada di sekitar lokasi hingga kemudian mengalami kecelakaan dan terlindas kendaraan alat berat jenis eskavator. Akibat kejadian itu, korban dinyatakan meninggal dunia. Petugas kemudian melakukan penanganan dan evakuasi terhadap korban. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti kronologi dan penyebab kecelakaan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati area proyek yang sedang terdapat aktivitas alat berat demi menghindari kejadian serupa. Cek informasi ke ruang gatekeeper dari belakang Intan.
1: Di musim kemarau yang cukup panjang kali ini ya Danti,
0: iya,
1: beberapa daerah ya sudah mengalami kekeringan dan krisis air bersih.
0: Okay.
1: Ini salah satunya terjadi di daerah Trenggalek. Di mana untuk di wilayah Trenggalek itu ada 3 desa yang mengalami krisis air bersih begitu. Dan informasi yang kita dapati bahwasanya hari ini tadi bertepatan di hari Rabu 19 Agustus 2026.
0: Iya.
1: Jadi teman-teman BPBD itu melakukan dropping air bersih di 3 wilayah tersebut.
0: Okay.
1: Dan untuk informasi lengkapnya kemudian ada berapa liter ya yang dilakukan pendopringan hari ini.

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

0: kembali ke Intan.
1: Iya, mohon maaf ya, ini tadi komputer saya mati.
0: Iya,
1: jadi datanya takutnya nanti ada kesalahan pembacaan.
0: Oke, soalnya begitu. Ini nggak bisa diawang ya.
1: Iya, betul. Jadi memang ada 3 wilayah ya yang mengalami krisis air bersih. Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman BBPD Trenggalek ya untuk mengetahui informasi lengkapnya, begitu. Dan informasi awal kita dapati ada 3 wilayah ya, Danti, yang saat ini sudah mengalami krisis air bersih. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bu Yuni, perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga sudah mulai redup untuk di sore kali ini.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Agung, perjalanan sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto. Rencana akan mengarah ke Surabaya.
0: Okay.
1: Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur utama.
0: Baik.
1: Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Farida, perjalanan kali ini dari Wilangan arah Magetan, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca di sore kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Terima kasih, lanjut.
2: Baik, ini ada informasi masuk dari Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Baik, ini ada informasi pesan masuk dari Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo Esos. Beliau mengirimkan informasi kebakaran menghanguskan sebuah gedung gudang pakan bebek dan sebagian bangunan rumah di Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar pada Rabu siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat ini dikonfirmasi oleh beliau. Dan insiden bermula saat pemilik gudang, Ali Mazuri, membakar sampah klobot dan janggul jagung di sisi selatan bangunan. Api pembakaran yang ditinggalkan tanpa pengawasan tersebut diduga merembet dan menyulut gudang pakan bebek sehingga menjalar ke area dapur dan sebagian atap ruang tamu. Petugas pemadam kebakaran bersama unsur Muspika dan warga sekitar bergerak cepat melokalisasi kobaran api hingga berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 60 juta rupiah akibat ikut terbakarnya pakan bebek, kendaraan roda 3, serta satu sepeda angin, Danti.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Puncak musim kemarau ini masih banyak potensi kebakaran dan juga kekeringan sedulur cakra, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan gatekeeper tadi. Di wilayah Trenggalek itu ada kekeringan, kemudian tadi juga diinformasikan adanya kebakarannya di wilayah Blitar ya, kalau tidak salah tadi. Memang untuk musim kemarau ini cuacanya panas, terik, kemudian juga suhunya ya, ini suhunya cukup tinggi, udaranya ya, ini suhunya cukup tinggi, udaranya kering, kelembapannya rendah, dan anginnya kencang. Saya menyampaikan ini sambil menghela nafas panjang juga, karena di ruang gatekeeper banyak sekali masuk info terkait dengan kebakaran khususnya. Disayangkan apabila kebakaran itu dipicu oleh kelalaian atau human error, karena kebanyakan data yang kita terima penyebabnya adalah pembakaran sampah, puntung rokok, dan juga aktivitas yang menggunakan api tanpa pengawasan. Tetap waspada, bagi Anda yang ketinggalan informasi, Anda juga bisa cek kembali ke

Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun

dan orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, seorang pria berinisial SO, 40 tahun, warga Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat melakukan aktivitas pemotongan pohon. Peristiwa naas itu terjadi di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Korban diketahui sedang memotong pohon ketika dahan yang dipotong kemudian jatuh dan menimpa tubuhnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Jam 5 petang lewat 55 menit sedulur cakra usai azan maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikannya. Dan untuk petang hari ini saya cek dulu info yang masuk Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Sofi ya, yang ada di wilayah Pagu Kediri. Ini Danti, diinformasikan untuk update lalu lintas juga lancar.
0: Baik.
1: Untuk dominasi yang melintas kendaraan mobil pribadi.
0: Oh, ini Bu Sofi yang cuantik itu tuh.
1: Iya betul, Masya Allah. Bu Sofi ya, ini setelah sekian lama
0: gak ada
1: tidak
0: kabar.
1: Ada kabar baru saja ini memberikan informasi ya.
0: Sibuk sekali kah Ibu Sofi,
1: kayaknya
0: panen cabainya.
1: Nah betul, kayaknya banyak kegiatan Danti ya, sehingga agak susah ini mau memberikan informasi ya, sampai lupa sama
0: Iya, sehat ya,
1: kan?
0: Ya Ibu, terima kasih infonya.
1: Nah ini diinformasikan cuacanya untuk di petang kali ini cenderung ungkep ya Danti, untuk
0: betul.
1: Di wilayah Pagu Kediri.
0: Iya.
1: Ini juga dikirimkan flyer, ternyata untuk di wilayah Pagu ya. Ini nanti hari Sabtu besok itu ada kegiatan jalan santai.
0: Wah asik, hadiahnya apa Intah?
1: Hadiahnya cukup menarik ya, karena door prize-nya cukup banyak. Sepertinya untuk hadiah utama itu ada sepeda listrik.
0: Wah, dari Mas Kopeng.
1: Nah, sepertinya dari Mas Kopeng
0: atau
1: sama Mas Azril ya.
0: Betul.
1: Kemudian selain itu ada door prize kipas angin, kemudian ada setrika.
0: Wah.
1: Ada kompor,
0: kok
1: kemudian
0: bagus-bagus ya.
1: Iya betul, dan yang biasanya diincar sama ibu-ibu.
0: Apa
1: ini? Magicom dan blender.
0: Oh, Magicom.
1: Betul, ini yang diincar sama ibu-ibu ya biasanya. Dan pelaksananya Sabtu besok 22 Agustus 2026.
0: Iya.
1: Untuk pelaksananya di jam 6:30 pagi sampai dengan selesai.
0: Oke.
1: Jadi start atau sampai finishnya nanti di kantor Kecamatan Pagu.
0: Oh,
1: begitu.
0: Iya. Baik, Intan.
1: Nah, ini warga Pagu monggo meriahkan ya.
0: Oke, kuponnya
1: ini,
0: berapa sih harganya?
1: Kuponnya harganya 2.500 per kupon.
0: Oke, murah ya.
1: Murah dong, kan gak apa-apa beli 4, 10.000 siapa tahu dapat sepeda listrik dan Magicom.
0: Nah, balik
1: kemudian,
0: modal.
1: Nah, bukan balik modal lagi, sudah untung berlipat-lipat itu nanti. Danti,
0: berlipat
1: ya.
0: Ganda ya.
1: Berlipat ganda. Kita beli kuponnya 4, kalau dapatnya sepeda listrik 1 ya gak apa-apa sih.
0: Lumayan.
1: Lumayan, yang 3 nanti biar yang lainnya ya.
0: Iya.
1: Nah ini terima kasih Bu Sofi ya untuk informasinya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Perjalanan sudah sampai di wilayah Melorah Rejoso.
0: Baik.
1: Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini juga cukup bersahabat Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Masih ada waktu sampai dengan nanti jam 9 malam ya. Kami tunggu dengan saya Danti Danila, Gatekeeper ada Intan Anggraini dan Angga Sandi. Kabarkan melalui 0852 9000 10061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CE, Naria Gister, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Sedulur Cakra, petang hari ini jam 6 petang lewat 7 menit. Saya Danti Danila masih ditemani Gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Intan Nanggraini yang siap menerima informasi dari Anda. Saya cek dulu ke ruang Gatekeeper, silakan Angga.
1: Informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk. Kebakaran melanda rumpun bambu milik warga di Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk pada Rabu sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 4 sore ini diduga kuat dipicu oleh buangan puntung rokok sembarangan dari seorang pencari rumput. Kobaran api pertama kali diketahui oleh ketua RT setempat yang melihat api sudah membesar dan langsung menghubungi call center damkar. Petugas siaga 1 pos damkar Lengkong tiba di lokasi hanya 4 menit setelah laporan masuk untuk segera melakukan pemadaman di tengah kondisi cuaca cerah dan berangin. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam waktu kurang lebih dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 1 juta rupiah. Pihak pemadam mengimbau warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang mudah terbakar. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Mas Isan. Perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya sudah sampai di kawasan Rolak Songo. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan. Ada Mbak Jihan dari Madiun menuju ke Kediri, sedang melintas di kawasan Bundaran Adipura Loceret. Arus lalu lintas mengalir lancar. Lalu ada Pak Kuncoro dari Kertosono menuju ke Ngawi, sedang melintas di jalan awar-awar, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Bu Latifah dari Gringging Kediri menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Patihan, arus lalu lintas ramai lancar. Terakhir ada Pak Pujo melintas di kawasan Kasembun Malang, arus lalu lintas lancar, tidak ada kendala Danti.
0: Oke, terima kasih.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Cakra, kabarnya kemarin itu ada seorang pria berinisial SO 40 tahun ya, yang sebelumnya kita juga sudah beritakan, beliau ini merupakan warga Desa Bulu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat melakukan aktivitas pemotongan pohon. Peristiwa itu terjadi di wilayah Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Korban diketahui sedang memotong pohon ketika dahan yang dipotong kemudian jatuh dan menimpa tubuhnya. Akibat tertimpa dahan itu, korban mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia. Warga bersama petugas kemudian melakukan penanganan terhadap korban. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas pemotongan pohon, terutama ketika berada di bawah atau di sekitar dahan yang berpotensi jatuh. Penggunaan peralatan keselamatan dan memperhitungkan arah jatuhnya dahan penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa.

0: Sedulur Cakra 106,1 FM selalu menemani Anda ya di malam hari ini. Kata orang-orang, malam hari ini malam yang sumuk, ungkep, gak ada angin. Meskipun tidak hujan, kemudian musim kemarau, malam hari ini harusnya kita merasakan bedidding ya. Tapi justru sebaliknya, terasa hawanya yang lebih hangat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Saya coba dulu cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Elsa. Ini perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Simpang 4 Ploso Nganjuk.
0: Oke.
1: Nanti rencana akan mengarah ke Gondang. Disampaikan lalu lintasnya ini juga masih aman dan cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah melintas di Simpang 4 Bandara Kidul Kediri ya. Lalu lintasnya juga cukup ramai, padat kendaraan sepeda motor yang melintas, jadi perlu diwaspadai untuk di malam hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat, ini tujuan akhir akan mengarah ke Semen Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Yulia. Perjalanan dari Jombang arah ke Surabaya lewat jalur utama disampaikan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya. Untuk di petang kali ini. Lalu tambahan informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Imam. Perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Magetan lewat jalur bawah nantinya melintas di wilayah Nglamas Madiun, diinformasikan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Informasi masuk dilaporkan oleh Mbak Widya di kawasan Baron Nganjuk. Pergerakan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Ada Pak Rahma di kawasan Perak Jombang mau menuju ke Surabaya baru berangkat, melaporkan kendaraan melintas di kawasan Perak Jombang ramai lancar, tidak ada kepadatan. Lalu ada Mas Indra melintas dari Jakarta menuju ke Surabaya, sedang melintas di kilometer 706 atau tepatnya di kawasan Tol Mojokerto. Arus lalu lintas dari barat ke timur terpantau banyak kendaraan yang mengarah ke timur, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan sedikit kendaraan besar. Lalu ada Pak Wagiman melintas di tol kilometer 673, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kendala dan juga angin tidak bertiup kencang pada malam hari ini. Ada Mbak Yuni melintas di kawasan Alun-Alun Kediri, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Ada Pak Fajar melaporkan di Simpang Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan. Ada Clarissa dari Prambon menuju ke Jombang, sedang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Zahra dari Mojokerto menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Mojopangit, Kota Jombang. Arus lalu lintas dari arah timur cukup ramai dan sedikit terjadi kepadatan di Simpang Keplak Sari.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya Intan Anggra ini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, cuaca di Kabupaten Nganjuk selama tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Peluang terjadinya hujan juga sangat rendah, sehingga masyarakat diperkirakan dapat beraktivitas dengan kondisi cuaca yang relatif mendukung. Kondisi tersebut berkaitan dengan dominasi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG juga memperkirakan wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami angin kencang pada periode 18 hingga 20 Agustus 2026. Karena itu, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca dan angin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, masyarakat Nganjuk diimbau tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang cenderung panas dan kering ini. Perbanyak konsumsi air putih, gunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Dengan begitu, aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
3: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, Kabupaten Nganjuk ini belum mendapatkan guyuran hujan ya, selama lebih dari 60 hari. Kondisi kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air di sejumlah wilayah. Bahkan salah satu desa di Kabupaten Nganjuk sudah memberikan peringatan atau warning terkait potensi kekeringan. Kondisi tanpa hujan dalam waktu cukup panjang membuat masyarakat mulai menghadapi keterbatasan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi ini juga perlu menjadi perhatian terutama bagi wilayah yang mengandalkan sumber air tanah maupun sumber air terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan mengantisipasi dampak kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan terus memantau wilayah yang mulai mengalami kesulitan air bersih, serta menyiapkan langkah penanganan apabila kondisi kekeringan semakin meluas. Informasi mengenai perkembangan cuaca dan potensi hujan juga perlu terus dipantau masyarakat melalui laman resmi BMKG. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan. Sorry.
1: Nah, malam hari ini ya, Danti di wilayah Bandar Ngalim Kediri. Waduh.
0: Baik, ada apa ini?
1: Berburu makanan.
0: Wah, makan malam menunya apa?
1: Menunya banyak sekali tentunya. Kalau untuk di Bandar Ngalim itu tuh banyak sekali. Jadi penyetan? Penjual. Nah, betul. Salah satunya itu.
0: Itu yang paling ramai kayaknya.
1: Kayaknya yang di paling simpelnya. Kalau malam itu kalau gak nasi goreng ya penyetan.
0: Betul.
1: Iya kan? Simpelnya tuh kayak gitu. Jadi memang di Jalan Bandar Ngalim itu di mana banyak sekali penjual mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik.
1: Jadi tinggal pilih aja kalau Danti moodnya pengen makan ini.
0: Nah, tinggal. Ada semua ya?
1: Ada semua. Ready semua di sana.
0: Ready semua.
1: Iya, betul. Okay, tinggal disiapin aja kantongnya yang tebel. Kayak gitu. Jadi pokoknya kalau kepengen makan ini ya udah tinggal bilang kesini gitu. Okay. Jadi sehingga lalu lintas di sana cukup padat ya, apalagi kendaraan sepeda motor Danti.
0: Okay.
1: Ini yang dikirimkan oleh Bu Siti Asiah, dikirimkan video. Ada beberapa pengendara sepeda motor itu yang membeli makanan ringan tanpa turun dari kendaraan.
0: Oh gitu.
1: Nah, menurut saya ini adab nggak sih, etika ya? Harusnya
0: sopan.
1: Nah betul, harusnya ketika beli makanan sopannya itu pun harus turun dari kendaraan dan kemudian ya biasanya yang paling dilakukan

0: masyarakat ya, mm-hmm, itu kadang tidak sadar helm tanpa dilepas.
1: Nah, banyak yang kayak gini.
0: Betul, ada yang helman kemudian pakai masker dan yeah, kacamatanya hitam. Waduh. Nah, ini harusnya kalau kita beli makanan ya, iya, itu kan pasti adanya komunikasi di awal.
1: Mau pesan apa, Mas?
0: Nah,
1: mau
0: betul,
1: pesan apa, Mbak?
0: Iya, Mbak mau beli ini dengan size ini. Nah, hmm, pasti kan di awal kan ada obrolan tersendiri, iya, ya. Nah, tapi kebanyakan orang itu kayak tidak menghiraukannya.
1: Betul.
0: Jadi etika ya, mm-hmm, etika dalam beli itu harusnya ya turun kendaraan dulu,
1: iya,
0: kemudian dibuka maskernya dan jangan lupa ini helmnya.
1: Iya.
0: Helmnya dilepas dulu.
1: Dilepas ya.
0: Nah,
1: ini kadang kebalik-balik orang-orang. Kalau naik sepeda motor enggak pakai helm, tapi kalau terlanjur pakai helm pas turun enggak dilepas.
0: Nah, betul. Ini. Harusnya iya, kan ya kalau turun dari kendaraan, mm-hmm, ya helmnya dilepas, maskernya
1: iya,
0: dibuka.
1: Betul.
0: Kan etika dalam kita ngobrol, uh-huh, dengan penjual dan
1: biar
0: pembelinya.
1: Lebih jelas.
0: Mm-hmm, biar lebih jelas. Takutnya mm-hmm, kalau waktu pakai masker kita bilang pesan, Mbak, ini. Nah,
1: salah
0: si
1: denger,
0: penjualnya salah dengar, nanti
1: iya,
0: yang salah siapa?
1: Betul.
0: Tetap nyalain si penjualnya.
1: Uh-huh.
0: Jadi memang beberapa dokumentasi yang dikirimkan Bu Siti, uh-huh, Asia itu menyoroti dengan pengendara sepeda motor, uh-huh, yang tidak turun dari kendaraan,
1: oh gitu,
0: ketika beli makanan.
1: Banyak ya?
0: Banyak dan uh-huh, Timasian saya jumpai. Dan saya pernah juga ketika pengisian BBM Danti,
1: uh-huh,
0: itu untuk kendaraan roda 4.
1: Oh iya.
0: Kebanyakan itu selalu tidak turun. Itu uh-huh, saya ngelihatnya kayak ngenes banget. Maksudnya kenesnya tuh dalam artian
1: iya,
0: etikanya.
1: Kadang meskipun gak semuanya harus turun, gak pengemudinya ya yang
0: nah,
1: turun.
0: Nah betul, memang gak semua harus turun, uh-huh, paling tidak
1: pengemudinya
0: turun,
1: iya.
0: Nah betul, kan harusnya kan kalau sekarang kan kita harus tunjukkan barcode ya,
1: mm-hmm.
0: Nah itu kan harusnya turun dari kendaraan,
1: betul,
0: menunjukkan barcode kayak gitu. Tapi ada saya pernah mengalami,
1: uh-huh,
0: itu tanpa turun dari kendaraan kemudian langsung menyodorkan barcode-nya,
1: oh,
0: tanpa
1: gitu,
0: turun Danti.
1: Waduh.
0: Di situ saya langsung, ya ampun, ini etikanya gimana? Kayak ngenes banget. Memang saya yang gak mengalami ya jadi petugasnya, tapi kalau saya di posisi itu pasti saya sakit hati.
1: Lihatnya nelan saya.
0: Iya betul, kayak etikanya ya, uh-huh, memang kita beli ya, tapi kan etika dalam jual beli kan ya harus ada, uh-huh, begitu. Cuaca juga untuk di malam hari ini wilayah Kediri Kota dan sekitarnya juga, uh-huh, cukup bersahabat ya Danti,
1: okay,
0: terutamanya di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri.
1: Uh-huh.
0: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Lukman,
1: uh-huh,
0: perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Jombang arah Mojokerto, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal,
1: okay,
0: cuaca juga masih aman saja.
1: Baik.
0: Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Samsul, aktivitas,
1: mm-hmm,
0: perjalanan sudah sampai di wilayah Tulungagung, tepatnya Ngunut Tulungagung,
1: okay,
0: lalu lintas juga masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti,
1: mm-hmm,
0: cuaca pun juga cukup bersahabat Danti.
1: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Aribowo. Infonya di kawasan Trowulan Mojokerto dari pagi hingga sekarang angin berdebu, kata beliau Danti. Ini menyapu rumah sampai capek bolak-balik soalnya debu berterbangan kesana kemari. Semangat Pak Aribowo.
1: Okay.
2: Lalu beliau juga mengirimkan,
1: mm-hmm,
2: gak terasa padahal bulan kemarin kita puasa bulan Ramadan tahun 2026,
1: iya,
2: cepet banget. Dan awal 2027 sudah puasa Ramadan lagi
1: ya?
2: Danti.
1: Februari gak sih?
2: Iya, Februari loh,
1: okay.
2: Tanggal 7 itu sudah, tanggal 7 atau 8 itu
1: iya,
2: sudah mulai masuk
1: puasa
2: bulan Ramadan nanti.
1: Wah, oke, okay,
2: nah,
1: baik.
2: Pergeseran tanggal Ramadan dan Idul Fitri ke awal tahun ini kan terjadi karena perbedaan sistem acuan dan jumlah hari antara kalender Hijriah dan Masehi ya Danti.
1: Iya, benar.
2: Kalender Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari dengan, uh-huh, jumlah 365 hari dalam setahun,
1: uh-huh.
2: Dan sementara kalender Hijriah didasarkan pada fase peredaran bulan mengelilingi bumi yang jumlahnya hanya sekitar 354 hari Danti,
1: uh-huh.
2: Jadi karena tahun Hijriah ini lebih pendek, sekitar kurang lebih 11 hari ya,
1: uh-huh,
2: maka awal bulan Ramadan dan Idul Fitri akan selalu bergeser lebih maju setiap tahunnya,
1: okay,
2: dalam kalender Masehi.
1: Baik.
2: Nah, mungkin cuacanya merata di daerah manapun,
1: mm-mm,
2: kata beliau Pak Aribowo, okay. Angin dan berdebu ini. Lalu ada informasi lain Danti, ini perjalanan dari Mbak Sinta,
1: iya.
2: Ini perjalanan dari Krian menuju ke Mojokerto, arus lalu lintas di kawasan Mojokerto ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan pada malam hari ini. Ada Pak Sahra juga ini melaporkan perjalanannya dari Pare menuju ke Berbekanjuk, sekarang sudah sampai di Loceret, arus lalu lintas ramai lancar. Satu lagi ada Butriana melaporkan wilayah Dungdowo Gondang Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar Danti.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 6 petang lewat 44 menit. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Nah, Pak Karman ya, yang ada di Tunjungan Blora Jawa Tengah juga masih pantau 106,1.
0: Oke, terima kasih Bapak.
1: Nah, ini juga menanggapi terkait dengan perbincangan kita soal etika tadi ya.
0: Iya, gimana Bapak?
1: Jadi langsung direspon ya sama Pak Karman.
0: Gimana, gimana?
1: Jadi gini, berarti orang itu gak punya etika Mbak. Itu orang timur, hilang ketimurannya, sopan satunya kurang. Begitu. Nah, ini jadi memang kembali ke pribadi masing-masing ya kalau soal etika. Jadi memang soal etika dalam berkendara, etika dalam jual beli itu kembali ke pribadi masing-masing.
0: Betul. Khususnya untuk berinteraksi dengan sesama individu
1: Betul. Jadi kan lebih baiknya kalau menggunakan helm ya dilepas, kalau pakai kacamata hitam ya dilepas, pakai masker ya dibuka maskernya. Begitu. Memang setiap individu tergantung pribadinya masing-masing.
0: Betul, karakternya masing-masing.
1: Nah, iya betul. Pak Ribowo ya juga menginformasikan untuk di wilayah Trawulan Mojokerto.
0: Baik.
1: Dari pagi hingga sekarang, Mbak, waduh anginnya kenceng sampai berdebu katanya. Betul. Ini sampai saya menyapu rumah itu sampai capek bolak-balik
0: gitu,
1: soalnya.
0: Bolak-balik ya.
1: Soalnya debunya ini berterbangan ke sana kemari. Kayak gitu.
0: Kayak di Nganjuk berarti Intan.
1: Betul. Sampai mungkin sehari bisa 5 kali ya Pak Ribowo ya. Sama kalau di wilayah Nganjuk juga begitu Danti.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ibu Inung, halo. Assalamualaikum, selamat malam Ibu.
4: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Danti.
0: Selamat malam, pripun kabarnya Ibu Inung, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Injih pasti Ibu. Gimana, capek atau tidak habis nonton karnaval?
4: Capek Mbak, soalnya sambil wirawiri ke dapur, ke depan.
0: Iya. Oh gitu, Ibu ini berarti melintas tepat di depan rumah panjenengan ya tadi?
4: Iya, jadi duduk di depan rumah sudah pakai lincak-lincak itu.
0: Iya, asiknya. Ini gak perlu jauh-jauh ya Ibu Inung?
4: Iya. Gerak jalan pun di depan rumah, karnaval gitu. Di depan rumah.
0: Iya, Ibu Inung ini tadi kok riwa-riwi disambi ke belakang apa belum selesai masak tadi?
4: Ini loh Mbak, adik ini pesen suruh bikinkan tahu isi sama ote-ote.
0: Gitu.
4: Besok kan acara apa karnaval SD, SMP, SMA. Lah kebetulan adik saya guru SMA, jadi besok ngumpulnya di rumah adik saya. Suruh bikinkan tahu isi sama ote-ote gitu.
0: Ini requestnya,
4: siap,
0: ya. Iya requestnya lah kok sama kayak saya ya, request ke ibu saya. Ibu saya pengen ote-ote sama tahu isi.
4: Iya soalnya maaf ya Mbak, kalau di daerah sini tuh isinya cuma mie itu Mbak.
0: Oh gitu, nggak ada sayurannya.
4: Kalau saya kan bubis, buncis, wortel itu nggak ada minyak. Jadi isinya tuh agak manis-manis, luarnya asin gitu.
0: Kebayang loh enaknya. Iya.
4: Jadi ini akhirnya saya, ponakan saya tuh kalau kangen sama tahu isi Bude, bikinkan tahu isi ya.
0: Ini kalau saya mampir ke sana kangen tahu isinya Ibu Inung juga boleh toh Ibu?
4: Tapi ya pesan dulu Mbak, enggak bisa dadah.
0: Bisa
4: kurang 2 hari itu saya mau ke sana gitu, siap
0: gitu. Siap, insya Allah semoga ada waktu ya Ibu. Nanti saya tak mampir sama suami saya boleh?
4: Alhamdulillah boleh banget. Pintu terbuka lebar-lebar.
0: Siap Ibu. Ini tadi penjualnya banyak ya, sampai berlalu lalang ini pas panjenengan video kan.
4: Banyak Mbak, wirawiri. Kalau mau video itu ya itu gangguannya.
0: Bingung ya dong.
4: Iya.
0: Ibu ini tadi tidak hanya anak-anak TK, tapi ternyata wali murid ikut tampil ya.
4: Iya, ibu-ibunya ikut joget-joget gitu.
0: Itu seru banget saya lihat. seragamnya pink-pink semua, kayak warna kesukaan saya.
4: Iya, ada yang ungu, ada yang hitam.
0: Oh gitu.
4: Ada yang merah-merah. Ya itu loh jengkelnya kalau mau video, pedagangnya wirawiri, wirawiri, ya Allah.
0: Akhirnya ketutupan ya Ibu ya.
4: Iya.
0: Yeah. Ibu kalau selesai tadi karnaval, gimana? Bersih atau sampahnya berserakan Ibu? Halaman rumah ini.
4: Itu biasanya Mbak Yu saya yang rajin bersihkan.
0: Sudah ya, ada bagian masing-masing ya.
4: Ya itu berserakan, tapi ya itu Mbak Yu saya rajin, terus nanti dibakar di belakang rumah.
0: Oke, kalau bakar sampah jangan lupa ditunggu, jangan ditinggal ya Ibu.
4: Iya Mbak. Anu Mbak, kebetulan di belakang tuh tembok, jadi tembok keliling, jadi sudah nggak ada apa-apa, di pojok sendiri.
0: Belakang
4: tembok, barat tembok, timur temboknya orang kaya-kaya itu.
0: Waduh, tembok istana Ibu Inung.
4: Iya, temboknya Bu Dokter yang sebelah barat, yang sebelah timur temboknya Bu Dukian.
0: Waduh,
4: di tengah-tengah rumah saya paling paling pesek sendiri rumah saya.
0: Semoga itu kecipratan berkahnya Ibu, rezekinya ikut lancar.
4: Amin.
0: Kalau malam hari ini Ibu, hujan atau tidak di sana?
4: Panas Mbak.
0: Panas ya, ungkep ya Ibu. Tadi juga siang sewaktu karnaval itu kan terik ya. Anak-anak TK ini gimana? Banyak yang rewel atau tidak?
4: Kuat tadi? Mbak, kuat. Oh, saya lihat kuat seneng gitu, joget-joget. Ada musiknya tuh joget-joget lucu.
0: Wah, ini ya semangatnya luar biasa ya Ibu ya. Kadang kita yang dewasa itu ngeluh loh kalau panas.
4: Dan Dani itu loh seneng banget.
0: Gak sia-sia ini kalau cari salon yang mahal ya Ibu Inung.
4: Ya itu, iya.
0: Jih, orang tuanya juga ikut senang, anak-anaknya semuanya ya ceria. Ada
4: anaknya
0: berapa banyak sih tadi? Jih, tadi buahnya
4: 40 peleton.
0: Wah, lumayan banyak ya. TK ya Ibu itu?
4: TK itu banyak Mbak di sini. Kadang satu bisa ada dua TK gitu.
0: Iya loh, kok buahnya ini TK ya padahal.
4: Keponakan saya tadi nomor 35.
0: Tapi
4: asap tadi lewat.
0: Siap Ibu. Wah, saya ikut seneng kalau anak-anaknya ini tidak ada yang rewel.
4: Gak ada, tak lihat tadi ceria semua.
0: Ceria semua, alhamdulillah. Ini selain karnaval, di hari-hari berikutnya akan ada apa saja Ibu Eno? Sudah ada kabar belum?
4: Banyak atau basar sih.
0: Basarnya kapan?
4: Ada basar, cuman kurang tahu tanggalnya.
0: Oh, kurang tahu.
4: Nah ini gimana? Kemarin pas upacara di pinggir-pinggir lapangan tuh pada gremeng.
0: Gimana?
4: Ganti Pak Camat, ganti aturan gitu.
0: Lah ganti gimana Ibu tahun ini? Basarnya gimana?
4: Biasanya kan basarnya di lapangan talang.
0: Iya.
4: Kayak ini ganti di depan kecamatan katanya.
0: Oh gitu. Lah depan kecamatan ini luas atau masih luasan lapangan Ibu?
4: Ya jelas luas lapangan Mbak. Kalau di depan kecamatan kan di jalan, jalan yang mau sama mantap gitu loh Mbak.
0: Ini akhirnya banyak yang ngeluh gitu ya?
4: Iya. Terus peraturan tadi yang punya kambing-kambing itu dongkol semua.
0: Kenapa Ibu?
4: Biasanya kan dilepas di lapangan, nggak boleh sekarang.
0: Oh gitu. Untuk menjaga kebersihan lapangan atau bagaimana Ibu?
4: Mungkin, mungkin terus ambil rumputnya kan biar nggak kering gitu.
0: Siap. Ini kebetulan Ibu punya kambing atau mboten?
4: Boten Mbak, namun ayam sama kucing.
0: Kucingnya yang menemani selalu. Oh gitu.
4: Iya.
0: Saya sebenarnya juga senang Ibu kalau seumpama punya kambing, sapi. Tapi saya juga gak mau kalau diutus ngarit.
4: Ya itu, gak bisa ngarit.
0: Siap, soalnya kalau beli itu kerasa loh Ibu.
4: Iya, jagung, kebun jagung itu berapa satu ikat? 10.000.
0: Betul Ibu. Siap. Kalau sudah ada tanggalnya nanti kita dibocori ya Ibu ya.
4: Iya.
0: Siap, ada tambahan lagi Bu Inung?
4: Itu loh Mbak, tadi ngomong-ngomong masalah etika sepeda motor yang tinggi tanpa turun helm kita. Nah itu maaf-maaf ya Mbak, kalau di daerah itu Bondowoso, kalau mau tanya alamat nggak turun, mungkin nggak dimantikan, di Blanjurne malah Mbak.
0: Oh, apa Ibu istilahnya?
4: Di Blanjurne, di anu gitu loh, misal ke kanan ke kiri gitu.
0: Iya, diarahkan ke arah yang salah gitu ya?
4: Oh, iya, nggak sopan gitu. Soalnya maaf orang Madura tuh apa ya? Sopan santunnya tinggi,
0: iya, etika dan sopan santun ya Ibu ya.
4: Iya, jadi saya kemanapun naik ojek kalau mau tanya alamat ya turun. Iya,
0: betul Ibu. Belum
4: buka, turun, mesin dimatikan.
0: Iya.
4: Ternyata temen kalau musuh orang Madura, iya, musuh orang Madura dibelasok-belasok no.
0: Iya. Di sini juga masih banyak Ibu, kadang kita yang makan di pinggir jalan itu tiba-tiba ada sepeda motor berhenti, enggak matiin mesin, enggak turun, enggak buka helm, langsung tanya, "Mbak ngeronggot di mana, Mbak?"
4: Nah, ya itu. Kalau saya enggak, biarpun motor Mas turun-turun, iya. Turun gitu sayang.
0: Jeh, siap.
4: Saya terapkan adatnya orang Madura itu tinggi banget. Lewat di depan halaman aja permisi, ngapora itu.
0: Ngapora namanya Ibu. Oh, ngapora
4: permisi
0: itu
4: ngapora.
0: Jeh. Ini panjenengan apa asli Madura? 15
4: tahun Mbak saya di Bojonegoro. Kenapa?
0: Saya kira asli sana.
4: 15 tahun.
0: Merantau?
4: Enggak, 15 tahun. Suami saya orang sana dulu, Mbak.
0: Aduh, jen, 15 tahun lamanya, Nje.
4: Jadi saya kalau ngomong sama anak saya campuran bahasa Indonesia, Jawa, Madura.
0: Madura. Oke, baik. Tadi permisi apa, Ibu? Biar saya tambah kosakata.
4: Ngapora
0: itu permisi.
4: Ya.
0: Terima kasih apa?
4: Kalau makan asoon, kalau Madura yang asli Bangkalan ya? Sakalangkong.
0: Sakalangkong itu terima kasih ya.
4: Iya. Oh, kalau itu bodo-bodo asoon.
0: Waduh. Aduh, banyak ini kayaknya kalau Madura, kita ketemu langsung bisa. Saya mau les ini, Bu.
4: Bahasa Banjarmasin juga bisa.
0: Wah, ini kosa katanya banyakan Ibu Inung sama kita.
4: Ya, itu kata anak saya. Oh, enaknya Ibu, bahasa Banjar bisa, bahasa Madura bisa.
0: Betul. Jen, siap Ibu. Salam juga untuk keluarga nge, Ibu Inung. Saya senang ini kalau ngobrol bareng panjenengan.
4: Ya, nanti kapan-kapan kesini tak siapin ode-ode sama tabisi.
0: Terima kasih Ibu. Baik, semoga ada kesempatan ya Ibu Inung.
4: Amin.
0: Terima kasih. Selamat beristirahat Ibu Inung. Besok kita tunggu lagi di 106 ya Ibu infonya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Danti.
0: Salam sehat dan berbahagia selalu Ibu Inung yang ada di wilayah Talang Rejo Songanjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru sekali ya obrolan bareng Ibu Inung. Tadi dimulai dari membahas acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian juga membahas Merdeka Republik Indonesia, kemudian juga membahas karakter adat istiadat, kemudian juga sopan santun, dan masih banyak lagi. Sedulur Cakra, Anda juga bisa mengabarkan, berbagi cerita seperti Ibu Inung melalui 0852 9000 1061. Menjelang jam 7 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di malam kali ini, seluruh Cakra jam 7 ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota? Semoga saja aman, lancar, tanpa kewaspadaan apapun. Untuk di petang kali ini, tentunya saya masih ditemani tugas gatekeeper ada Danti Danila dan Angga Sandi. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pari Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Semoga saja perjalanan Anda untuk di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra. Dan tentunya untuk di petang kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Angga, silahkan.
1: Ada pesan masuk dari Mbak Rahayu. Perjalanan dari Kediri menuju dari Kediri Kota menuju ke Mojoroto sedang melintas di kawasan Semampir. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan. Ada Pak Wahyu, ini melaporkan di kawasan Simpang 4 Kertosono Nganjuk kendaraan melintas dengan lancar. Ada Bu Wahyu, Bu Wiwi maksudnya, melakukan perjalanan dari Kertosono menuju ke Lengkong melintas di kawasan Pabrik Gula Restari. Arus lalu lintas ke arah utara ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Mbak Linda, perjalanan dari Madiun menuju ke Bogor sedang melintas di kawasan Caruban, arus lalu lintas ke arah timur lancar jaya. Lalu ada Bu Rahmawati, dari Kediri menuju ke Madiun sampai di kawasan Loceret, arus lalu lintas masih ramai lancar pada malam hari ini. Lalu ada Mbak Erna, melaporkan di pertigaan Jetiswaru Jayeng, arus lalu lintas ramai lancar dan juga banyak anak-anak muda yang sedang berangkat ngopi. Ada Mas Rizky, dari Jombang ke Nganjuk, melintas di jalur alternatif, tepatnya di kawasan Jatikalen. Arus lalu lintas cukup lengang, tidak banyak kendaraan yang melintas, dan juga jalan juga masih agak gelap. Diharap pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut untuk berhati-hati. Lalu ada Pak Eko, melaporkan di Watu Dandang Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: N0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini sedulur cakra Anda masih bisa kabarkan ya untuk update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa kondisi jalanan ya, terlebihnya apakah masih aman cukup lancar untuk di beberapa daerah. Bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, monggo langsung ngobrol dengan saya untuk menyampaikan informasinya di 0852 9001-061.

0: Malam hari ini sudah melintas di jalur mana saja Seru Cakra untuk di jam 7:16 ya. Tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim ya, terjadi kepadatan crowded di sana, terutamanya kendaraan sepeda motor. Jadi perlu diwaspadai untuk Anda ketika melintas di jalur-jalur yang mungkin sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Karena untuk Anda di situasi seperti itu memang harus memelankan laju kendaraan Anda dan tetap fokus dalam berkendara. Untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Angga, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Muhammad. Sudah dapat jalur dengan jalur jalan SMP atau SMA besok. Untuk jalurnya nanti kami akan informasikan lebih lanjut ya Pak Muhammad. Okay. Kami masih menunggu informasi dari pihak berwajib, jika masih berkoordinasi terkait denah gerak jalan SMA, SMP SMA besok di Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Lalu ada Bu Sofi, ini mengabarkan di wilayah Pagu Kediri ungkep banget ini.
0: Oh gitu, ungkep dan, gitu ya, panas ya.
1: Iya, dan sore tadi, siang tadi juga sempat mendung. Nah, ini beliau juga menanyakan kabar teman-teman ini.
0: Oke,
1: alhamdulillah sehat,
0: Bu, sehat
1: semua
0: ya.
1: Bu. Nah, lalu ada informasi lain ini dari Mbak Meli. Perjalanan dari Jombang menuju ke Mojoagung melintas di kawasan Simpang Keplak Sari. Arah Peterongan arus lalu lintas mengalir lancar. Lalu ada Mbak Maulidia di Sukomoro Nganjuk melaporkan cuaca di kawasan tersebut malam hari ini agak kepintan dan juga kendaraan mengalir lancar.
0: Oke.
1: Ada Mbak Novi, ini dari Kediri menuju ke Bandara Doho sedang melintas di kawasan Rican, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan nih di kawasan tersebut. Ada Mbak Mira di alun-alun Nganjuk, arus lalu lintasnya juga lancar, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang tadi Seru Cakra kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk Kediri, tepatnya di depan Puskesmas Prambon, itu maksudnya Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin, juga menyampaikan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 1 siang. Kecelakaan melibatkan sebuah truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG8958AI dengan sepeda motor Honda PCX dengan nomor polisi AG5385EDU. Kecelakaan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula ketika truk Mitsubishi melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Raya Nganjuk Kediri. Saat tiba di lokasi kejadian, truk tersebut diduga melaju terlalu ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda PCX. Karena posisi truk yang melaju terlalu ke kanan, mengakibatkan truk dan sepeda motor terlibat kecelakaan di ruas jalan depan Puskesmas Prambon. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Korban dalam kecelakaan tersebut diketahui berinisial JAW, seorang laki-laki yang berumur 32 tahun, warga Dusun Baron, Desa Semen, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Korban merupakan pengendara sepeda motor Honda PCX dan dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan terjadi. Petugas Satlantas Polres Nganjuk masih melakukan penanganan dan pendataan di tempat kejadian perkara pada siang tadi dan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan juga masih berada di lokasi untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjutnya pada siang tadi. Dan tentunya pengguna jalan diimbau untuk selalu menjaga kecepatan, memperhatikan posisi kendaraan saat melintas, serta meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan yang berukuran besar.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi gatekeeper. Danti silakan.
1: Ibu Aisyah mengirimkan salam. Waalaikumsalam Ibu. Okay. Informasinya Jogoroto Jombang arus lalu lintasnya tidak ada hambatan. Cuacanya panas ungkep, tidak hujan, Mbak.
0: Waduh, panas sekali ya.
1: Oke, terima kasih. Ada Ibu Hana, terima kasih ya, Mbak. Kebetulan lagu yang diputar

0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Bu Ana, halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ini ngomong-ngomong Bu Ana kok selalu suka sama dengan Yogyakarta? Apakah ada ceritanya sendiri ini?
1: Gini, Kak.
0: Gimana?
1: Waktu di Kalimantan situ.
0: Oke.
1: Okay. Itu keputer terus gitu, Kak.
0: Oh, lagi.
1: Di suara itu, Kak. Di radio Katulistiwa Pupuk Kaltim sana, Kak. Sering puter itu. Makanya aku keinget sana gitu, Kak.
0: Oh, gitu. Jadi selalu terputarkan judul lagu Yogyakarta ya.
1: Senang kalau di sana kan sering puter-puter lagu itu, Kak.
0: Oke, kalau di sana ya.
1: Katulistiwa sana.
0: Itu waktu posisi Bu Ana di Kalimantan Timur.
1: Iya, Kak. Bontang, Kalimantan Timur.
0: Oh, tahun berapa itu, Bu?
1: Apa?
0: Pada saat di sana tahun berapa itu?
1: Itu 2000. Aku kesini 2024, Kak.
0: Oh, jadi baru ya? Baru ya. Hampir 2 tahunan di sini ya?
1: Ya, 18 bulan, Kak.
0: Oh, 18 bulan. Jalan 18 bulan ya. Oke. Okay. Ya. Jadi di
1: terus ini kemarin itu, Kak. Enggak tahu tudong itu loh, Kak.
0: Oh iya, yang tudong itu kan pada saat
1: ya, gitu. Oh ya. Itu mulai itu cakra itu kan enggak tahu, Kak, puter-puter ada itu. Langsung tanya kakaknya cakra, tudung ada di mana, Kak?
0: Oh gitu. Aku, jadi waktu tradisi perjalanan spiritual agama Buddha itu ya?
1: Aku langsung datang di kelenteng situ, Kak.
0: Oh gitu. Jadi tahu cakra itu ketika cakra lagi menginformasikan biksu tudung itu ya?
1: Iya, tudung situ. Akhirnya aku suka sama acaranya cakra, Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Intinya bagus-bagus. Pokoknya cakra semua doain sehat semua, rezekinya lancar.
0: Amin. Doa baik, kembali baik ya. Posisi ini di Kertosono ya ini.
1: Iya, Kak. Pokoknya ini itu waktu dengerin itu tuh suka gitu, Kak.
0: Suka aja ya.
1: Suka itu lagu Jogja itu memang suka, kesukaan gitu juga. Waktu aku dalam perjalanan kemana gitu di mana, Mbak? Di
0: mana?
1: Mobil itu loh, dengar itu, makanya aku keinget itu sama, Kak.
0: Oh, yang gak inget itu ya, di Kalimantan Timur.
1: Iya, Kak.
0: Oh gitu, oke baik. Kertosono masih panas ya ini Bu Ana ternyata.
1: Masih, Kak, sini kan.
0: Oke, ungkep gitu.
1: Iya.
0: Gitu, oke. Jalanan
1: ini. Jalanan itu tadi macet, Kak. Aku cari itu, Kak.
0: Cari apa itu?
1: Bakpia, Kak.
0: Oh, bakpia. Oke, macetnya imbas apa? Jam berapa itu macet?
1: Macet ini tadi barusan pulang, Kak.
0: Oh, gitu. Volume kendaraan ya, imbas volume kendaraan.
1: Ya, Kak, mulai dari situ, Kak. Mana itu? Pasar ke utara mau menuju Neng Lestari situ, Kak.
0: Oh, iya ya. Kenaikan volume kendaraan ya, Bu Ana.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Ya, semua sehat-sehat.
0: Amin. Terima kasih Bu Ana ya sudah bergabung.
1: Ya, assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: informasi yang kita dapati wilayah Kertosono ya, tadi sempat kepadatan informasi disampaikan Bu Ana, juga imbas

adanya kenaikan volume kendaraan. Beda daerah tentunya juga beda ya untuk update-annya. Di daerah Anda sendiri bagaimana untuk kondisi lalu lintas, terlebihnya untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota? Kira-kira ngaju kota, jalur dalam ini apakah masih aman saja untuk lalu lintasnya? Mungkin Anda yang saat ini sedang menikmati malam Kamis ya, Seru Cakra, di petang kali ini wilayah Nganjuk Kota juga bagaimana untuk di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, apakah cukup ramai? Kemudian sekitaran alun-alun ya, juga bisa disampaikan juga, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami seperti Bu Ana tadi menyampaikan langsung untuk informasinya, ngobrol dengan saya bareng ya, monggo saja 0852 9001061.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk buah mengkudu yang kaya manfaat juga ada di dalam kandungan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lebih 42 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama, jalur dalam kota ataupun di ruas tol diinformasikan juga masih aman, cukup lancar tanpa adanya kewaspadaan. Cuaca ya untuk di petang kali ini beda daerah tentunya juga berbeda. Kalau tadi kita dapat informasi di wilayah Kertosono itu cenderung panas ungkep. Tentunya kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota juga masih aman saja, biasanya anginnya ya cukup kencang. Kemudian untuk di wilayah Jombang kita dapati untuk informasinya juga sama ya, cuacanya panas Ru Cakra untuk di petang kali ini. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah juga cuacanya panas atau mungkin cuacanya saat ini dingin ya, juga bisa disampaikan juga 0852 9001061. Untuk di petang kali ini sedulur Cakra, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada Bapak Nugraha, ini melintas di wilayah Mengkreng, Intan.
0: Oke. Okay.
1: Ini informasinya juga betul yang dikatakan sedulur Cakra, ungkep.
0: Ungkep panas ya.
1: Ungkep malam hari
0: anginnya
1: ini.
0: Anginnya kemana ya Danti ya kira-kira?
1: Iya, kemana ini Bapak?
0: Lari kemana ya anginnya ya Pak Staris ya? Jangan-jangan dibawa sama Pak Staris.
1: Waduh, dikantongin.
0: Waduh, dikantongin, gak boleh berterbangan. Terbangan dulu
1: gitu,
0: malam ini
1: biar
0: gitu.
1: Aman ya. Baik, kalau untuk Mengkreng lalu lintasnya ramai, khususnya untuk kendaraan mobil pribadi, Intan, harap waspada dan juga hati-hati. Ada juga disampaikan oleh Mbak Meli yang melintas di simpang 4 Masjid An-Nur Pari Kediri. Di sana juga ramai kendaraan pribadi, cuacanya tidak hujan. Ada juga yang menyampaikan dari wilayah Jongbiru Kediri, tadi dari arah kota Kediri atau dari arah selatan. Infonya lalu lintasnya juga ramai untuk cuaca tidak hujan. Nah, di sana Intan ternyata lumayan semeribit anginnya.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: okay.
1: Di wilayah Jongbiru Kediri ya, harap tetap waspada dan hati-hati Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Joni, mau kemana?
3: Mau beli herbal Naria nih.
2: Emang siapa yang sakit?
3: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
2: Oh.
3: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
2: Hmm.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
3: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
2: Nitip sekalian.

Kita beralih ke berita nasional. Seru Cakra, Badan Narkotika Nasional atau BNN bersama Bea Cukai dan Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Petugas mengamankan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania yang membawa sekitar ada 2,6 ton sabu. Selain sabu, petugas juga menemukan ada 157 bal rokok ilegal di dalam kapal tersebut. Pengungkapan ini dilakukan dalam operasi gabungan setelah aparat mendapatkan informasi mengenai dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau. Barang bukti sabu seberat sekitar 2,6 ton tersebut kini telah diamankan untuk proses penyidikan. Aparat masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut, termasuk untuk menelusuri jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika tersebut. Pengungkapan ini menjadi salah satu upaya aparat dalam memutus jalur masuk peredaran narkoba melalui perairan Indonesia.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi Gatekeeper. Angga silakan.
1: Informasi masuk ini dari Mas Taufik dari Ngawi. Suhu di Ngawi 28 derajat Celcius. Nah, lalu ada ada Pak Aribowo, beliau menginformasikan cuaca angin berdebu tidak hanya di Mojokerto dan sekitarnya, tapi dari saudara beliau juga mengabarkan di Jakarta juga angin disertai debu, Intan. Di kawasan Bekasi ternyata. Iya, di sama kawasan Bekasi. Ya? Sama ternyata. Di sana kota industri ya, Intan. Ya, Intan ya.
0: Betul.
1: Lalu jadi ada
0: juga kencang, ya?
1: Ada informasi ini dari Pak Muhammad menanyakan tentang gerak jalan untuk rute gerak jalan besok. Apakah sudah ada? Nah, ini ada informasi dari Kapolsek Nganjuk Kota, Kompol Jumeri Esa. Nah, ini beliau menginformasikan untuk masyarakat besok menghindari jalan Ayani karena digunakan untuk gerak jalan. Untuk rute gerak jalan besok yaitu dimulai dari atau start dari Stadion Anjuk Ladang menuju ke Taman Nyawiji dan sampai di Tugu Jaya Stambal lurus ke Jalan Dr. Sutomo, lalu melintas di perempatan Lampu Merah Cangkringan dan juga belok ke kanan ke Jalan Kapten Kasihin. Dari sana peserta belok ke kiri di Jalan M. Yamin, lalu belok ke kanan ke Jalan Aibda Satswi Tubun menuju perempatan STKIP Jalan L.A. Suprapto. Rute dilanjutkan lurus ke Jalan Kartini, lalu belok kanan ke Jalan Veteran dan masuk ke Jalan Imam Bonjol. Dan belok ke Jalan Semeru, dilanjut ke Jalan Merapi dan kembali ke finish Stadion Anjuk Ladang, Intan. Sehubungan dengan acara tersebut akan diperlakukan penutupan di beberapa akses jalan utama yang menjadi rute peserta gerak jalan. Dan diimbau untuk pengguna jalan yang beraktivitas di area Nganjuk Kota pada Kamis pagi agar mencari jalur alternatif atau mengikuti arahan petugas lapangan untuk menghindari kemacetan dan penutupan di rute-rute tersebut, Intan.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Euforia kemerdekaan masih berlangsung ya. Besok adanya gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Kalau hari ini tadi seluruh cakra pelaksananya sudah selesai ya, yaitu gerak jalan tingkat SD atau MI. Tentunya besok rutenya cukup panjang seluruh cakra ya. Anda tetap waspada dan berhati-hati ya ketika melintas di jalur dalam kota Nganjuk karena besok ada kegiatan gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Sementara itu Kabupaten Nganjuk telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama lebih dari 60 hari sejak pertama kali musim kemarau tiba. Panjangnya HTH itu membuat Kabupaten Nganjuk telah masuk dalam kategori panjang ekstrim yang membuat kota angin menjadi lebih gersang. Hal itu disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk Stiaris menyampaikan. Bahwasannya berdasarkan pengamatan yang dilakukan di 17 titik menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori HTH panjang ekstrim. Panjangnya periode HTH di Kabupaten Nganjuk ini memunculkan sebuah masalah baru yaitu tentang kekeringan dan krisis air bersih. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyematkan warning pada salah satu desa untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabid Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Nganjuk Purwo Hadi Setio Wicaksono mengatakan desa tersebut yaitu Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Nganjuk. Menurutnya, titik tersebut menjadi titik langganan kekeringan dan krisis air bersih pada setiap tahunnya saat musim kemarau panjang melanda Kabupaten Nganjuk. Namun, meski demikian, pihaknya juga memastikan Saat ini Desa Ngepung masih belum mengalami krisis air bersih parah yang membutuhkan dropping air bersih. A 0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini sedulur cakra Anda masih bisa terus kabarkan update terkini untuk jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa ya kondisi jalanan untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Semoga saja aktivitas yang Anda lakukan untuk di malam hari ini juga berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya untuk di petang kali ini, sedulur cakra waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 9 malam, kembali bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui nomor 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Sedulur Cakra, terus kabarkan kondisi terkini dari tempat Anda berada ya. Anda bisa kirimkan foto, video, dan juga tangkapan layar di ponsel Anda. Ini yang menunjukkan suhu malam hari ini ya, dingin atau sebaliknya. Kami tunggu 0852-9001061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seorang pelajar yang berusia 14 tahun meninggal dunia setelah terlindas alat berat jenis eskavator di lokasi proyek PT Sera Sewu Indonesia di Dusun Sambirobyong, Desa Bendungrejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Selasa 18 Agustus 2026 sore. Korban diketahui bernama Raffi Galih Prasetya, yaitu pelajar SMP yang ada di wilayah Brebek. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, sebelum kejadian korban bersama dua temannya bermain di sekitar ekskavator yang sedang dalam kondisi mesin mati dan terparkir di lahan miring. Saat bermain, salah satu teman korban mengotak-atik lubang kunci starter menggunakan kunci sepeda motor. Tiba-tiba ekskavator tersebut berbunyi dan langsung berjalan, kemudian menabrak atau melindas korban yang saat itu bermain ada di bawah.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek terus menyalurkan air bersih untuk warga terdampak kekeringan. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono mengatakan, terdapat 34 ribu liter air bersih yang telah didistribusikan kepada warga di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Distribusi tersebut menyasar 4 desa di 2 kecamatan. Berdasarkan pemutakhiran data, sebanyak 25 desa di 10 kecamatan kini terdampak kekeringan. Pendistribusian air bersih dilakukan setiap hari berdasarkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Penyaluran mencakup kawasan pegunungan maupun dataran yang mengalami keterbatasan sumber air. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun mengoptimalkan fungsi posyandu integrasi layanan primer di wilayah setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Sekretaris Dinas Kesehatan PPKB Kota Madiun, Wahyu Heti Darmawati, mengatakan pengoptimalan fungsi posyandu integrasi layanan primer di wilayah setempat dilakukan untuk pelaksanaan bulan vitamin A yang menyasar para balita. Pada pemberian vitamin A periode Februari lalu, realisasi Kota Madiun telah mencapai 98%. Sementara pada Agustus ini, kunjungan balita ke posyandu tercatat mencapai 96%. Pengoptimalan layanan bulan vitamin A tersebut dilakukan melalui 256 posyandu ILP yang ada di Kota Madiun. Layanan itu juga diperkuat di puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo, tepatnya di wilayah Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa 18 Agustus 2026 pagi. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Restoni Eka Putra, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro mengatakan, informasi penemuan mayat diterima dari pemerintah desa setempat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima laporan, personel BPBD langsung diberangkatkan menuju lokasi. Jenazah yang ditemukan diketahui berjenis kelamin perempuan. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna biru dongker, celana jeans pendek, serta sandal jepit berwarna biru. Identitas korban hingga saat ini masih dalam proses penanganan dan belum diketahui secara pasti. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Padangan untuk dilakukan autopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Kasus perampokan SPBU Selokromo. Polisi tangkap 5 tersangka dan sita senpi serta barang bukti Rp460 juta. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
7: Polres Wonosobo mengungkap kasus perampokan dan penyekapan karyawan SPBU Selokromo yang terjadi pada 9 Agustus 2026. Polisi telah menangkap 5 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk senjata api rakitan jenis revolver beserta peluru. Dari para tersangka, polisi mengamankan uang hasil kejahatan sebesar Rp408.743, 2 kendaraan, 2 sepeda motor, 3 telepon seluler, dan sepatu. Total nilai barang bukti yang diamankan mencapai Rp467.843. Polisi juga menemukan sisa pembakaran DVR CCTV dan bagian pakaian yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Polisi masih memburu satu tersangka berinisial AD yang masuk daftar pencarian orang atau DPO, serta mendalami peran masing-masing pelaku. Kasus tersebut diproses berdasarkan pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Sebanyak 66 warga binaan Rutan Pacitan terima remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM Pacitan.
8: Sebanyak 66 warga binaan Rutan Kelas 2B Pacitan menerima remisi HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Remisi diberikan karena warga binaan telah memenuhi persyaratan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Pengurangan masa tahanan bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Dari total tersebut, 48 narapidana kasus pidana umum menerima remisi umum 1, sedangkan 18 lainnya mendapat remisi P99 yang terdiri dari 17 narapidana kasus narkotika dan 1 kasus korupsi. Remisi diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah. Kepala Rutan Pacitan Irpan Dwi Sanjoyo mengatakan, remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang menunjukkan perbaikan diri dan mematuhi aturan. Penerima remisi harus telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
2: Pria di Brebes, Kabupaten Nganjuk meninggal dunia, tertimpa dahan saat memotong pohon. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
9: Suwarno, 40 tahun, warga Desa Bulu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, meninggal dunia setelah tertimpa dahan pohon saat bekerja memotong kayu di perkebunan Dusun Berayung pada Selasa 18 Agustus 2026. Korban saat itu bekerja bersama 3 rekannya dan berada di atas pohon randu. Saat dahan dipotong, arah jatuhnya tidak sesuai perkiraan, sehingga menimpa korban yang masih berada di atas pohon. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Polsek Brebes bersama BPBD Nganjuk kemudian mengevakuasi korban dan menyerahkan jenazah kepada keluarga. Polisi menghimbau masyarakat agar pemotongan pohon dilakukan dengan memperhitungkan arah jatuh dahan, kondisi angin, serta sebaiknya dikerjakan oleh orang yang berpengalaman untuk mencegah kecelakaan. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
10: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkap dugaan peredaran obat keras berbahaya. Kali ini polisi mengamankan dua orang terduga pelaku, sekaligus menyita ribuan butir pil double L. Pengungkapan kasus ini dilakukan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa ribuan butir pil double L yang diduga akan diedarkan. Selain itu, polisi juga mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras berbahaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, kasus itu masih dalam penanganan Satres Narkoba Polres Nganjuk. Polisi terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan peredaran obat keras berbahaya itu, termasuk asal barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Masyarakat diimbau segera melapor kepada kepolisian jika mengetahui adanya dugaan peredaran obat-obatan terlarang di lingkungan setempat.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya Danti Danila masih ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, cuaca di Kabupaten Nganjuk mulai hari ini sampai dengan 21 Agustus 2026 diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Peluang terjadinya hujan juga diprediksi sangat rendah, sehingga masyarakat diperkirakan dapat beraktivitas dengan kondisi cuaca yang relatif mendukung. Kondisi tersebut berkaitan dengan dominasi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG juga memperkirakan wilayah Jawa Timur berpotensi mengalami angin kencang pada periode 18 hingga 20 Agustus 2026. Karena itu, masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca dan angin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, masyarakat Nganjuk diimbau tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang cenderung panas dan kering ini. Perbanyak konsumsi air putih, gunakan pelindung dari paparan sinar matahari, serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Dengan begitu, aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Intan, silakan.
1: Pak Wibowo ini menginformasikan perjalanan beliau sudah sampai di jalur Mengkreng Kediri. Tujuan ya, akhir akan mengarah ke Mojokerto Danti.
0: Okay.
1: Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya. Tadi beliau juga menanggapi dan menyoroti ya.
0: Gimana?
1: Pada saat melintas di perlintasan rel kereta api Mengkreng.
0: Baik.
1: Kapan hari lalu itu jalannya mulus, Mbak, katanya.
0: Oh iya.
1: Nah, sekarang ini sudah bergelombang kembali.
0: Yang dari arah mana ini, Intan?
1: Ini tadi jadi beliau yang waktu dari arah Jombang. Begitu. Nah,
0: baik.
1: Saat ini kan balik lagi ke Mojokerto.
0: Iya.
1: Nah, itu menyoroti. Jadi yang itu sisi selatan ya, Danti ya.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi memang jalannya kok gelombang lagi ya, Mbak.
0: Baik.
1: Ya, ketika melintas ya gitu. Jadi pas di perlintasannya itu Danti,
0: iya,
1: itu memang posisi untuk aspalnya tidak rata.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi untuk kendaraan truk dimensi besar, itu ketika melintas memang harus pelan-pelan.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati ya.
0: Iya.
1: Memang kapan hari itu kan kondisi jalannya di sana mulus ya,
0: iya,
1: Danti ya, kan dilakukan tambal sulam.
0: Betul.
1: Oleh teman-teman. Namun sekarang sudah mulai kembali semula. Begitu.
0: Bergelombang.
1: Jadi, nah iya, bergelombang. Jadi memang perlu diwaspadai kembali ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri. Sebaliknya juga gitu, Danti, untuk jalur sebelahnya.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga sama, kondisi jalanannya bergelombang. Jadi memang perlu diwaspadai. Tapi yang lebih parah itu infonya katanya itu yang sisi selatan.
0: Oh,
1: jadi yang dari arah timur,
0: okay,
1: ke barat.
0: Baik.
1: Begitu. Itu memang kondisi aspalnya tidak begitu rata.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah.
0: Iya.
1: Jadi memang harus diwaspadai untuk pengguna jalan yang melintas.
0: Okay.
1: Begitu. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Farida. Perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri, arah ke Kediri Kota. Lalu lintas simpang 4 Papar juga cukup ramai.
0: Okay.
1: Namun masih lancar saja.
0: Baik.
1: Cuaca juga cukup bersahabat untuk di malam hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian informasi yang sama kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Santoso.
0: Okay.
1: Memberikan informasi sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk,
0: baik,
1: arah ke Bagor. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih bersahabat.
0: Oke.
1: Kemudian informasi yang masuk kita terima disampaikan oleh Pak Johan. Aktivitas perjalanan kali ini juga sudah sampai di wilayah Serengat Blitar, lalu lintas juga masih aman saja.
0: Okay.
1: Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Angga Sandi, silakan.
2: Ada informasi masuk dari PT PLN Persero P3 Mojokerto WLP Nganjuk.
0: Baik.
2: Yaitu mengumumkan rencana pemadaman listrik sementara pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Langkah pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV ini dilakukan demi meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.
0: Baik.
2: Pemadaman tahap pertama akan dimulai pada pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat yang berdampak pada wilayah perumahan Nganjuk Ladang 1. Sementara untuk tahap kedua, pemadaman berlangsung singkat dari pukul 12 siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat yang meliputi Dusun Sawunggaling, Dusun Sadang, Desa Ngudikan, Desa Bandungan, Desa Sukarjo,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat

0: 2 buah umpak, sebuah menhir, dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Ciagra, kami terima informasi kabarnya di perlintasan rel kereta api Menggreng itu jalurnya sudah mulai bergelombang lagi. Harap waspada dan hati-hati ya apabila Anda melintas di lokasi. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Ada Mas Fandi, ini beliau sedang di kawasan Taman Kebun Raja Jombang. Melaporkan di kawasan tersebut arus lalu lintasnya pada malam hari ini cukup ramai, Danti.
0: Baik.
1: Banyak kendaraan roda 4 dan juga truk-truk muatan, Danti, di kawasan tersebut.
0: Iya.
1: Lalu ada Mbak Rosa melintas di kawasan Kunjang. Di perempatan Kunjang arus lalu lintasnya malam hari ini cukup lengang, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor, Danti.
0: Oke.
1: Ada Mbak Nabila melaporkan di kawasan Jalan Ahmad Yani Nganjuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan juga banyak yang sepeda motor parkir di pinggir jalan.
0: Baik.
1: Untuk di tempat-tempat coffee shop. Lalu ada Bu Siti melaporkan di kawasan Simpang Kandangan mau menuju ke Kasembun arus lalu lintasnya lengang pada malam hari ini, Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jalur mana lagi yang kiranya masih perlu perbaikan dan perhatian ya dari dinas terkait? Anda bisa bantu kami dengan mengirimkan dokumentasinya dan juga share lokasi tepatnya ada di mana. Nanti akan kami jembatani kepada dinas dan instansi terkait.

0: Jam 8 malam lewat 43 menit, saya cek informasi geruang gatekeeper Intan.
1: Euforia kemerdekaan ternyata masih berlangsung, Danti.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini ternyata tanggal 25 itu masih ada kegiatan karnaval.
0: Oh, di mana?
1: Sono Ageng Prambon Nganjuk.
0: Nah, tentunya gak ada habisnya ya.
1: Gak ada habisnya ini, pokoknya Nganjuk sampai dengan September awal nanti full kegiatan. Full acara pokoknya ya.
0: Oke, baik.
1: Nah, ini tadi Mbak Miftah ya mengirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya untuk malam hari ini masih latihan senam. Jadi untuk pelaksanaan karnaval di tanggal 25 itu.
0: Iya.
1: Jadi untuk malam hari ini masih senam horeng Mbak Danti.
0: Oke, baik. Seru dong.
1: Seru. Jadi bersama rekan-rekannya ibu-ibu gitu ya. Kayak di depan rumah warga tapi kayak gang kecil gitu loh Danti. Jadi latihannya kayak di badan jalan. Kemudian ini sonnya yang saya amati. Waduh, ini tetap semangat ya Mbak Miftah. Jangan lupa gerakannya, jangan lupa ya. Jangan sampai lupa maksud saya. Tentunya kan nanti gerakannya kan cukup banyak ya Danti ya. Nah, ini kira-kira Sono Ageng Prambon Nganjuk itu nanti biasanya tuh geden Danti.
0: Iya.
1: Kalau ada acara ya, kayak kapan hari itu nyadran juga kayak gitu kan, cukup geden untuk acaranya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bu Septi sudah melintas di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto.
0: Baik.
1: Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ines. Ini juga pantau 106,1. Besok Danti 20 Agustus dicatat tanggalnya. Besok ya Kamis
0: 20 Agustus
1: ada karnaval di Tanjunganom Nganjuk.
0: Tanjunganom Nganjuk,
1: tingkat apa lagi? Ini nanti tingkat apa? Waduh, belum ditambahkan.
0: Kalau yang kemarin itu SD ya?
1: SD ya, atau mungkin ini SMP dan SMA?
0: Wah, ini, nah, ini infonya.
1: Infonya, kita terbatas ya. Hanya saja Mbak Ines ini menambahkan besok ada karnaval di Tanjunganom Nganjuk, Kamis 20 Agustus 2026. Jadi memang ada beberapa titik dilakukan pengalihan arus lalu lintas Danti. Jadi ada jalur alternatif ya. Di mana yang dari arah Baron mau ke Kediri itu perempatan Bakbogo ke selatan, kemudian perempatan MTSN ke timur, lalu perempatan Bandung ke selatan. Nah, dari perempatan Betet ke barat nanti ketemu pertigaan Krajan. Nah, itu langsung tekuk ke selatan arah Kediri. Begitu. Kemudian kalau dari arah Kediri ke Baron itu nanti menemui perempatan Krajan ke timur saja, lurus perempatan Betet, belok ke utara. Nah, nanti ketemu perempatan Bandung lagi ke timur dan ketemu jembatan ke utara arah Baron Nganjuk. Lalu kalau dari arah Kediri ke Nganjuk, nah ini cukup gampang ya. Dari pertigaan Koripan ke barat, kemudian pertigaan Gambyok ke utara, lalu nanti ketemu perempatan Jaraan ke barat, langsung arah Nganjuk. Begitu. Dan sebaliknya kalau dari arah Nganjuk ke Kediri, perempatan Jaraan langsung saja ke selatan, kemudian nanti ketemu pertigaan Gambyok ke timur, dan nanti ketemu pertigaan Koripan langsung saja ke selatan arah Kediri. Jadi emang jalur alternatifnya nanti cukup banyak ya, apalagi warga lokal biasanya itu ikut serta membantu mengarahkan. Begitu. Waduh, tentu saja besok gimana ini Danti?
0: Lewat mana Mbak Intan?
1: Iya, ini kira-kira lewat mana? Kalau nggak ditutup sih nggak masalah. Kalau ditutup total, ini biasanya saya muternya jauh sekali Danti. Iya betul, jadi di mana rute pulang saya itu selalu untuk buat rute karnaval. Jadi agak susah kalau iya betul, jadi agak susah muternya, agak bingung kira-kira lewat jalur mana ya. Apalagi kalau kondisi jalanannya sempit, terus saya kurang menguasai juga daerah situ. Langsunglah saya mengeluarkan HP, tanya Mbah Google. Jadi tanya Google Maps saja, tolong tunjukkan arah rumah saya. Gitu, gampangnya ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar, perjalanan okay. sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya Ngeronggo arah Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Baik. Mbak Ines menambahkan lagi Danti, iya. ternyata betul. Besok itu karnaval tingkat SMP dan SMA.
0: SMP, SMA, wah rame dong.
1: Waduh, ini sudah bukan rame lagi
0: ini
1: Danti.
0: Ini sampai sore, sampai malam.
1: Untuk besok itu startnya, wah betul ini Danti. Waduh. Rute saya, gimana ini saya pulangnya besok?
0: Ini gak bisa lewat dong Intan kalau sore kita mau lewat sana.
1: Nah betul, besok tentunya biasanya kan startnya siang ya.
0: Iya, ini startnya jam berapa ya kira-kira?
1: Startnya itu belum ditambahkan sih. Cuma okay. startnya di lapangan SMAN 1 Tanjung Anom.
0: Baik.
1: Finishnya Stadion Warujeng. Fix ini saya tidak bisa melintas. Ini gimana besok
0: bubuk
1: saya pulangnya?
0: Bubuk radio.
1: Waduh, bubuk radio lagi. Waduh, gak bawa baju ganti nih hari
0: aduh,
1: Jumat ya.
0: Gimana ini?
1: Besok ini pastinya jalan saya ditutup. Lewat iya. mana ya kira-kira? Apa saya besok tak tanya Pak Kapolsek Warujeng ya, tak iya. tanya Pak Junaidi.
0: Betul.
1: Tolong bukakan jalur saya, Pak.
0: Jadi nyempil biar, dulu ya.
1: Nyempil dulu Pak, tolong soalnya iya. saya enggak dapat rute ini. Ya semoga saja tidak ditutup total ya.
0: Iya. Baik,
1: soalnya kan. Jalannya juga cuma satu situ saja ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Kamto, perjalanan sudah sampai di wilayah Mengkreng arah ke Jombang. Lalu lintas jauh ini juga masih aman dan normal.
0: Okay.
1: Cuaca disampaikan cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Luar biasa semarak Agustusannya. Besok hari Kamis 20 Agustus 2026, hari yang spesial, ada karnaval tingkat SMP dan juga SMA di Warujaya Nganjuk. Dan ternyata ini juga ada itu ya, dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Dalam karnaval ini akan menampilkan Konflik Cinta, Minak Jinggo dan Ratu Diah Kencono Wungu. Jadi nanti akan ada seperti pagelaran dramanya ya sepanjang jalurnya. Startnya lapangan SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan finishnya Stadion Warujayeng. Ini nomor urut pesertanya yang 05, sedulur cakra. Besok ya, hari Kamis 20 Agustus 2026. Mari lestarikan budaya, rawat sejarah, bangun generasi berkarakter.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tidak terasa sudah menjelang jam 9 malam. Terima kasih untuk Anda ya, selalu setia mendengarkan, memantau, dan juga menambahkan informasi kepada kami. Ini sudah saatnya saya dan Danila, rekan-rekan Gariper, ada Intan Anggraini dan Angga Sandi pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pagi di hari Kamis 20 Agustus 2026 ya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi Jalan Raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita

Cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Vignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: kesenian dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihan, Bu.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan jodoh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven.

Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

Lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik.

musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada, pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, ya ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya

0: Ibnu Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah, itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir, yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya, karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas. Kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar. Bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar. Sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat, nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang di diperlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendeng kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam bisa.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 20 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, Anda bisa berbagi informasi Seluruh Cakra selama 1 jam ke depan mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur-jalur ataupun wilayah yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, di pagi hari ini Seteru Cakra untuk di wilayah apa namanya Kalianyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, cuaca masih cukup redup ya, dan tampak udara terasa agak dingin, tapi kayaknya nggak seberapa ada angin sih ya. Nah, ini yang saya heran dari kemarin itu kayaknya mendung ya hawanya di Nganjuk itu. Bukan mendung sih, berawan lebih tepatnya, berawan tebal. Sehingga cukup mendukung sebetulnya untuk beraktivitas. Tapi tetap kalau beraktivitas di luar ruangan dengan hawa ataupun langit yang diliputi oleh awan tebal, itu kekhawatiran mulai muncul. Waduh, nanti kalau hujan gimana ya? Tapi kayaknya belum ada potensi hujan ya di wilayah Kabupaten Nganjuk sampai dengan saat ini. Untuk di wilayah Anda seperti apa Seteru Cakra di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan juga ya, biar jadi referensi juga untuk Seteru Cakra yang hendak menuju atau melintas ke wilayah Anda. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pagi hari ini informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Yitno ya. Pagi hari ini juga sudah pantau 106,1 pagi Mas Jamal.
0: Selamat pagi Pak Yitno.
1: Nah ini Pak Yitno gimana? Jombang kota aman ya tentunya untuk di Kamis pagi kali ini. Diinformasikan update cuacanya. Cerah berawan ya dengan suhu udara 23 derajat Celcius. Cukup dingin ya Jamal untuk di pagi kali ini. Dan tentunya semoga tidak akan meredupkan semangat untuk beraktivitas. Tentu dong ya, harus tetap semangat Pak Yitno.
0: Harus.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di seputaran Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga masih mendung ya pagi kali ini. Lalu kita juga dapati informasi bahwasannya kemarin petang ada informasi kebakaran kandang. Lokasi berada di wilayah Sudi Moroharjo, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Dan untuk pemilik, yaitu atas nama Ibu Yatini yang berumur 58 tahun. Untuk penyebab kebakaran yaitu dikarenakan adanya perapian kandang. Dan untuk kronologinya di mana, berawal dari suami pemilik kandang yang membakar jerami untuk perapian kandang untuk mengusir nyamuk. Setelah itu, beliau pergi ke dalam rumah untuk beristirahat sejenak. Warga yang mengetahui ada kepulan asap di kandang Bapak Sumidi langsung berteriak meminta tolong untuk memadamkan api menggunakan alat seadanya. Lalu salah satu melaporkan kejadian tersebut kepada call center Damkar Nganjuk. Jadi ketika mendapatkan laporan siaga 1, Mako langsung menuju ke lokasi dan melaksanakan pemadaman hingga api benar-benar padam. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa Jamal, namun untuk kerugian material mencapai 1 juta rupiah. Kemudian informasi lain kita dapati juga dengan serupa ya, kebakaran kandang ternak itu semalam lokasi di Desa Sumber Kepu, Dusun Jajar, RT atau RW 3012, lokasinya di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Kejadian sekitar jam 10 lebih 55 menit. Untuk penyebab kebakaran juga adanya pembakaran sampah, di mana untuk kronologinya itu sekitar jam 10 malam lebih 5 menit suami pemilik kandang membersihkan kandang ternak miliknya lalu membakar sampah berupa plastik, lalu bonggol jagung dan kotoran ternak. Kemudian dikumpulkan dan dibakar di lahan kosong yang berjarak kurang lebihnya 3 meter dari kandang tersebut. Setelah api menyala, kemudian menganggap sudah aman, lalu masuk ke dalam rumah dan tertidur. Diduga karena hembusan angin malam, bara api hidup kembali dan membakar tumpukan kayu kering yang berada di dekat lokasi pembakaran. Dan kebakaran baru diketahui itu sekitar jam 11 malam kurang 5 menit oleh tetangga terlapor yang mencium bau asap. Dan api sudah membesar dan melahap satu unit kandang yang berukuran 4x6 meter. Kemudian untuk keluarga korban juga menghubungi anggota Damkar Nganjuk dan ditindaklanjuti oleh Pos Bantu Tanjung Anom Nganjuk. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa, untuk kerugian material mencapai 1 juta rupiah. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Semampir Kota Kediri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca diinformasikan masih cerah berawan, Jamal.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada informasi yang ditambahkan Mbak Ines. Hari ini kabarnya jadwal karnaval SMP-SMA-nya Warujayeng atau Tanjung Anom ya. Kalau kemarin lusa itu kan SD. Kalau hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 itu tingkat SMP-SMA. Nanti startnya itu SMA Negeri 1 Tanjung Anom, finishnya stadion.
0: Oh, Jetis itu ya?
1: Iya.
0: Wah, agak panjang ya rutenya ya.
1: Betul, berarti dari Jetis ke arah utara ya.
0: Betul.
1: Untuk rutenya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan ada agenda perjalanan, mohon pilih jalur alternatif dipersiapkan sejak pagi hari ini ya. Karena yang kemarin yang tingkat SD saja rame, apalagi yang tingkat SMP dan juga SMA hari ini. Perhatikan juga pengaturan dan jalur alternatif yang sudah disediakan pihak kepolisian. Kemudian kemarin kayaknya Mbak Ines ini juga mengirimkan sebuah pamflet untuk pengalihan lalu lintasnya Jamal. Pagi hari ini masih coba kita cek, kita buka kembali, masih loading. Sambil nunggu kita geser dulu ke info lainnya. Ada Bapak Bahrudin pagi hari ini berangkat kerja menjemput Rupiah. Sudah sampai di Simpang 3 Mengkreng, belum terlalu cerah. Lalu lintasnya juga cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi. Kembali ke infonya Mbak Ines terkait dengan karnaval SMP-SMA di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Ini ada jalur alternatifnya, jadi yang dari Baron mau ke Kediri, dari Simpang 4 Bagbogo itu ke arah selatan, nanti Simpang 4 MTS Negeri ke arah timur, kemudian Simpang 4 Bandung itu ke arah selatan, Simpang 4 Betet ke arah barat, pertigaan Kerajaan itu ke arah selatan arah Kediri. Sementara yang dari arah Kediri ke Baron, dari Simpang 4 Kerajaan ke timur, Simpang 4 Betet ke utara, Simpang 4 Bandung ke timur, ketemu jembatan ke utara arah Baron ya. Dan dari Kediri ke Nganjuk, ini dari Simpang 3 Koripan itu ke arah barat. Nanti pertigaan Gambio ke arah utara, lalu perempatan Jaraan itu ke arah barat arah Nganjuk. Dan yang terakhir dari arah Nganjuk mau ke Kediri, dari Simpang 4 Jaraan ke arah selatan saja, nanti pertigaan Gambio ke arah timur dan pertigaan Koripan ke selatan arah Kediri Jamal.
0: Oke. Terima kasih Danti Danilah di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperbarui data dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Hingga Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 71 orang. Sementara 59.647 orang masih mengungsi. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan terdapat tambahan satu korban meninggal dunia yang tercatat di Kabupaten Nagekeo. Sementara itu, jumlah pengungsi tercatat mencapai 59.647 orang. Kabupaten Manggarai menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 20.003 orang. Berton mengatakan tingginya jumlah pengungsi antara lain dipengaruhi kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan serta kekhawatiran terhadap potensi gempa susulan. BNPB memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terus menjadi prioritas penanganan. Kebutuhan tersebut meliputi makanan dan minuman, air bersih, tenda, dan tempat tinggal sementara. Lalu juga ada matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi, serta kebutuhan kelompok rentan. Namun distribusi bantuan masih menghadapi tantangan karena pengungsi tidak seluruhnya berada di lokasi terpusat. Sebagian warga memilih bertahan di sekitar rumah masing-masing untuk menjaga keamanan harta benda maupun ternak. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu lebih panjang untuk mendata sekaligus menyalurkan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, BNPB mendorong pemerintah daerah memperkuat posko dan satuan tugas di wilayah terdampak. Di tengah proses penanganan tersebut, BNPB meminta masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah. serta petugas di lapangan. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum jelas sumbernya.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,7 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Rabu malam pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Gempa dengan magnitudo 5,7 itu mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan di wilayah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, hingga Kabupaten Sumba Timur dengan berbagai intensitas maksimum 3-4 mmi. Sementara gempa di bawah magnitudo 5 terus terjadi di berbagai wilayah. Dan khususnya di wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur mulai dari magnitudo 4 sampai dengan 2. Aktivitas gempa susulan yang masih terus terjadi di zona tektonik menuntut kewaspadaan berkelanjutan di masyarakat Pulau Flores dan sekitarnya. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Suminto. Selamat pagi, Pak Suminto.
1: Selamat pagi, assalamualaikum, Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lah ya, lama nggak dengar suaranya Pak Suminto ini, kangen saya. Ini udah OTW ke sekolahan, Pak?
1: Ya ini nyampe Saratan, Mas.
0: Iya. Kondisinya gimana? Masih aman?
1: Yeah, untuk melaporkan untuk kondisi lalu lintas mulai dari Wilangan sampai Saratan tadi didominasi truk besar. Okay. Sehingga jalannya tidak begitu lancar karena kalau mau mendahului dari depan juga banyak kendaraan yang lewat sehingga harus bersabar.
0: Iya.
1: Begitu pula kalau sudah Saratan ke barat ini juga ditambah sepeda motor baik anak sekolah dan bapak ibu yang ke pabrik.
0: Pak, kalau wilayah Saradan itu banyak anak-anak yang dari Nganjuk yang sekolah ke Madiun ya Pak ya kayaknya ya?
1: Hanya sebagian dari Wilangan saja di Saradan. Tapi kalau dari Saradan banyak sekolah ke Caruban.
0: Oh gitu, iya. Oh berarti semakin ke barat ya?
1: Betul, pusat-pusatnya di Caruban.
0: Yang paling banyak sekolahan di situ ya berarti ya?
1: Ya, di sekolahan di situ baik SMP, SMA. Di Caruban memang ada 9 SMA dan SMK.
0: Oh, iya. Tapi kalau dari Wilangan ke Caruban kayaknya terlalu jauh ya Pak ya? Kalau anak-anak sekolah ya?
1: Ya, terlalu jauh. Tapi ya juga ada juga yang tapi ya 1-2 kalau yang mau ke Caruban. Tapi rata-rata di Caruban, di Saratan.
0: Oh, iya. Wah, ini saya bisa bayangkan kalau jam 6 sampai jam 6:30 betapa sibuknya jalur itu ya.
1: Wah, betul, Mas. Lebih-lebih kalau hari Senin enggak begitu krodit, tapi kalau sudah Selasa, Rabu seperti hari ini, wah.
0: Oh kok malah gitu ya Pak ya?
1: Ya kalau Senin mungkin supir-supir wah.
0: Benar.
1: Juga melaporkan untuk cuaca tadi sangat redup sekali. Bahkan tadi ada kabut di daerah Saratan. Begitu pula ini di Saratan kelihatannya di kecamatan ada kegiatan karnaval.
0: Oke.
1: Tadi anak-anak banyak yang datang sudah pakaian untuk karnaval gitu.
0: Oke, baik.
1: Kalau untuk di Caruban, untuk karnaval next-nya itu di tanggal 22.
0: Oh, baik.
1: Itu antar kecamatan se-Kabupaten Madiun.
0: Oke. Waduh, berarti eventnya kabupaten ya, Pak ya?
1: Eventnya kabupaten, ya itu Caruban naik sehingga nanti dimulai ngasar awal itu sudah mulai jalan, okay, sehingga nanti sampai malam.
0: Baik, baik, baik. Tanggal 22 ya?
1: 22 malam Minggu. Untuk jalannya nanti rutenya dari alun-alun menuju ke timur jalan Tamrin, Tamrin ke selatan jalan Ayani, Ayani nyampe notok ke selatan itu Pangsud atau Panglima Sudirman ke timur. Terus nanti ada masjid perempatan itu nanti ke utara lewat jalan Agus Salim. Pas di depan Empat Madiun sekolahan saya nanti.
0: Oke, oke. Wah, ini berarti di jalur utama ya Pak ya?
1: Betul, di jalur utama. Untuk di Caruban itu di jalur utama nanti, karena pesertanya juga dari desa-desa yang dikoordinir oleh kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Madiun.
0: Oke,
1: ikut. Kalau tidak salah ada 15 kecamatan.
0: Itu berarti tingkat umum ya Pak ya?
1: Betul.
0: Wah, ini bakal rame sih kayaknya ya.
1: Ya. Bisa melihat Mas Jamal.
0: Insyaallah
1: yang karnivalnya itu pasti nanti ya anak-anak pilihan yang cewek-cewek itu enggak mungkin cowok.
0: Jadi apa namanya? Macaknya pun juga yang luar biasa sekali gitu ya. Mungkin pakai
1: betul,
0: yang cucuk lampa yang besar gitu ya, ya mungkin
1: aksesoris
0: ya.
1: Aksesoris yang besar-besar itu ya.
0: Iya. Wah, ini mantep ini kayaknya tanggal 22 ini bisa jadi agenda ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Suminto.
1: Sama-sama Mas Jamal, terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Bapak Suminto yang sedang perjalanan ke arah Caruban. Ini memang beliau aktivitas setiap hari itu ke Caruban ya. Semoga diberikan kesehatan selalu Pak Suminto. Nah, ini tadi kata Pak Suminto, kewaspadaan itu ada di saradan ya, ada sedikit berkabut. Kalau berkabut artinya jarak pandang juga agak terganggu nanti. Dan tadi info tambahan yang disampaikan Pak Suminto, tanggal 22 nanti ada eventnya Kabupaten Kabupaten Madiun ya, yaitu Caruban Naik Karnival. Wah, ini kayaknya jadi hal yang seru juga nih. Kira-kira kalau di daerah Anda apakah juga ada kegiatan serupa serujakan yang naik karnival gitu ya? Kalau di Nganjuk ada yang namanya Adiaksa Naik Run Merah Putih 2026 nanti tanggal 5 September. Tapi kalau di Madiun ada Caruban Naik Karnival. Asik juga ini kegiatan-kegiatan di bulan kemerdekaan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke gatekeeper Erika.
3: Pak Samsudini tadi juga mengirimkan sebuah video menuju ke kantor Pemda ya, berangkat pagi hari ini, mengabarkan untuk di Jalan Barito Nganjuk pagi hari ini sudah mulai ramai sekali, dominasi dengan kendaraan roda 2. Traffic light di Jalan Barito yang ada di Simpang Patmaudikaran ya, ini antriannya juga lumayan panjang, bahkan sampai di sekitar SD yang ada di Jalan Barito, sehingga harap hati-hati ya seru cakra yang mungkin akan melintas di Jalan Barito saat pagi hari, karena cukup padat, kondisi jalan juga tidak terlalu lebar, cuaca masih berawan ya untuk wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung lagi, Pak Samsudin. Selamat pagi Pak Sam.
5: Selamat pagi Mas Jamal.

0: Ada di halaman Stadion Anjuk Ladang. Sedangkan rute kemarin sudah disosialisasikan bahwasannya untuk rute ini startnya berada di Stadion Anjuk Ladang menuju ke Jalan Anjuk Ladang depan SMA Negeri 2 Nganjuk. Lalu menuju ke utara sampai dengan Jasem atau Jaya Stamba. Menuju ke barat SMA 1 Kapten Kasihin belakang Rumah Sakit Bayangkara, STKIP UPMS menuju Kartini Veteran, Veteran menuju ke selatan sampai dengan Imam Bonjol, lalu ke Semeru, Merapi dan depan Perumnas Candirejo menuju ke finish yaitu depan SMA Negeri 2 atau di Stadion Anjuk Ladang. Begitu, Mas.
1: Oke, wah mantep juga ini ya. Agak panjang juga rutenya.
0: Betul sekali.
1: Selain gerak jalan, Pak, kira-kira ada giat apa lagi ini?
0: Nanti juga ada giat di Pendopo KRT Sosrokusumo yaitu penyerahan untuk apa itu yang dari Dinsos
1: untuk bantuan itu ya, siswa miskin itu ya kalau nggak salah ya.
0: Sama bantuan untuk apa itu untuk yang berkebutuhan khusus juga.
1: Oh, disabilitas.
0: Terus nanti juga dilanjutkan kita menuju ke sekolah rakyat, perkembangan sekolah rakyat bagaimana dan seterusnya. Ada kunjungan dari Kemensos ataupun yang membidangi di sekolah rakyat. Nanti Bapak Bupati akan membersamai beliau.
1: Perkiraan jam berapa nanti Pak ke sekolah rakyat Pak?
0: Perkiraan kita jam 9.
1: Baik. Wah luar biasa ini nanti. Ini agaknya full banget ya kegiatan hari ini ya Pak ya. Bagi tipsnya dong Pak, biar tubuhnya tetap fit. Saya lihat ini Pak Sam ini nggak pernah ada capek-capeknya loh ini.
0: Tetap untuk mengatur olahraga Pak.
1: Iya. Tapi
0: nggak sempat, disempatkan Mas.
1: Tapi kalau Pak Sam ini ada ini nggak upaya misalnya kayak pola makan dan lain sebagainya gitu Pak?
0: Kalau pola makan kita hancur Mas saat ini.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya tetap berolahraga Mas untuk supaya itu menjaga dan tetap tertawalah kita di dalam melakukan sebuah pekerjaan harus di ikhlas. Berikutnya cintai pekerjaan dan kita melayani betul-betul apa yang kita lakukan ini untuk pekerjaan yang sesuai dengan tupoksi. Begitu Mas.
1: Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Sam.
0: Sama-sama, sukses selalu untuk Cakra Krisna.
1: Amin, begitu pula buat jenengan dan kawan-kawan di protokol ya Pak ya.
0: Siap Mas.
1: Baik, terima kasih, hati-hati di jalan Pak, selamat pagi. Ya baik, baru saja ada Pak Kabak Prokopim. Wah ini luar biasa, ini andalan saya ini ya. Bapak Samsudin, ini tadi menginfokan beberapa kegiatan PHBN ya. Tadi ada gerak jalan, lalu juga ada penyerahan bantuan buat disabilitas dan siswa miskin tepatnya di KRT Pendopo KRT Sosrokusumo. Dan tadi ada beberapa agenda lain yang dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan tentunya rombongan begitu ya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seru Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk di pagi hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui? Anda bisa sampaikan di 0852 9001 061. Ke Gatekeeper Erika.
1: Jalan pagi hari ini ada di Kecamatan Nganjuk, rutenya berbeda karena tingkat SMP SMA ya.
0: Agak panjang kayaknya.
1: Agak panjang, agak jauh. Tidak seperti kemarin kan tingkat SD, jadi rutenya lebih pendek ya. Nah hari ini rutenya pasti akan berbeda. Nah melintas di mana saja detailnya, kemudian juga akan ada petugas kepolisian berjaga di simpul mana saja. Saya masih komunikasi dengan Ibtu Dwi Purnomo SH, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, agar disampaikan langsung ya bagaimana pengaturan arus lalu lintas. Biasanya kalau gerak jalan seperti ini tidak ada penutupan total ya, namun bagi pengguna jalan harus lebih hati-hati apabila mungkin berpapasan dengan peserta gerak jalan tersebut. Ya. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung lagi, Pak Muhammad, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Mahmud Jamal Cakra Krishna.
0: Apa kabar, Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat, semangat untuk pagi ini.
0: Siap, Pak, ini saya tebak pasti udah di jalan OTW ke sekolahan nih.
4: Iya, ini sudah selesai ngantar dua putri saya. Iya, kalau putri saya yang kecil tuh kalau dengar Mas Mahbub Jamal siaran, pasti dia nyelotok, ayah kok nggak on air sama Mas Mahbub Jamal, kan bestinya ayah.
0: Oh gitu ya. Wah, ini sampai hafal ini ya si kecil ya.
4: Iya betul.
0: Iya.
4: Bilangnya besti.
0: Lah iya. Waduh, ini sampai di ini loh, sampai dia nyelotok gitu loh.
4: Iya, diingatkan gitu loh.
0: Oh. Wah, ada-ada aja ini. Wah, ini udah selesai ya nganterin anak-anak ke sekolah ya?
4: Ya, selesai. Ini saya di posisi di simpang 4 Dongdet, simpang 3 Dongdet ya, arah ke Rumah Sakit Bayangkara itu. Terus memang tadi yang di depan stadion itu sudah mulai ramai, termasuk di simpang 4 Pelosok kok juga banyak kepolisian. Pastinya akan menjalani tugas untuk pengaturan lalu lintas gerak jalan tingkat SMP SMA ini, Mas ya. Dan ini rutenya kan memang agak jauh ya, SMP SMA ini. Jadi ya kita berharap ya semuanya berjalan lancar, aman, sehat, selamat, karena kita tahu kan, Mas ya, beberapa hari ini kita ada berita-berita yang kurang menyenangkan ya, tentang pelaksanaan jalan di jalan raya itu yang justru malah menyebabkan laka ya, terus ada sampai ada korban, termasuk yang di Nganjuk sendiri kemarin pada saat masa-masa latihan kan juga sempat ada laka ya,
0: di Brebek itu.
4: Dan ada korban. Nah ini sebenarnya kan juga mungkin untuk pelaksanaan tahun depan tuh mungkin bisa dikaji ulang ya, Mas ya, mungkin pelaksanaan gerak jalan di jalan raya ini masih relevan nggak untuk saat ini, melihat kejadian-kejadian yang aku rasa kan sudah merata ya, Mas.
0: Betul.
4: Itu ada kejadian yang kurang menyenangkan lah. Ini mungkin ya pelaksanaan tahun depan dikaji, pelaksanaan gerak jalan di jalan raya besar ini masih relevan nggak untuk keselamatan, karena sekarang mungkin dinamisme cara berkendara orang kan sudah berbeda ya, semakin pertambahan zaman semakin anu, makanya muncul seperti ini kan,
0: betul ya, karena memang ini kita, ya Pak ya, kalau kita perhatikan juga semakin banyak mobil-mobil gitu kan, truk-truk mobil-mobil itu semakin banyak, kalau dulu masih agak jarang lah, katakan seperti itu.
4: Iya betul, Mas, makanya ini ya perlu dikaji ulang ya, moga-moga kita berharap semuanya juga dalam kontrol yang bagus ya, terus anak-anak yang ikuti peserta ini juga selamat, sehat gitu loh, tanpa ada sesuatu yang kita khawatirkan seperti itu.
0: Wah ini.
4: Terus ini, Mas, saran kalau misalkan yang dari arah selatan mau masuk ke kota, hindari karena nanti kan rutenya kan lewat Jalan Semeru, Jalan Merapi juga, terus Jalan Imam Bonjol juga. Jadi kalau yang dari selatan ya, istilahnya dari Kediri itu hindari lampu merah Godean ke kanan.
0: Oh gitu.
4: Karena nanti kan ya ketemunya kan pasti Jalan Merapi, Jalan Semeru atau Jalan Imam Bonjol. Jadi kalau misalkan mau arah ke tujuan ke kota, langsung aja simpang 4 Candi itu belok kiri ya. Ke arah Sonopati.
0: Oh iya iya iya iya iya.
4: Lewat jalur barat ya.
0: Oh iya ya, kalau di situ masih aman ya?
4: Ya masih aman karena nanti ketemunya kan juga di perempatan SMA 1 Cangkringan situ.
0: Betul betul betul. Iya ya. Kalau yang dari arah utara kira-kira keganggu gak ya? Mungkin di itu kalo ya.
4: Kalau dari arah utara tentunya tidak bisa melewati depan stadion ya Mas ya. Karena kan kalau dari arah utara pastinya masih bisa ya Mas ya.
0: Aman ya, kan gak ada masalah kalo, ya.
4: Ya, kalau yang digunakan kan jalur selatan, tapi cuman karena harus melewati Imam Bonjol, jadi agak susah juga Mas.
0: Saya
4: sarankan yang dari arah utara juga lewat sisi barat,
0: lingkar
4: barat, Tanjung Barat ya, jangan lewat timur karena akan ketemu Jalan Imam Bonjol. Kemudian tentunya Jalan Semeru dan Jalan Merapi.
0: Dan belum aja. Belum lagi tuh nanti keramaian-keramaian juga pasti di sekitaran situ, sekitaran Ayani iya. Itu ya mungkin ya.
4: Iya betul. Karena termasuk Ayani kan juga walaupun ke utara, cuman kan dia imbasnya kan di setiap simpang 4 pasti ada simpul-simpul itu kan masih ada kemacetan. Terus jalan nanti juga setelah itu kan Pendopo, kemudian Jalan Kartini ya Mas, makanya hindari tengah kota sama sisi timur. Jadi saya sarankan lewat sisi barat aja.
0: Oke. Tapi sejauh ini masih belum ada penutupan atau pengaturan gitu ya Pak ya?
4: Masih. Cuman ini kan sudah menjelang jam 7, sudah mau persiapan. Tadi saya di video juga sudah banyak petugas yang datang. Tentunya ini sudah harus waspada, hindari titik-titik simpul itu daripada nanti kita ya terjebak sama antrian buka tutup pastinya kalau yang di simpul-simpul itu.
0: Oke. Siap. Agenda hari ini kemana aja nih Pak Muhammad?
4: Mungkin ini karena si kecil ini kan masih masa-masa hari raya kemerdekaan. Jadi masih lomba-lomba gitu ya di sekolahan dan pulangnya masih pagi. Terus ini nanti saya jadwalnya mau jenguk ponakan ya yang hari ini mau operasi di rumah sakit umum ya.
0: Jadi sekitar Nganjuk aja nih berarti?
4: Iya betul.
0: Oke.
4: Ini nanti juga ternyata juga masuk rutenya gerak jalan.
0: Lah ya itu. iya siap. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Mahbub Jama, tetap semangat, Cakra Krisna, sehat berkah untuk pagi ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad. Ini tadi yang melintas di kawasan Nganjuk Kota. Untuk persiapan gerak jalan Seteru Cakra di startnya nanti di ini ya, Stadion Nganjuk Ladang, finishnya nanti di mana tadi ya, saya agak lupa. Nah itu sudah mulai ramai, banyak pihak kepolisian juga yang sudah berada di sana gitu ya. Tentunya dalam rangka pengamanan kegiatan gerak jalan nanti. Nah, Seteru Cakra kira-kira yang melintas untuk saat ini boleh ditambahkan juga di 0852-9001061.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna Seru Cakra yang sedang di perjalanan ya. Jadi tetap waspada dan hati-hati saja Seru Cakra. Anda bisa juga untuk berbagi informasi kira-kira sepanjang ruas jalur yang Anda lalui kondisinya seperti apa, termasuk kondisi cuacanya ya, kira-kira sama mendung atau enggak ya di daerah lain. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.